Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila Jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa Jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Ini apabila untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau dapat terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tepat.
3: Dan menurut Anda pun?
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi misalnya itu selama 6 Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan musik itu sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR yang kini sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikoreksi siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
1: Penyampaian aspirasi di gelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yaitu terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR,

0: Koordinator MPB Bot Merpati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
1: Kita minta anggarannya jadi jelas. Setelah muncul batas akhir masalah RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan anggaran jadi lagi. Kita minta konsekuensi tanggung jawab pada diri semua. Sempat dicapak para presiden beliau mengundurkan siap mengundurkan diri, Pak Salam Sopan juga siap mengundurkan diri, Bapak Jujur juga siap mengundurkan diri jika sebenarnya acara tersebut kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
0: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat asal undang-undang perampasan aset diperintahkan sepok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara berita tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian berikut berdasarkan kita kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini pertama. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian tak memenuhi tuntutan teman-teman sekalian.
0: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakho RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
3: Perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya secatat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari Buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.

kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 16 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cuk Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang.

Rafael Holgado dan Daniel Alonso, dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guy Fara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guy Fara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia. Menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan.

tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya

0: Putih kembali berkibar. Halo kami Ayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Seru banget nih.
4: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Akhirnya masih bersama kami pendengar Pro Sabtu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa. Jadi persiapkan pertanyaan Anda ataupun komentar Anda ataupun juga kritikan Anda dan juga pengalaman Anda ya pendengar ya, untuk bisa menjaga putra-putri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari kekerasan seksual, dan mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Seperti apa ya pendengar ya, dalam pikiran Anda atau dalam benak Anda yang mungkin Anda akan menanyakan sesuatu kepada narasumber kami, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dan juga Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya. Dan silakan nanti Anda bisa bertanya, mengungkapkan terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar Anda dan juga apapun yang mungkin Anda akan ajukan pertanyaan, komentar, dan lain sebagainya. Silakan, kami akan hadirkan komentar, pertanyaan, dan kritikan Anda terkait dengan topik utama kita, lindungi anak dari kekerasan seksual, wujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Rosatu masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 8 saatnya Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: keluar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebut.

membuat kita tetapi percaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

Ya, sekali lagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa yang akan berlangsung sesaat lagi, teman-teman, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 dalam topik yang akan kita bahas, melindungi anak dari kekerasan seksual dan wujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dan ini di latar belakang ini terkait dengan Seltzer Steam Polres Cirebon Kota mengamankan seorang pria berinisial US, 45 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang pedagang cimin keliling dan terkait dugaan tindak pidana sosial terhadap anak di bawah umur. Jadi segitu parahkah itu, teman-teman, terkait dengan keamanan dan kenyamanan anak-anak kita? Jadi bukan kita sendiri, teman-teman. Terus satu masih bersama Anda.

0: Ini saat mendengar adakan bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa yang nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio dan siap untuk menjawab pertanyaan Anda ataupun komentar Anda dan kritikan Anda melalui 081324-951935 dan di channel YouTube kami RRI Cirebon dan juga di 0231-849-3259. Kami akan hadirkan segera pendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Selamat pagi berkah, menyenangkan sekali pada pagi hari ini. Saya Pian Alwansah, tidak punya pengarah teknik Bung Obi dan juga Samara, dan pengarah acara Bung Alex Sunardi pada kesempatan pagi hari ini berkah. Dan pagi hari ini kita akan membahas dengan topik bahasan kita, lindungi anak dari kekerasan seksual, wujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Sudah hadir bersama kami narasumber kami yang akan menjawab pertanyaan Anda ataupun komentar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Karena kita juga sudah panjang perjalanan waktu kita, kita akan menyapa Ibu terlebih dulu ya. Kita akan menyapa Ibu Siti Nuriani, SPD, Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Siti.
2: Juga Mas.
0: Saya Pian Ibu. Sehat selalu Ibu ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Apa kesibukan apa Ibu saat ini?
2: Masih di dalam Komnas Perlindungan Anak juga sebagai guru juga.
0: Oke. Okay. Masih guru. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Nes Buntoro Tirto APMH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Dr. Nes Buntoro.
3: Waalaikumsalam Mbak Pian.
0: Sehat
3: alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ini terlalu banyak banget kerjaannya Pak Buntoro ya Bu ya. Ada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Nah, tapi semoga sehat selalu Pak ya. Karena sehat, tugas memang ya. Harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan prima ya Pak ya. Kondisi kita ya Pak ya.
3: Pelayanan prima.
0: Pelayanan prima. Oke, baik. Baik, dan berikan sekali lagi Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 dan juga di line telepon di 02318493259 pendengar. Kita ke tadi kita menyapa Ibu Siti, tapi kita akan menyapa Pak Buntoro dulu ataupun bertanya ke Pak Buntoro dulu ya. Tapi ada prolognya dulu nih Pak. Ini terkait dengan anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun ancaman kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dari semua pihak. Lama ini, Satreskrim Polres Cirebon Kota mengamankan seorang pria berinisial US, 45 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang cimeng keliling, terkait

0: dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Nah, kasus tersebut menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa potensi ancaman terhadap anak dapat berada di lingkungan sekitar dan tidak selalu mudah dikenali. Kondisi ini menuntut peran aktif orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Nah, pertanyaannya, apakah rumah, sekolah, lingkungan bermain hingga ruang digital kita sudah benar-benar aman? Kita tambahin ruang digital ya, Pak Bu ya. Ruang digital. Apakah benar-benar sudah aman? Dan hari ini kita akan membahasnya. Bagaimana kita bersama dapat melindungi anak dari kekerasan seksual untuk mewujudkan lingkungan yang aman serta ramah anak. Pak Bun, apa nih Bun, kalau kita pagi hari ini kita membahas terkait dengan apa, kalau kita bicara tentang lingkungan yang aman dan ramah anak, sebenarnya apa sih Pak Bun terkait dengan lingkungan yang bisa disebut sudah benar-benar aman dan ramah untuk anak? Pak Bun, silakan.
1: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak, ini meliputi empat lingkungan, yaitu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, aturan terkait dengan batasan tubuh, kemudian juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri. Dan lingkungan ramah bagi anak adalah aman untuk fisiknya, aman secara psikologis, aman secara sosial, dan juga aman secara digital.
0: Baik. Dan ini memang ini berkaitan erat ya Pak ya, terkait dengan keamanan. Dan kadang masyarakat juga berpikir bahwa kekerasan seksual ini terjadi di tempat-tempat yang paling dekat dengan anak kita ya Pak ya.
1: Tidak jauh-jauh.
0: Tidak jauh-jauh juga ya Pak ya. Mungkin anak kita di depan kita, jadi ini perlu pengawasan melekat lah, katakanlah begitu ya Pak ya. Ya baik, ke Ibu Siti. Ibu Siti, ini dari perspektif perlindungan anak sendiri Ibu ya, mengapa persoalan kekerasan seksual terhadap anak ini harus menjadi perhatian khusus kita semuanya Bu? Bukan hanya sebagai kita sebagai orang tua, tapi orang-orang yang ada di lingkungan kita harus aware ataupun waspada terkait dengan kekerasan seksual yang tadi dikatakan Pak Buntoro bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di dekat-dekat anak-anak kita bermain di lingkungan kita. Sebenarnya apa Ibu perspektifnya?
2: Iya, makasih ya. Jadi kenapa kita ini sampai fokusnya ke masalah kekerasan seksual kayak gini? Karena kalau udah masa depan dia dari kecil sudah seperti ini, nanti kesempatannya kayak gimana gitu loh. Jadi yang tadi di tadi Pak Buntoro ngomong itu, berbicara itu tentang terkait dengan empat hal yang lingkungan itu ya. Jadi intinya sih kita ini adakan edukasi gitu loh. Edukasi ini bukan hanya kepada anak, yang tadi empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain gitu, kecuali orang tua kita. Dan yang paling penting itu tuh orang tua bagaimana bisa melindungi anak itu sendiri, bukan melindungi dalam hal harus standby di dia, tetapi kita dilihat dari segi berpakaian juga. Karena ini peristiwa ini kembali lagi saya mengingat 5 tahun yang lalu, hampir sama pedagang keliling dan korban ini hampir 17 gitu. Dan ini dilihat dari segi pakaian dulu, edukasi. Makanya Komnas sendiri kan selalu mengedukasikan semuanya itu dari berbagai sisi. Misalnya di sekolah itu kan ada parenting. Parenting itu diberikan kepada anak, kepada orang tua dan gurunya gitu. Kita kan tidak juga menutupi kemungkinan si pelaku pedofil itu juga gurunya juga kan ada juga yang pernah Komnas dampingi juga gitu loh. Dari segi pakaian harus begitu benar, harus kita siapkan untuk orang tua ya gitu loh. Terus juga orang tua juga harus, kalau seandainya kamu dilakukan hal yang demikian, kita harus berani melapor gitu loh, berani berteriak itu kepada anak. Karena mohon maaf ya, sepanjang pendampingan dari Komnas sendiri, hal yang dilakukan, kenapa korban ini bertambah, anak itu tidak melapor gitu loh, tidak ngomong, karena ada sesuatu yang bilangnya itu adalah kasih sayang, cinta gitu loh, dibelai di apa gitu loh bilangnya. Bahkan guru aku sayang kok sama aku, makanya aku dicium juga itu, diraba juga. Tapi kan orang dewasa yang meraba ya, sama aja kata undang-undang.
0: Orang dewasa paling bukan, katakanlah orang tua ya Bu ya, orang tua aja mohon maaf, ada juga yang melaksanakan begitu ya Bu ya, begitu. Tapi ini juga sekaligus lagi bentuk ya edukasi.
2: Edukasi iya.
0: Oke. Nah, terkait dengan edukasi Bu, terkait dengan edukasi apa nih yang perlu diketahui oleh orang tua dan masyarakat terkait dengan kekerasan seksual ini Bu?
2: Ya. Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi empat ini yang harus tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini, itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu tuh. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya, kadang orang tua burung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital itu yang namanya gitu. Terus kepada orang tua, saya selalu memberikan ciri-ciri anak yang terkena pelecehan seksual. Yang kedua, ciri-ciri pedofil itu seperti apa gitu loh. Jadi waspada gitu loh. Kepada guru juga harus kita berikan edukasi juga gitu loh. Jangan sampai kita ibaratnya cuma hanya kepada anak saja, orang tua tidak tahu gitu. Dan yang tadi yang saya ceritakan, orang tua juga harus membentengi diri dengan anak ini berpakaian, jangan sampai dengan berpakaian yang ibaratnya tuh

0: menimbulkan nah kepada
1: menarik
0: si,
1: kan,
0: karena iya, dan Komnas juga kan pernah berbicara dengan si pelaku juga, kemana kenapa sih kamu sampai menyukai anak-anak yang seperti kecil itu ya, karena mohon maaf dengan dia misalnya terlihat sini aja gitu loh. Kalau odo otaknya pedofil, dia akan berpikiran lain gitu loh, jadinya ke arah situ. Makanya terjadilah hal yang demikian. Dan itu akan dinikmati oleh si pedofil ini, terus-terusan dia akan mencari gitu. Gitu yang harus kita lakukan.
1: Oke, baik. Dari Pak Kadis, terkait dari sisi pemerintah daerah, bagaimana Pak melihat persoalan perlindungan anak ini? Apakah juga penanganannya lebih banyak pada kasus yang sudah terjadi atau juga diperkuat dari sisi pencegahannya, Pak Kadis?
2: Jadi untuk dinas DP3B BKB ini, yaitu dinas yang menyelenggarakan empat urusan. Yang pertama adalah perlindungan anak, kemudian juga pemberdayaan perempuan, kemudian pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Kita juga memiliki UPTD atau unit pelaksana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Nah, untuk pencegahan ini dilaksanakan oleh bidang pemenuhan hak anak dan juga bidang pemberdayaan perempuan. Nah, untuk terkait dengan kasus-kasus yang muncul secara spesifik, nah itu UPTD yang akan melakukan penjangkauan kepada korban.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke, baik. Dan ini tentunya juga sekali lagi edukasi juga dilakukan ya Pak ya?
2: Edukasi dilaksanakan oleh dinas tadi, bidang-bidang. Okay, ya, kalau okay, penjangkauan terhadap korban, kasus-kasus itu oleh UPTD teknis.
1: Baik. Oke, lagi untuk pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 84 9 3 2 5 9, ataupun juga di kesempatan pagi hari ini 081 324 9 5 9 3 5, dan di 0231 84 081 324 9 5 9 3 5. Nah, Ibu Siti, ini juga terkait dengan mengapa kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual ini adalah orang yang justru merupakan orang yang dalam kutip dikenal gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti yang tadi penjual itu kan mungkin sudah dikenal, sudah dikenal ya Bu ya. Dan itu dan dipercaya oleh sang anak. Mengapa ini bisa terjadi Bu ya? Kalau menurut pandangan Ibu.
0: Iya, karena kan tadi secara ini kan anak sudah mengenal nih. Jadi kalau udah mengenal, biasanya anak itu membeli itu dengan berpura-pura dan yang lainnya.
1: Oh iya,
0: bisa.
1: Iya.
0: Dianggap nggak si anak ini kalau kalau sama anak sesama anak, oh aku udah kenal tuh sama yang pedagang ini, kita bilangnya kayak gitu. Nah kan, nah si pelaku biasanya sudah itu kan yang namanya otak pedofil itu pasti akan melakukan hal yang sama kan, orang dekat ini gitu. Pasti orang yang pelakunya pasti orang dekat yang dikenal itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, intinya mungkin kedekatan dari korban ataupun sang anak ini dari ke pelaku ini memang ya itu ya bisa dekat ya.
0: Tadi disangkanya kan karena ya, sudah terbiasa dia beli di sini, jadi sangkanya gitu ya, kan teman atau bestie seperti itu. Jadi tidak canggung-canggung lah kalaupun dia harus meraba, oh pasti kan karena kita bercanda disangkanya kan gitu. Terus yang kedua karena yang kalau yang dilakukan guru kan gurunya sayang sama kita.
1: Iya, betul ya. Ya. Ah, ini aduh, ini kalau berbicara mengenai ini agak anu juga ya Pak, agak perlu kita tingkatkan kuas sebenarnya kita, terutama kita mempunyai anak perempuan ya Bu ya. Anak perempuan ini aduh betul beda dengan anak-anak zaman dulu ya Bu ya. Kalau anak zaman sekarang itu udah semuanya tuh serba matang duluan lah kalau kan gitu ya Bu ya. Oke, okay, baik.
0: Sebenarnya bukan hanya anak perempuan, kalau laki-laki juga harus kita jaga juga karena kan yang namanya pedofil tidak harus perempuan yang dia cari kadang-kadang.
1: Ada kasus seperti itu juga ya Bu ya.
0: Ada itu lah banyak ya yang sekarang ini kan lagi benar-benar digalakkan tentang buat itu kan yang orang seperti itulah pokoknya kayak gitu deh. Ya laki-laki juga pasti sasar.
1: Oke, baik. Oke, lagi pendengar Anda bisa berinteraktif di line WA di 081324 9 3 5. Nah, Pak Bun, terkait dengan tadi sudah ada program-program apa saja Pak terkait dengan pemerintah Kota Cirebon khususnya yang dibawahi oleh Pak Buntoro terkait dengan apa ya ibaratnya program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak ini.
2: Terima kasih. Untuk pemerintah daerah Kota Cirebon melalui dinas DP3 PPKB sendiri sudah melakukan beberapa kolaborasi terkait dengan pada saat masa MPLS sekolah masuk awal ini kita melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah memberikan sosialisasi pada masa MPLS. Kemudian juga kita dengan Kementerian Agama melakukan deklarasi terkait dengan gerakan ramah anak, aman dan nyaman untuk anak gitu, untuk pesantren-pesantren gitu. Dan kemarin sudah dilakukan deklarasi dan juga beberapa sosialisasi di lingkungan pesantren. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang juga di masyarakat, baik itu sosialisasi maupun secara spesifik di kelurahan-kelurahan tertentu melalui program P2 WKSS, yaitu untuk pemberdayaan perempuan dan juga semua program-program kolaborasi dari perangkat daerah kita fokuskan di satu kelurahan. Yang sekarang ini program itu di inovasi menjadi program kampung setara gitu loh, di mana secara temporer beberapa dinas maupun instansi memberikan edukasi terkait dengan program masing-masing, salah satunya juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat di satu kelurahan ini punya pengetahuan lebih gitu loh. Gitu. Karena bagaimana juga terkait dengan kekerasan terhadap

0: bukan hanya anak yang diberikan pengetahuan, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, dan di situ adalah perlu peran serta pelaku-pelaku yang sudah dewasa itu.
1: Oke, baik Pak. Dan pendengar, kita coba merenung ya, mencoba merenung apakah selama ini kita sudah benar-benar mengajarkan ke anak-anak kita bahwa tubuhnya adalah miliknya dan tidak boleh disentuh sembarangan. Bukan begitu Bu ya?
2: Iya.
1: Dan seperti apa Bu? Intinya kan ada tadi mengatakan bahwa ada korban yang tidak dalam tanda kutip mungkin tidak berani untuk melapor. Nah, apakah ini juga penting Bu, komunikasi antara orang tua dan anak untuk mencegah kekerasan seksual ya Bu?
2: Sangat penting banget. Sangat penting, Bu, ya? Dan saya selalu menyarankan kepada orang tua ada komunikasi yang aktif sama anak, okay. Gitu loh. Di mana saat dia mau berangkat sekolah ataupun di mana, yang di saat kita masih ada sama anak itu komunikasi, dan di saat anak pulang sekolah pun kita harus mengajaknya komunikasi, karena kan misalnya kejadiannya itu ada di sekolah. Kalau kita bisa mencermati anak ini perubahannya berbeda, jadi orang tua harus tetap tanggap gitu. Nah itu orang tua sebenarnya, jadi jangan sampai orang tua juga ya sudah nggak tahu sampai tidak tahunya. Tapi saya juga ini kepada yang ibu-ibu tadi yang kasus ini ya termasuk ini sudah acungkan jempol juga, karena dia itu sempat waspada gitu loh kepada anak-anak bahwa anak ini terjadi pelecehan gitu. Dan juga saya juga melakukan edukasi itu, kebetulan Pak Muntoro saya juga ya di kota juga sering adakan edukasi ke sekolah-sekolah juga gitu. Ada suatu sekolah yang ibaratnya tuh tadinya terjadi pembulian, perundungan dan lain seperti itu, kami lakukan yang tadi di MPLS itu selama 2 tahun berturut-turut sudah sampai sekarang alhamdulillah tidak ada terjadi lagi. Jadi yang kembali lagi saya juga akan menyarankan kepada sekolah, saya tidak harus sosialisasi ke anak juga, tapi harus ke orang tuanya, harus kita lakukannya terutama guru-guru gitu. Jadi saya juga Komnas silakan, biasanya dari dulu juga kan Komnas selalu ada di kota dan di mana di Aji Manja Kuning, siap bekerja sama juga Pak untuk menangani hal-hal yang demikian kita, okay. Untuk menanggulangi ya terjadinya lagi itu hal,
1: okay. Itu tapi sudah kerjasama kamu dengan Pak Muntoro
2: sekarang baru ya Pak ya, baru ya. Saya silaturahmi di sana ya Pak ya.
1: Wah ini namanya jadi kalau bertemu di RRI langsung ya Bu.
2: Iya, langsung mengajarin kerjasama lagi.
1: Semoga nanti bisa ikut bekerja sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap, dengan okay. Senang hati.
1: Baik. Ya. Mohon maaf Ibu Bapak, kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung di line telepon di kesempatan pagi hari ini. Udah Ibu Reni dari Perumbun. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: selamat Mas Tia. Selamat pagi, Bu Reni. Ada Pak Guntoro, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Anak, Pendidikan Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Juga ada Ibu Siti Nuryani, Ketua Komnas Pendidikan Anak Cirebon Raya. Mangga, Ibu Reni.
3: Assalamualaikum, Bapak dan Ibu sudah hadir di RRI ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sehat semuanya tentunya. Ini menarik sekali temanya yang pagi ini dibicarakan. Lagi-lagi kejadian seperti itu ya, Bu. Pak, mirip sekali gitu. Dikira sudah selesai, sudah berhenti, sudah tidak ada lagi, tetapi ternyata masih saja terulang lagi. Nah, ingin bertanya nih, jadi seperti hal-hal seperti apa sih yang harus diberikan oleh orang tua pada anaknya sebagai bentuk proteksi? Jadi kalau ngomong sih nasihatnya tuh harus seperti apa gitu, ngomong apa supaya ketika anak ada yang iseng, ada yang melakukan hal seperti itu, anak sudah punya apa ya trik-triknya gitu. Karena anak kan karakternya ada yang jutek, galak gitu kan, misalnya orang yang gak kenal terus gimana, ada juga yang pendiam, yang nurut aja apa sama orang yang apa gitu, mungkin kenal ya, seharian gitu kan. Nah itu harus orang tua kira-kira seperti apa, kira-kira ampuh gitu kepada anaknya tuh memberikan masukannya, sehingga anak menjadi tidak berani lagi dan menghindar. Yang kedua, mengapa sih orang melakukan hal seperti itu, latar belakangnya apa kira-kira, dan ketika ada korban harus kepada siapa dulu melapornya, apakah ke polisi atau kepada psikolog dulu, orang tuanya harus melapor kepada siapa. Satu lagi mungkin dampaknya ya, dampak dari kejadian itu tentu anak kena mental, kecewa, frustasi dan mungkin takut ya, minder ya. Jadi apakah harus perlu pendampingannya ke psikolog atau ke mana yang tepat gitu. Mungkin agak banyak Mas Pian
1: soalnya. Ya, ya. Kamu mah, satu lagi juga kamu mah.
3: Terima kasih sebelumnya sukses ya Bapak dan Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enaknya ada pendengar tuh begitu Bapak Ibu. Penyarin rajin. Silahkan.
2: Baik, orang yang satu pertanyaan yang luar biasa ya.
1: Ini intinya kan ada yang mewakili ibu-ibu.
2: Iya,
1: mewakili ibu terkait dengan beberapa pertanyaan. Kayak banyak sekali di benak ibu-ibu ini yang pengen bertanya tapi aduh kayaknya malu, dan mungkin ini diwakilkan oleh Ibu Reni dari Perumbun. Ibu seperti apa Ibu, silakan jawabannya. Bentuk proteksi yang ideal itu seperti apa? Apakah cuman perkataan, apa cuman belajar bela diri itu seperti apa? Maka tentunya silakan Ibu Siti yang menjawab.
2: Iya, terima kasih ya Mbak Reni ya. Saya panggil Mbak Reni. Jadi gini Mbak, kita itu yang tadi kalau ke anak ini bentuknya seperti apa? Pertama itu komunikasi, tadi yang dikatakan. Yang kedua bagaimana kita

0: namanya dengan cara berpakaian yang rapi, dengan cara misalnya berpakaian yang itu tidak akan melihat mengumbar yang semuanya itu. Nah yang kedua yang tadi komunikasi, yang tadi kalau seandainya pulang terus kita sapa, kamu udah asik di rus sekolah tuh ngapain saja. Yang ketiga yaitu dengan cara si anak ini bagaimana nih, kalau seandainya kamu disentuh bagian dada, bagian kemaluan, bibir sama bagian pantat itu, kamu harus berteriak, kamu harus ngomong, kamu harus bercerita, karena itu adalah ciri-ciri orang yang pedofil. Sebutkan namanya dan itu harus kita ajarkan seperti itu. Terus yang paling itu komunikasi yang aktif itu, kita selalu tiap hari berikan dia itu pujian-pujian. Di mana pujian itu, kamu anak soleh, kamu anak yang baik, kamu anak pinter. Itu harus diucapkan dengan kalimat-kalimat positif itu. Nanti seperti hal yang demikian dia terima dengan kalimat-kalimat positif seperti itu, akan menimbulkan anak ini senang bercerita kepada orang tuanya gitu. Terus tadi yang diceritakan harus bagaimana sih gitu, dan membentenginya seperti itu. Terus
1: kenapa ini terjadi lagi gitu.
0: Nah itu kepada lagi yang tadi, kan kalau yang namanya sudah pedofil, walaupun kita harus benar-benar gitu loh, orang tua harus bercerita kalau ada seperti itu, ya kita di, mohon maaf ya, di kepolisian laporkan itu harus benar-benar pantau terus supaya si pelaku ini mendapatkan hukuman yang benar-benar gitu. Karena yang namanya pedofil itu tidak akan pernah tidak akan berhenti terus. Terus ternyata setelah kita lihat juga si pelaku juga kan ada beberapa yang kelainan seks juga gitu loh. Terus kalau misalnya yang korbannya ini adalah laki-laki, dia itu dulunya korban juga gitu loh. Jadi melakukan hal demikian menjadi asik buat dia gitu loh, enak buat dia. Apalagi korbannya ini anak-anak yang tidak mampu bercerita, berteriak, anak-anak yang lemah kan gitu loh. Yang dilakukannya itu dilakukan, jadi kalau kita menemukan sesuatu hal seperti itu, ya kita langsung aja yang tadi yang dilakukan oleh ibu itu sesuatu luar biasa, kita lapor, kalau perlu kita ambil, tapi nggak usah pakai kekerasan itu, kenapa? Kita pokoknya amankan aja seperti itu, iya. Gitu.
1: Nah, kemudian ini juga terkait dengan dampaknya, ya, atau melapor ke polisi tadi udah ibu ya, melapor, mungkin juga ini komunikasi juga melapornya ke orang tua di bentuk komunikasi, ya, dari anak ke orang tua itu sama dengan melapor lah katakanlah gitu ibu. Ya. Jadi orang tua saya tarik kesimpulan, orang tua juga harus terbuka gitu ibu ya, kemudian juga menerima berbagai apa yang diutarakan oleh sang anak, dan kemudian anak pun akan nanti juga akan terbuka juga ibu ya.
0: Betul.
1: Nah terus kemudian dampaknya dari kejadian ini.
0: Jadi dampaknya ini kan luar biasa sebenarnya ya. Setelah kita Komnas ini penelitian dan yang lain itu kan, karena biasa mendampingi terus-terus mendampingi itu, dampaknya ini beberapa kali anak ini dilakukan hal demikian, dia akan merasakan kenikmatannya. Kalau mohon maaf ya, kalau sudah dilakukan sampai persetubuhan misalnya 3 kali, dia akan menikmati kalau perempuan. Kalau laki-laki misalnya dilakukan, mohon maaf, kalau sampai sodomi 3 kali, dia akan menjadi pelaku nantinya. Nah sama dengan hal yang tadi dilecehkan demikian, akan berdampak bahwa dia itu nanti akan merasakan, oh iya enak juga. Di saat nanti dia dewasa, oh iya ya, aku juga pernah dikiniin sama orang ini. Jadi ini harus di stop. Nah kebetulan Komnas ini kayak gini mas. Jadi Komnas ini selain pendampingan yang tadi itu, kan pendampingan oke lah, kalau mau melapor, tadi Mbak Reni kayaknya bilang melapor kemana, bisa juga kan misalnya melalui Komnas sendiri nanti gitu loh. Nanti kan bisa kita untuk psikolog itu kan ada di DP3A ya, apakah di situ loh. Dan misalnya melapor oke, yang mendampingin untuk melapor itu adalah Komnas. Di sini kita sebelum melapor itu, si anak itu kita tanya, atau kan nanti kita ada bukti-bukti dan saksi itu harus kita kumpulkan dulu. Setelah itu untuk bisumnya yang lain mungkin bisa dilakukan nanti polisi, ada surat dari polisi. Yang tapi yang paling terpenting itu yaitu bagaimana setelah kita melapor ini. Nanti kita itu biasanya untuk adanya terapi biar mengurangi atau menghilangkan rasa trauma yang ada. Jangan sampai yang tadi saya ceritain, anak itu menjadi keenakannya dikituin. Nah Komnas sendiri selalu selain untuk pendampingan kasus-kasusnya juga ada terapi, dan alhamdulillah semuanya ibaratnya bisa untuk sembuh dari trauma-trauma yang seperti itu. Okay, gitu loh. Mangga nanti misalnya ada apapun juga kepada kita, siap untuk mendampingi, tentunya kita juga izinnya Pak Buntoro, semuanya itu juga kita karena psikolognya juga ada di BP3A juga nanti kita juga bersama gitu.
1: Oke, okay, baik. Intinya juga tadi juga dikatakan Pak Buntoro bahwa tentunya ini edukasi ini menjadi penting gitu ya Pak ya. Nah, Pak Bun, bagaimana sekolah ini dapat menjadi tempat yang benar-benar aman bagi anak Pak, dan apakah juga sekolah juga harus ambil peran yang sangat besar dalam mencegah kekerasan seksual ini? Menurut Pak Buntoro seperti apa Pak?
2: Iya, makanya tadi saya sampaikan bukan hanya beban itu kepada anak untuk mengetahui dan juga diedukasi, tapi beban itu lebih besar kepada orang-orang dewasanya, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, dan salah satu lingkungan adalah sekolah. Makanya di sini perlu adanya suatu sistem yang dibangun oleh sekolah itu sendiri terkait dengan untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi gitu loh. Kemudian juga tenaga kependidikan juga harus bisa mengenali tanda, menjaga keselamatan, dan juga ada SOP

0: sudah tidak bisa kita bendung lagi ya Pak ya. Anak-anak SD juga TK aja sudah mempunyai gadget ya Pak ya. Punya akun katanya gitu ya Pak ya. Nah, ini tentunya juga menurut Ibu atau menurut Pak Buntoro, literasi digital juga perlu ya Pak kepada orang tua nih Pak. Sama pentingnya dengan literasi digital untuk anak. Nah, seperti apa Pak? Apakah juga tadi pengguna internet juga menurut Pak Bun juga seperti apa ke depannya dan juga harus seperti apa orang tua mengawasi anak untuk melakukan kegiatan digital riah lah katakanlah begitu ya. Pak, silakan.
1: Sekali lagi bahwa edukasi juga tetap diberikan kepada anak bahwa mereka diberikan edukasi terkait dengan data-data privasi gitu ya, seperti itu. Jadi mereka tidak mengubah data pribadi, foto pribadi ataupun lokasi dan juga kata sahih kepada para pihak. Kemudian juga teman online itu tidak berarti otomatis aman gitu loh. Karena banyak teman-teman kita yang terjebak kepada pertemanan di media online gitu. Mereka anggap profil yang tampilkan sama seperti orang di kenyataan. Kemudian juga simpan bukti dan jangan sebarkan karena itu kadang bisa untuk perundungan dan lain sebagainya, bullying dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harapkan bangun kebiasaan cerita dulu, bukan takut dimarahi. Kemudian ajarkan juga anak-anak kita untuk memblokir, melaporkan akun yang mengganggu ataupun mengancam. Dan terakhir adalah literasi digital untuk orang tuanya. Kadang orang tua itu juga kalah canggih dengan anaknya sehingga tidak mau tahu terkait dengan kemajuan digital sehingga semua akunnya justru diserahkan kepada anak, terserah anak yang mengakses. Nah itu makanya ayo bersama-sama kita membangun literasi digital itu untuk saling menguatkan terutama dengan anak-anak kita sendiri.
0: Oke, baik, sekali lagi pendengar, Anda masih akan terus bersama kami dalam rangkaian Dialog Cirebon menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama kami di line WA di 081324951935 dan juga line telepon kami di 02 3 1 8 4 9 3 2 5 9 dan juga di 0 2 3 1 4 8 6 3 7 4. Dan kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedawung yang sudah berkirim WA. Bapak Ibu, assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber, saya Ibu Sari dan saya memang orang tua saya sebagai orang tua saya merasa khawatir katanya. Saya mempunyai 3 putri Pak, putri semua katanya, dan alhamdulillah yang satu sudah ya udah besar tapi yang 2 ini masih saya SMA dan SMP dan ini saya sangat takut sekali Pak terkait dengan kebebasan bermedia sosial atau berdigital ria katanya gitu. Dan yang ingin saya tanyakan apakah juga nanti bisa dijadikan barang bukti Pak ketika ada orang-orang yang bersama dengan putri-putri saya ini ngobrol dan lain sebagainya tapi saya melihatnya kok agak sedikit ke arah kesana katanya gitu Pak. Dan ini seperti apa nanti bisa kita bisa mewaspadai hal ini dan juga supaya kita bisa melapornya kemana, karena saya terus terang saja seperti Pak Bun katanya gaptek katanya Pak, hanya anak-anak saya yang rajin dan pintar untuk mengolah gadgetnya katanya gitu Pak Bun. Mangga silakan nanti ke Ibu
1: Siti. Jadi sekali lagi terkait dengan hal-hal yang tadi kira-kira sedang terjadi maka sebaiknya kita dengarkan gitu. Dengarkan apa aktivitas yang dilaksanakan oleh anak dan juga perhatikan. Kemudian manakala anak bercerita, nah kita percaya. Kemudian juga kita tenangkan gitu bahwa itu bukan salah dia juga gitu loh, seperti itu. Kemudian juga jangan menginterogasi gitu loh. Nah, jadi orang tua benar-benar menjadi teman bagi anak itu sendiri untuk bercerita segala sesuatunya. Nah dari situlah nanti kita melihat apa saja sih yang sebetulnya menjadi kegelisahan anak terkait dengan media sosial yang sedang dia akses atau segala macam lah. Makanya sekali lagi dipantau, kemudian simpan datanya dan kumpulkan seperti itu. Nah manakala itu kira-kira membahayakan bisa konsultasi ke DP3 BPKP melalui kanal kontak perasaan gitu. Nah manakala di situ ada indikasi-indikasi hal-hal yang anaknya sudah terpapar ataupun anaknya sudah terkena bullying dan sebagainya, kemudian terkena mentalnya, nah ini bisa konsultasi kepada kami. Nanti kami lihat oleh psikolog seberapa dalam perlu ditemukan dengan psikolog untuk pendampingan. Okay, seperti itu Pak.
0: Baik. Nah, ke Ibu Siti tadi juga dikatakan bahwa ada yang menjurus ke percakapan yang tidak pantas Ibu. Ya. Dunia di dunia digital itu kan bebas semuanya. Tapi sekali lagi pengawasan juga perlu ya Bu ya, dan ini sangat memang sangat perlu pengawasan melekat. Nah, kalaupun ditangkap dari pelajaran dari Ibu Sari terkait dengan mempunyai tiga putri dan dua yang masih katakanlah perlu pengawasan yang melekat karena masih di sekolah katanya. Kalau yang pertama kan sudah bekerja. Nah, ini seperti apa Ibu terkait dengan ada orang yang mengajak percakapan anak-anaknya menjurus ke tidak pantas katanya, apa yang dilakukan oleh orang tua katanya gitu Ibu ya?
2: Iya, jadi gitu Bu Sari, jadi emang dia khawatir pasti ya gitu ya, karena emang kita juga Komnas ini luar biasa ya terkait dengan digital ini gitu loh. Banyaknya orang-orang yang oknum ya saya bilang gitu mengatasnamakan dengan mungkin dengan profil yang itu dan jadi terjebaklah si anak itu. Tapi kita yang tadi gitu loh, untuk anak yang misalnya seusia dari saya ini diedukasi dulu ya, usia misalnya antara

0: aku dituntut SD itu tuh ada yang namanya, kita itu kalau dia sudah memegang digital pasti yang namanya YouTube itu kan mempengaruhi juga tuh ya, kalau ada hal demikian. Nah kita sebagai orang tua itu ada punya timer gitu loh ya, misalnya kita atur tuh YouTube itu dengan tadi cuma 2 jam, kalau anak ini sudah memakai dalam sehari 2 jam itu dengan mati dengan sendiri itu harus ada gitu loh. Terus untuk anak yang tadi itu udah kelihatannya ada percakapan-percakapan yang tidak baik, kita harus tanyain siapa orangnya, kita harus tahu siapa gitu tuh. Dengan tanya tadi kata Bang Dor itu dengan secara baik-baik, jangan sampai menyinggung anak-anaknya. Karena banyak kejadian yang sampai anak ini tidak bercerita dan akhirnya itu yang pernah kita dampingi itu sampai hamil juga gitu loh. Gitu. Dan yang paling penting kalau seandainya ini kita juga harus tahu tuh cacat anak-anak juga, jangan sampai di password dan yang lain. Itu setidaknya kita ya tadi ya, kalau ada komunikasi yang baik anak juga akan menyerahkan sendiri. Mohon maaf, saya juga Komnas juga sudah menemukan suatu grup yang namanya grup siswa, di mana itu adalah siswa-siswa yang tadi mempunyai WhatsApp itu menjadikan tanpa didampingi, tanpa ada guru di situ. Dan ternyata di grup itu anak-anak yang laki-laki itu memasukkan foto-foto yang tidak layak kepada, terus berkata-berkata yang tidak baik di situ. Nah, kita harus waspadai di sini gitu loh. Nah, untuk yang misalnya ada apa-apa sudah, bagaimana sih kalau seandainya sudah chat lewat chat? Itu kan kita pernah mendampingi suatu kasus di mana dia itu biasanya sudah chat langsung lari ke WA dan menyatakan sudah, aku minta pap dong, kalau zaman sekarang ya minta pap dong foto gitu loh, misalnya foto apalah, tadi awalnya foto mungkin mukanya saya, jadi menyebarlah menjadi foto monop foto bogil ya gitu. Dan pada akhirnya si oknum ini akhirnya akan menjual si foto ini dengan harga yang fantasi, bikin video dan yang lainnya. Ini yang paling ditakutkan dan yang paling ini dia, kenapa saya ngomong seperti ini biar bisa ditahu ya. Jadi kita harus waspadai setelah di dua misalnya dijual foto dan videonya. Setelah itu kamu, saya misalnya si anak itu tahu kalau kamu tidak mau foto ini saya sebarkan, kamu harus menyerahkan uang. Nah akhirnya pemerasan juga itu memang harus diwaspadai. Dengan pemerasan kita pernah sampai ada yang dimintain 20 juta dan yang lainnya itu. Dan pada akhirnya si anak ini menjadi semakin terpuruk tuh, pada akhirnya dia mengingatkan adanya sudah dah yang bunuh diri dan yang lainnya. Ini yang pasti kita waspadai banget. Jadi dampak dari perkenalan menjadi akhirnya dia sampai melakukan hal yang demikian. Jadi orang tua juga dengan mungkin kalau misalnya kita lihat anak-anaknya ini lebih santai, lebih enjoy di kamar saja, yuk kita ajak nih gitu, yuk keluar dulu kita ngobrol, atau misalnya kita ajak makan bersama, atau kita bermain, ngajakin belanja, itu harus kita waspadai. Jangan sampai anaknya anteng, ternyata dia itu lagi bermedia ya sama yang lainnya. Terus diajaklah kalau tadinya sudah si pelaku ini mengarah ke arah yang porno, dia menginginkan foto dan yang lain, sudah kata aja, blokir aja gitu tuh. Kita juga harus keras juga kepada anak-anak itu ya. Anak
1: itu. Baik. Ibu Siti dan Pak Guntur, kita akan break sejenak ya Pak. Ibu, kita akan menghadirkan kembali rangkaian dialog kita hingga nanti pukul 9. Dan terus bersama kami pendengar untuk rangkaian dialog Cirebon Menyapa. Saat lagi kami akan kembali.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
1: Jumpa lagi masih bersama kami dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan topik lindungi anak dari kekerasan seksual, wujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Dr. Agnes Puntoro Tirto APMH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, didampingi ataupun bersama Ibu Siti Murdiani SPD, Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya. Dan kita masih membahas sebenarnya terkait dengan wujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Bapak, Ibu, kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim melalui channel YouTube kami pertanyaan ataupun bentuk statementnya. Apa saja bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu dikenali oleh orang tua, keluarga,

0: dan masyarakat. Mungkin tadi sudah disinggung ya Bu ya, atau Pak, kemudian bukan hanya kekerasan seksual tapi juga kekerasan bullying, pukul terhadap anak kecil, anak sekolah, bagaimana pendampingannya agar semua itu bisa dicegah agar tidak terulang kasus-kasus tersebut. Terima kasih dari Miftah Roman dan juga Dompyong. Oke, terima kasih. Dan juga ada dari Bang Jai di Perumbon juga. Assalamualaikum. Dan saya ingin tanyakan terkait dengan hadirnya pemerintah melalui Bapak Kadis, katanya pendampingannya seperti apa terkait dengan anak-anak yang sudah terkena kasus kekerasan seksual ataupun sudah menjadi korban kekerasan seksual. Saya yakin kalau Komnas HAM sudah banyak yang berkecimpung ataupun membantu para korban. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Buntoro, silakan Pak Buntoro, dan juga nanti disambung oleh Ibu Siti. Mangga, silakan Pak Buntoro.
1: Jadi pada prinsipnya terkait dengan kasus yang muncul adalah jika keselamatan anak terancam maka utamakan keselamatan. Okay. Kemudian juga segera cari bantuan profesional ataupun layanan setempat. Yeah. Dan alur respon yang sebaiknya dilakukan adalah pertama adalah dengar dan temukan, yaitu amankan anak untuk tidak terhindar dari hal-hal yang negatif. Kemudian juga catat fakta seperlunya. Nah, ini untuk mengunci supaya barang bukti dan lain sebagainya atau perkara itu tidak bias ataupun tidak kabur. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah hubungkan layanan gitu loh. Jadi kita bisa menghubungi layanan di DP3AB PKP maupun aparat kepolisian untuk perkaranya, kemudian DP3AB PKP untuk pendampingan kasusnya, termasuk untuk pemulihan anak. Yang berikutnya akan dilakukan asesmen dan juga penanganan, yaitu layanan untuk bagaimana anak itu di berikan terapi dan juga pemulihan serta tindak lanjut manakala diperlukan, seperti itu.
0: Baik. Nah, Ibu Siti, ini juga ada anak yang tentunya juga merasa bahwa merasa bersalah banget. Akibatnya kan perilaku sama anak ini berubah ya, Bu ya. Yeah. Tapi justru anak-anak ini Ibu Siti ya terkait tidak ingin menceritakan karena takut dimarahi ya. Nah, itu juga banyak ya, kasus-kasus takut dimarahi, kemudian merasa tidak percaya kalau orang tuanya nanti akan mendengarkan dan juga malah justru disalahkan. Nah, apa yang pertama kali kita sebagai orang tua Ibu untuk mengucapkan bahwa anak itu akhirnya bisa berani berbicara? Nah, seperti apa Ibu?
2: Ya, mungkin tadi kita kan jalin komunikasi itu dengan baik, itu yaitu dengan cara di saat anak mau bercerita kadang-kadang nggak mau. Yang pertama takut ibunya sama keluarga ibu, bukan ibu bapaknya marah. Yang kedua kalau aku bercerita biasanya dicuekin gitu. Yeah. Yang ketiga kalau aku bercerita takutnya ini malah aku yang disalahin itu. Itu jadi bagaimana caranya setelah kita melihat perubahan pada anak yang tadi kita lihat ada apa nak. Nah, kita itu misalnya dia aku mau bercerita dulu gitu loh, dan katakan bahwa kamu aman bersama bunda atau bersama ibu, bersama mama, ceritain aja nak ada apa ya, misalnya kayak gitu. Aku pernah dipukul misalnya, aku pernah di sini. Oh, bagaimana jangan sampai kita nanti terus langsung emosi. Kita harus bersikap tenang pada anak biar anak ini lancar berbicaranya gitu tuh, berbicaranya lancar. Setelah itu oh kamu dilakukan hal yang demikiannya nak ya gitu tuh. Nah, kita juga jangan ngebela si yang memukul ini gitu lah. Ini anak jadi tidak percaya kalau kita sudah membela si anak malah orang lain. Anaknya sudah deh, oh mama aku juga malah membela orang lain kan gitu, tidak mendengarkan aku. Nah, setelah itu setelah kamu tenang cerita dengan tenang ya, nanti misalnya mama akan cerita datang ke anak ini tapi dengan baik-baik biar kita berteman lagi. Nah, di sini semakin adem kan gitu kalau terjadi bullying dan lain-lain. Tapi jika kalau misalnya sampai anak ini diam, sampai anak ini ke arah yang tidak baik itu malah marah-marah, biasanya kayak gini. Kalau kita melihat anak korban bullying di luaran sana dia tidak bercerita dengan orang tuanya, kita sebenarnya tanggap ini anak yang biasanya diam kok marah-marah, kata-kata kasar. Sebenarnya itu perlu kita perhatikan juga gitu loh. Ya tadi dengan alasan tadi ada beberapa yang biasanya saya lakukan edukasi itu, ada beberapa sentuhan-sentuhan yang membuat anak itu tenang gitu loh. Yang tadi terutama peluk ya, kalau saya biasanya pakainya sistem CPU, cium peluk usap gitu. Usapan-usapan ini yang membuat anak itu merasa nyaman mau bercerita gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan bagi orang tua. Jadi terkadang juga kita lupa, kadang-kadang kita lupa apa sih dengan gadget kita sendiri gitu. Sedangkan sebelah kita anak juga ibaratnya memerlukan untuk berdialog dengan kita. Pada akhirnya setelah itu karena tidak percayaan anak ini kepada orang tua yang tidak mau didengar mendengarkan apa sih curhatan kita, akhirnya dia mencari mencari orang yang nyaman diajak ya, care. Kalau misalnya mencarinya mendapatkannya teman yang kurang bagus misalnya, sudah kita pukulin aja balik. Nah, ya kan akan menimbulkan yang tidak baik. Tapi kalau sani menemukan orang yang mungkin namanya orang dewasa, dan pada akhirnya si orang dewasanya tidak benar lagi. Pada akhirnya ini yang tadi yang saya sebutkan, dia terkena pelecehan seksual dengan melakukan tapi bercerita. Dia tidak bercerita kepada orang tua, berceritanya kepada orang lain, malah dijadikan dia itu

0: jadi ini lagi kepada anak-anak ini, jadi korban lagi akhirnya kan itu.
1: Kita akan menyapa Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber, saya Ibu Retno dari Perum, ingin bertanya Pak terkait dengan emang menciptakan lingkungan ini sebatas kita mampu ya Pak ya, dan ini menjadi tugas kita bersama-sama. Tapi begini Pak, saya punya cerita terkait dengan tetangga saya, memang selalu ribut gitu urusannya anak dan anak katanya gitu. Nah saya itu merasa terpanggil Pak untuk melaksanakan menciptakan lingkungan yang aman. Wah, ini bagaimana caranya agar tentunya bisa menciptakan lingkungan yang aman tanpa mencampuri urusan keluarga orang lain. Dan mungkin Pak Bentar punya pandangan nih Pak, silakan Pak. Katanya gitu Pak, lo ada ribut gitu ya. Mungkin kita begitu Pak, ada mungkin realita seperti itu ya Pak ya.
0: Pengen sih pengen, tapi kok orang takutnya ini urusan keluarga kita, jangan campurkan gitu biasanya.
1: Nah ini Pak Bentar, apa nih Pak Bentar yang bisa misalnya, di samping nanti juga Ibu sih,
2: enggak Pak Bentar. Iya, ini kan pola pertemanan di antara anak itu sendiri. Ya. Jadi keributan di anak itu juga wajar sebatas memang tidak saling mencederai atau berujung pada bullying ataupun kekerasan lainnya. Nah ini perlu diedukasi bersama, diajak main bersama sehingga tercipta tadi keseimbangan dalam mereka berteman itu sendiri, tidak mengarah pada bullying dan juga dominasi seseorang kepada seorang anak kepada anak yang lain. Kemudian juga terkait dengan kebiasaan keluarga yang lainnya. Nah ini juga perlu ada komunikasi antar warga lah gitu. Karena bagaimana juga ya tadi lingkungan aman dan nyaman itu ya harus diciptakan bersama oleh orang-orang dewasa gitu loh, tidak saling menyalahkan anak orang lain gitu loh, tapi bagaimana saling menasihati dan juga menciptakan bersama untuk anak-anak masing-masing seperti itu.
1: Baik. Nah kalau Bisi sendiri bagaimana Bu, pandangan Bisi terkait pengennya menciptakan lingkungan yang aman tanpa mencampuri urusan keluarga, tapi kan sekali lagi katanya gitu kita pengennya sih ya ikutlah Bu ya,
0: jangan dipukulin anaknya, udah takutnya kan itu urusan kita, urusan
3: anak-anak kita.
0: Anak-anak kita.
1: Nah, itu biasanya kayak gitu ya Pak ya. Nah, seperti apa Bu? Maka ya. Pandangan Ibu seperti apa?
0: Sebenarnya sih ini harus benar-benar disupport banget ya kalau orang yang seperti ini. Maksudnya kalau seandainya kita menemukan anak dipukulin sama bapaknya. Sebagai warga negara, itu kan sudah teraniaya anak. Anak usia sampai 18 tahun ke bawah itu dinilai negara.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya susah untuk menasihatin, kita laporkan kepada ya di situ RT atau RW.
1: RT RW ya.
0: Maaf. Nah setelah itu kan kalau saatnya terjadi luka-luka dan yang lainnya, itu kan wajib kita melaporkannya. Bahwa orang tua pun harus dilaporkan.
1: Boleh begitu melaporkan?
0: Boleh. Namanya kan daerah terhadap anak kan ya. Laporkan aja lah papa. Gak perlu orang tuanya ya, atau suaminya atau siapa yang melaporkan. Tapi kita juga harus melaporkan juga tetangganya. Kita peduli lingkungan.
1: Iya gitu ya.
0: Kalau udah kayak gitu dinamakan dengan membiarkan kejahatan dong. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan takut selagi emang itu anak itu dipukulin dan usia 18 tahun itu adalah masih harinya kita untuk melaporkan. Kalau dinasihatin nah, orang tuanya tidak ada nurut ya, laporkan aja, laporkan ke mana RTRW-nya, teman-teman lain itu.
1: Okay. Ya itu ibu ya, takutnya kita kan itu urusan keluarga saya mau nggak campur-campur gitu ya.
0: Harus itu tuh,
1: iya ibu ya,
0: harus. Karena kan kita menciptakan aman. Kalau dibiarkan begitu saja nanti berlarut-larut orangnya akan memukulin anak itu sendiri. Dan nyata kan anak-anak saya, nah anak itu kan kalau usia itu kan anak negara yang harus dibela dong.
1: Benar ibu ya. Nah, ini Ibu Retno yang barangkali nanti mendengar lagi kemudian ada salah satu bentuk KDRT katakanlah gitu ibu ya, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, memukulin anak dan lain sebagainya, menyalahkan anak dan lain sebagainya, ya boleh lah ya ikut urun rembuk bersama tetangga lain RT RW lah katakanlah begitu ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat dan kita ada beberapa kemas sebelum kita akhiri ibu ya. Dan untuk Pak Buntor nih Pak, Pak kalau boleh memberikan satu saran kepada seluruh pendengar sebagai orang tua, sebagai masyarakat Kota Cirebon, apa nih Pak yang paling Bapak inginkan atau Bapak ingin sampaikan agar kita ini sama-sama bisa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak kita? Pak Buntor silakan.
2: Jadi anak aman itu bukan karena anak tahu cara menghindari kekerasan, tapi anak aman karena orang dewasa dan lingkungannya bertanggung jawab melindungi anak.
1: Bisa melindungi anak ya Bu ya, iya. Pak. Ya, keren. Kalau Ibu terkait dengan anak-anak Indonesia yang mungkin juga sedang mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini, apa pesan dari Ibu agar mereka nih tahu bahwa mereka nih berharga.
0: Iya.
1: Mereka punya hak untuk merasa aman, tidak perlu takut untuk berbicara, untuk mengalami sesuatu yang tidak baik ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, langsung bicara.
0: Seperti apa Bu? Iya, untuk anak-anak muda semuanya ya. Jadi kita jangan takut sih kalau kita punya kejadian yang seperti itu, cepat melaporkan itu ya kepada siapapun juga. Kita ini berharga, tubuh kita berharga ya. Yang tadi punya ucapan itu harus kalau bagian tubuh yang disentuh sama orang lain selain ibu bapak kita ataupun siapapun juga, kita harus cepat melapor dan ajak komunikasi yang baik, ajak punya teman itu yang menginginkan kalian

0: kita ingat tubuh kita berharga, kita yang harus menghargai dan menjaga gitu tubuh kita. Dan juga kepada kepada orang tua, mungkin ya pesan kepada orang tua, saya berharap jangan pernah lengah terhadap anak kita. Terus ajak komunikasi dengan baik, karena obrolan saat pulang dan yang lain harus ajak. Terus bentengi dengan berpakaian yang berpakaian yang rapi, setidaknya harus pakai sweater kalau untuk perempuan dan yang lain-lainnya kayak gitu. Mungkin itu saja.
1: Baik ya, ya pendengar, anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, anak adalah tanggung jawab kita bersama. Dan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, anak bukan hanya menjadi slogan ataupun sebagai slogan belaka, tetapi dengan membangun kepedulian, komunikasi, keberanian untuk mendengar, dan kesediaan untuk bertindak ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenali batas dirinya, berani berkata tidak ya Pak ya, Ibu, dan berani bercerita, memahami bahwa ketika mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, mereka tidak pernah sendirian, ada orang tua dan lingkungan sekitar. Dan bagi kita sebagai orang dewasa, mari menjadikan tempat pertama yang membuat anak-anak kita merasa aman untuk bercerita, bukan menjadi alasan mereka untuk memilih diam. Nah, karena melindungi anak bukan menunggu sampai kekerasan terjadi. Dan melindungi anak dimulai dari kebetulan kita hari ini. Dan mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak, agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, bermain, dan meraih masa depannya dengan tanpa rasa takut. Lindungi anak, dengarkan anak, percaya pada anak, dan jadilah orang dewasa yang aman bagi mereka. Beli banyak.
0: Yep.
1: Baik, okay. Baik Pak Dr. Asbuntoro Tirto APMA, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Terima kasih Bapak. Sudah bersama kami memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan anak atau mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Dan juga Ibu Siti Nurdiani S.Pd., Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya. Terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama Mas.
1: Kapan-kapan semuanya bisa diundang lagi ke RRI ya Pak.
2: Iya. Yep.
1: Baik, dan pendengar, terima kasih juga Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan terima kasih juga Anda sudah berpartisipasi bersama kami di line telepon dan layanan SMS atau layanan WA, dan juga di channel YouTube kami. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Cirebon Dialog Cirebon Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya

0: kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.

0: mana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang, kudu ngasih makan SIM?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah, itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update story, kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan. Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berikut berita unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke

0: 30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Belém, Brasil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang

besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri

0: Pancasila.
1: Hai, kemana? Anak mami, kalian komplek doang pakai helm. Cukup.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepala.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: tingkat daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon menyapa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, berita pemanggilan sidang atas nama Rustoni bin Sarkam ditujukan kepada saudara Rustoni bin Sarkam. Alamat terakhir Jalan Tuparef, Gang Kamboja Tedeng, RT 04 RW 02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9.00 Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SA MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Arsono Bypass nomor 05 Kota Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara dalam perkara gugat cerai antara Jamilah binti Wasro sebagai pemohon melawan Rustoni bin Sarkam sebagai termohon. Mengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.
1: Keluar karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada

Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para

dapat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya.

0: Excellence in the Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama PT Ganda Putra Insas telah hilang satu buah STNK motor atas nama PT Ganda Putra Insas nomor polisi E2892DN merek Honda berwarna hitam tahun 2021. STNK tersebut hilang pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 13 di wilayah hukum Polsek Kedawung, dan kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara PT Ganda Putra Insas, alamat Taman Kapuk Permai Blok 27 RT 01 RW 011 Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang kami sampaikan.

Tahir, bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Mode berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kami mendengar 21 RRI Cirebon dan bersama saya Pian Alasa. Putaran terakhir sama teman-teman Anda sampai nanti pukul 10 sebelum saya ingatkan rekan saya yang lainnya untuk mendengar. Ya, dan ini terkait dengan undang-undang perampasan aset yang nanti disahkan tanggal 15 Desember. Dan menurut Anda apakah sesuai dengan target bahwa RUU perampasan aset ini akan ditargetkan ataupun disahkan tanggal 15 Desember itu mendengar? Nah, silakan dulu mendengar. Kalau Anda mempunyai informasi, mempunyai komentar ataupun berbagai hal terkait dengan hal ini, silakan Anda bisa bersama kami di 081-324-951-935 terkait dengan RUU perampasan aset ditargetkan disahkan 15 Desember. Apakah Anda menyetujui hal tersebut atau ada informasi lain atau ada komentar lain, ada pandangan lain, silakan Anda bisa bersama kami dalam rangkaian Cirebon Pagi ini sampai pukul 10 dalam Halo RRI.

0: Mau gabung judi online gak?
1: Apa?
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Udah lah, kita jangan

judi online. Pernah gak sih kamu mikir, kenapa?

maupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belang yang stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat

Terima kasih Bang Gar. Kita terus akan bersama Anda dalam Cirebon pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda akan bersama dalam rangkaian agam musik dan informasi. Terima kasih untuk

informasi yang kami berikan ini terkait dengan perampasan undang-undang ataupun RUU perampasan aset ditargetkan disahkan 15 Desember. Apakah Anda meyakini terkait dengan kinerja DPR RI yang kemarin menerima perwakilan aliansi masyarakat Pati Bersatu bersama sejumlah rekannya yaitu di kepala itu dipimpin oleh Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Audiensi dengan Botok CS digelar di Ruang Abdul Muiz, pukul 11 dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsuri. Sekali lagi terdengar, ini terkait dengan RUU perampasan aset. Apakah Anda yakin bahwa nanti akan disahkan menjadi undang-undang dan akan langsung diterapkan kepada orang-orang yang tentunya bersalah, sudah diketahui bersalah, dan kemudian apakah benar-benar aset yang tersebut akan dinolakan ataupun dirampas untuk kepentingan negara dan bangsa. Prosesnya masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai pukul 10 dalam hal ini.

Sebagai kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Rustoni bin Sarkam ditujukan kepada saudara Rustoni bin Sarkam, alamat terakhir di Jalan Tupareb, Gang Kamboja Tedeng, RT 04 RW 02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Arsono Bypass nomor 05 Kota Cirebon untuk pemeriksaan perkara dalam perkara gugat cerai antara Jamilah binti Wasro sebagai pemohon melawan Rustoni bin Sarkam sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani bawa suara ST sebagai juru sita pengganti. Anda akan terus bersama kami teman pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti Cirebon Siang ini akan bersama rekan saya Rina Agustini akan bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Kita

Recensi buku. Buku A Short History of Nearly Everything karya Bill Bryson adalah sebuah karya populer yang mencoba untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca umum. Buku ini mencakup berbagai topik ilmiah, mulai dari asal-usul alam semesta hingga evolusi kehidupan di bumi. Buku ini dimulai dengan eksplorasi asal-usul alam semesta. Bryson menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dari Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ia menjelaskan konsep-konsep dasar seperti kosmologi, fisika partikel, dan teori-teori penting yang terkait dengan alam semesta. Setelah membahas alam semesta, Bryson beralih ke bumi. Ia menjelaskan proses pembentukan planet kita, termasuk bagaimana bumi awalnya, kumpulan panas gas dan debu. Dia juga membahas pembentukan atmosfer bumi dan asal mula kehidupan. Selama proses ini, ia menguraikan peran penting air dalam memungkinkan kehidupan berkembang di planet kita. Bryson kemudian berpindah ke evolusi kehidupan di bumi. Dia menjelaskan konsep evolusi dan seleksi alam yang diajukan oleh Charles Darwin. Dia juga membahas berbagai makhluk primitif yang muncul di awal sejarah kehidupan di bumi, termasuk bakteri dan mikroorganisme. Selanjutnya, ia membahas berbagai peristiwa geologis penting yang telah mempengaruhi bumi selama miliaran tahun. Ini termasuk pergeseran lempeng tektonik, gempa bumi, vulkanisme, dan pembentukan pegunungan. Ia juga menjelaskan tentang kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi, yang telah mengubah wajah planet kita seiring waktu. Bryson kemudian mengarahkan perhatian kepada ilmu fisika, menjelaskan

0: konsep-konsep seperti partikel subatom dan teori relativitas Einstein. Dia mencoba menjelaskan ide-ide kompleks ini dengan cara yang mudah dimengerti oleh pembaca non-ilmiah. Dia juga membahas fisika kuantum dan bagaimana ini mempengaruhi pemahaman kita tentang alam semesta. Selanjutnya, Bryson memaparkan sejarah ilmu pengetahuan dan pencapaian ilmiah yang penting sepanjang sejarah manusia. Ia menyoroti beberapa ilmuwan terkemuka seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan juga Charles Darwin, serta upaya kolosal seperti proyek Large Hadron Collider. Bryson juga membahas bagaimana ilmu pengetahuan telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut telah mempengaruhi manusia. Ia menguraikan bagaimana penemuan-penemuan ilmiah telah membawa kita ke zaman modern dan mengubah cara hidup kita. Salah satu fokus penting dalam buku ini adalah betapa kecilnya kita dalam konteks alam semesta yang luas. Bryson menggambarkan skala alam semesta dengan menggambarkan berbagai benda langit seperti galaksi, bintang, dan planet. Ini membantu pembaca memahami seberapa kecilnya dalam skala kosmos yang begitu besar. Terakhir, Bryson menyoroti beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi manusia di masa depan, termasuk masalah lingkungan, perubahan iklim, dan potensi ancaman asteroid. Ia mengajak pembaca untuk lebih memahami alam semesta dan alam kita sendiri, serta untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam.
1: Esensi buku. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya, saya Rina Agus ini menemani Anda di Beranda Astacita, edisi Indonesia Sehat Jumat 28 Agustus 2026. Kali ini dengan topik lindungi perempuan dan laki-laki cegah kanker sejak dini. Ya, kanker ini masih menjadi salah satu penyakit yang perlu kita waspadai ya. Namun semakin dini resiko atau tanda-tandanya diketahui oleh kita, semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan yang tepat. Nah, di studio telah hadir Dr. Widya MKM, MHKES, CTPT, Dr. PG Mutu, Laboratorium Klinik Kimia Farma. Langsung saja kita akan sapa. Selamat siang, Dr. Widya.
1: Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dr. Widya dari klinik Laboratorium Klinik Kimia Farma Cirebon.
0: Kabar sehat untuk siang hari ini, dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan mendengar siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, mau tanya-tanya sama Dr. Widya, boleh banget nanti bisa WhatsApp ya di 081324951935, atau bisa melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Nah, sebagai pembukaan, Dr. Widya dia akan memberikan uraian mengenai tema kita siang hari ini, lindungi perempuan dan laki-laki cegah kanker sejak dini. Silakan dokter.
1: Oke, sebelumnya selamat siang untuk semua teman-teman pendengar RRI dimanapun kalian berada. Saya dengan Dr. Widya pada kesempatan hari ini, saya ingin sekali sharing sama teman-teman tentang sebetulnya tentang hal-hal yang sesuatu yang sudah dekat banget dengan kita, sudah umum, tapi banyak mitosnya, banyak kesalahpahamannya, kemudian juga banyak terabaikan dan tidak terdeteksi dengan ini, yaitu Human Papilloma Virus. Mungkin teman-teman pernah dengar ya HPV ya teman-teman ya. Nah, kalau kita dengar, kenapa saya ingin membahas tentang HPV ini? Karena memang di Asia Tenggara sendiri HPV ini kan banyak banget yang high risknya menyebabkan cancer. Nah, di Asia Tenggara Indonesia itu tertinggi, nomor 1 tentang kejadian kasus kanker serviks.

fiks, kemudian kanker vulva, kanker vagina, kanker penis maupun kanker anus itu nomor 1. Dan kanker serviks itu dia nomor 4 sedunia. Jadi menurut saya ini sangat penting karena umum sekali, karena berdasarkan penelitian ditemukan bahwa dalam 1 jam terdapat 2 perempuan meninggal karena kanker serviks. Jadi cukup tinggi angkanya. Tapi kalau kita tilik lebih jauh, ya ada kabar baiknya ya, kanker serviks itu bisa dicegah. Kemudian kita dengan deteksi dini maka probabilitas kesembuhannya juga tinggi gitu ya. Jadi kanker serviks ini bukan cuma pada perempuan ya, karena bisa kanker penis, bisa kanker anus, maka bisa pada laki-laki. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu HPV ini apa sih gitu kan ya. HPV ini itu kan human papilloma virus. Jadi dia virus, ibaratnya kalau saya ibaratkan misalnya seperti kayak Indomie. Tahu ya teman-teman Indomie ya, Indomie itu kan sama satu Indomie, tapi dia punya rasa kari ayam, kemudian punya rasa ayam bawang, ayam spesial dan sebagainya macam. Sama begitu pun dengan HPV. Jadi HPV ini punya beberapa strain. Kalau kita bilang strain ya, kalau dalam bahasa medisnya pakai angka. Jadi bukan kayak kari ayam, bukan, tapi pakai angka. Jadi, nah HPV ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang low risk, resiko rendah yang tidak terlalu banyak menyebabkan kanker. Misalnya strain ke-6 atau ke-11 itu biasanya dia menyebabkan kutil kelamin atau genital warts. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kutil kelamin. Kemudian yang kedua adalah yang high risk. Yang high risk itu terutama tipe yang strainnya yang 16-18. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada sel yang kalau didiamkan lama, jangka panjang, maka akan menyebabkan terjadinya kanker ya. Jadi ini yang terpenting. Nah kemudian kalau yang menyerang laki-laki dan perempuan juga sama. Jadi laki-laki perempuan bisa kena genital warts, kena kanker gitu ya. Kalau kanker serviks misalnya pada perempuan, kanker anus pada laki-laki. So kalau kita bicara tentang penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh kanker serviks, dengan HPV, yaitu yang pertama pada perempuan pasti yang tadi saya sebutkan ya, kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina, kanker orofaring. Kenapa orofaring itu kan dari mulut sampai ke tenggorokannya, dimana pada aktivitas seksual yang aktif maka terjadi, mohon maaf, kita misalnya oral seks itu kan juga masuk ya ke mukosa-mukosa yang ada di sini kan, itu bisa terjadi banyak ya. Dan juga kanker serviks. Kemudian kalau pada laki-laki biasanya terjadi kanker penis, kanker anus yang paling banyak tertinggi se-Asia Tenggara di Indonesia, kanker anus pada laki-laki, kemudian juga kanker orofaring. Kalau yang bisa menyerang keduanya pastinya yang genital warts tadi ya, kondiloma. Jadi kutil kelamin itu bisa menyerang keduanya. Nah sekarang kita bicara mengenai jalur penularan. Nah ini sangat penting ya. Jadi jalur penularan utama memang secara seksual. Ya, seksual itu biasanya kontak langsung kulit dengan kulit, ya kulit dengan kulit. Jadi tidak harus penetrasi masuk ya. Jadi kalau kita bahasa dulunya mungkin petting ya. Jadi gesekan-gesekan pada area genital perempuan dan wanita tanpa penetrasi pun itu sudah bisa terinfeksi karena kan ada cairan ya. Kemudian anal seks, oral seks itu sangat penting karena terutama pada seks-seks yang menyimpang itu juga banyak berganti-ganti pasangan, pokoknya seksual itu sangat tinggi. Itu jalur penularan yang utama. Kemudian ada jalur penularan langsung juga tapi tidak langsung. Nah bedanya apa? Jadi saya disclaimer dulu, jalur penularan yang akan saya sebutkan setelah ini itu tidak mesti kena, tidak pasti semua kena, tapi berpotensi dan kemungkinannya tetap ada risikonya. Contohnya misalnya dari ibu ke anak. Misalnya ibu, kita sebagai perempuan melahirkan gitu ya, dari ibu ke anak itu pada saat pelahiran, apa kelahiran, persalinan normal, maka kan anak melewati jalur yang si ibu kan, itu bisa ada kemungkinan terinfeksi. Meskipun tidak harus ya, tidak semua kejadian pasti kena, itu enggak ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai autoinokulasi. Autoinokulasi itu adalah dari kita untuk kita. Misal kalau kita habis buang air kecil atau air besar, kita basuh ya, kita basuh dengan tangan, tidak cuci tangan dengan bersih. Kita ada lesi di kulit atau ada luka di kulit, kita garuk, dia bisa menimbulkan kutil-kutil pada kulit atau bisa menimbulkan luka pada kulit, atau kita korek mulut segala macam. Jadi jalur dari diri kita ke diri kita. Berikutnya adalah yang terakhir. Nah ini yang banyak diperdebatkan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa ada yang namanya penularan dari benda mati nih gitu kan. Tetap ada kemungkinan, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi masih 50-50. Tetapi bisa, contohnya misalnya handphone deh gitu ya. Kita punya handphone, terus kemudian kita taruh di restoran, kita ambil, kita taruh lagi segala macam. Atau uang gitu ya, jadi misalnya uang kita pakai, apa kita bayar, kita tukeran, apa kembalian segala macam. Itu intinya fasilitas-fasilitas umum seperti toilet umum yang kurang, hygiene-nya kurang, itu kan juga sangat berpengaruh ya kan. Karena kan kita punten, kita kan membasuh, kemudian kita nggak tahu orang itu punya apa, dia pegang gayungnya segala macam. Itu mungkin tapi tidak selalu, tapi kemungkinannya cukup tinggi ya. So sebenarnya atau ada kasus yang pernah ada pedikur manikur. Ini saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh pedikur manikur ya, enggak, boleh, sangat boleh. Yang perlu diperhatikan dari kesemua ini adalah PHBS, jadi perilaku hidup.

sehat dan bersih. Biasakan cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, sesudah pegang uang atau handphone atau segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pastikan alat yang digunakan, prosedur yang digunakan itu higienis serta aman prosedurnya. Kalaupun tidak ada infeksi HPV di sana, maka bisa ada infeksi yang lainnya kan, yang menular lewat kulit gitu ya. Jadi kebersihan itu sangat ngaruh gitu. Nah, berita baik ya teman-teman, masih bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Pencegahan yang tidak langsung atau secara menyeluruh itu memang PHBS atau pola hidup sehat dan bersih ya. Kemudian kalau pencegahan yang utama itu memang dengan vaksin. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, perlu diklarifikasi bahwa vaksin itu bukan obat. Oh, saya udah vaksin, kemudian saya sembuh. Oh, tidak akan bisa seperti itu ya. Jadi vaksin itu bukan obat, vaksin itu bisa mencegah untuk yang belum kena. Oke, itu note-nya itu. Ya, jadi bukan obat. Siapa yang perlu divaksin? Semua laki-laki dan perempuan usia mulai dari 9 tahun sampai dengan 45 tahun secara pedoman. Kenapa 45 tahun? Karena dianggap di situ bahwa 45 tahun itu adalah usia produktif, sosial aktif, kemudian seksual aktif, ya kan? Tapi boleh nggak kalau zaman dulu sampai umur 50-60 tahun? Boleh kalau memang fisiknya bagus, kemudian dia masih aktif bersosial, bekerja, lingkungan bekerja, kemudian dia juga masih seksual aktif dengan suaminya atau istrinya, itu bisa divaksin. Ya, jadi perlindungan utama memang vaksin. Contoh vaksin yang paling banyak digunakan dan perlindungannya cukup bagus, sangat bagus malah ya, itu contohnya ada namanya Gardasil, teman-teman. Jadi Gardasil itu kita bedakan menjadi ada dua macam. Yang pertama 4, yang kedua Gardasil 9. Bedanya apa, Dok? Bedanya itu Gardasil 4 itu yang lebih lama, yang pertama keluar, di mana Gardasil 4 itu dia melindungi 4 strain virus yang utama, yang penyebab tertinggi pada infeksi HPV. Yang dua itu strain ke-6 dan 11 untuk melindungi dari kutil kelamin. Yang kedua, strain 16 dan 18 biasanya dia melindungi dari kanker serviks atau kanker anus dan semua jenis high risk kanker lainnya. Kalau yang 9, teman-teman, kalau yang 9 itu ada tambahan 5 strain virus. Kasusnya belum terlalu tinggi, enggak banyak, tapi apabila teman-teman punya budget lebih, pastikan kalau budgeting kan ada kurang, apa maksudnya, ada harga ada barang ibaratnya gitu ya. Kalau kita budgetnya, saya selalu menyarankan bahwa kalau memang budgetnya pas-pasan atau teman-teman ini deh 4 cukup, sangat cukup. Misalnya kayak saya dulu belum ada yang 9, saya Gardasil 4. Ya itu insya Allah sudah cukup, sangat melindungi, sangat-sangat-sangat melindungi sekali. Kalau punya budgeting lebih atau kontak sosialnya terlalu banyak beresiko, ketemu orang banyak, kemudian crowded, aktivitas seksualnya juga aktif sekali, atau maaf banget ada berganti-ganti pasangan, itu perlu dipikirkan untuk Gardasil 9. Jadi cakupannya lebih luas aja. Banyak juga yang nanya, apakah boleh sudah nikah itu kita vaksin? Ya boleh dong, boleh, tetap boleh. Memang lebih bagus kalau yang belum nikah, karena aktivitas seksualnya masih rendah ya, gitu. Tapi kalau sudah menikah pun boleh. Kenapa? Nothing tulus ya. Pastinya kita screening dulu kalau sudah nikah. Kita lihat, meskipun manfaatnya mungkin tidak 100% seperti yang belum pernah aktivitas seksual, tapi cukup bisa 98% ke atas loh, dia cukup melindungi. Kenapa? Karena mungkin saja dulu pernah terinfeksi oleh si HPV itu. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa HPV itu panjang, inkubasinya itu panjang, bisa 10 tahun baru ada gejala. Jadi kita, ya Allah alam, kita nggak tahu nih kita punya apa nggak. Kalau misalnya nggak punya uang buat screening, Dok, mau vaksin aja cukup boleh. Jadi boleh kita vaksin, kenapa? Karena kita punya aktivitas seksual, kita usianya juga produktif ya. Kenapa boleh? Karena ya harus lebih baik nothing tulus. Jadi kalau ternyata kita sudah punya virusnya, dia hanya sia-sia aja. Jadi dia tidak akan menyebabkan memperparah penyakit, juga tidak mengobati. Jadi jalan masing-masing gitu. Jadi menurut saya nothing tulus, tetap harus vaksin. Ya kebetulan saya juga saat vaksin sudah menikah kok gitu ya. Jadi it's okay gitu ya. Nah, sekarang kita bicara screening. Ini penting ya. Nah, Dok, kalau saya punya budget, saya mau screening dulu, itu lebih baik. Ya, yang screening siapa? Kalau pada anak-anak nih, anak-anak saya nih, Dok, udah 9 tahun nih saya mau vaksin. Itu perlu nggak screening khusus nggak? Kalau tidak ada gejala kelainan lesi pada kulit, kutil, atau keluhan apapun, itu tidak perlu screening yang lab. Tapi cukup pemeriksaan fisik ke dokter, terutama kalau ada keluhan ya. Kita cek dulu ke dokter. Dokter akan lihat lesinya seperti apa, apakah mengarah ke sana atau bukan. Kalau dokter menyatakan aman, maka segera vaksin. Itu pada anak yang sehat. Kemudian pada perempuan yang belum menikah ya. Kalau untuk perempuan yang belum menikah, saran dari kita, dari saya, itu secara medis, bisa dengan yang namanya HPV DNA ya. HPV DNA itu adalah, jadi pengecekan-pengecekan

screening ya. Jadi HPV DNA itu adalah kita diambil, kalau yang udah nikah ya, kalau yang belum nikah bisa pakai uriscan. Uriscan itu lewat urin, teman-teman. Jadi nggak usah takut dikorek-korek nanti himen saya robek segala macam. Banyak tuh yang takut. Enggak kok, kita punya uriscan. Jadi lewat urin kita bisa deteksi. Kalau yang sudah menikah, kita HPV DNA-nya dengan swab. Jadi kita dibuka dari serviksnya atau dari vaginanya, kita ambil spesimennya. Spesimen itu kayak kita swab, kita putar ya, kita ambil contoh jaringannya, and then kita kirim ke lab dilihat apakah, apa sih tujuannya HPV DNA itu, buat apa dok? Itu untuk melihat, gampangnya deh, ada tidak adanya virus. Itu jelas, langsung kelihatan dari situ. Jadi nomor satu dibandingkan pap smear ya, HPV DNA lebih bagus ya pasti. Jadi dia langsung lihat tuh materi genetik HPV-nya ada nggak di kita. Kalau misalnya ada dok, gimana dok? Kalau ada, kalau bisa disarankan untuk yang namanya ada ya HPV genotyping, itu untuk langsung kita cek lagi, kita langsung bisa menentukan tuh, ini untuk yang high risk ya, cancer ya, kita langsung bisa menentukan tuh teman-teman, ini HPV-nya ini jenis yang nomor 16 trennya atau yang 18, itu kan menentukan tindakan selanjutnya, kita operasi kemana, apa pemeriksaan selanjutnya atau tindakan terapinya harus bagaimana gitu ya. Jadi itu untuk yang cewek ya, untuk yang cewek. Kalau untuk yang cowok, yang cowok biasanya kalau dia punya keluhan di orofaring, di tenggorokan, kayak ngerasa sering gak enak, susah nalan atau sering radang, kemudian kayak ada jerawat-jerawat atau sariawan, kemudian ada kayak semacam kutil, entah di kulit, entah di kelamin, kita segera biopsi. Kalau pada laki-laki kita pakainya biopsi teman-teman ya. Jadi kita pakai biopsi. Oke, jadi dari keseluruhan ini yang bisa kita simpulkan adalah screening itu berguna untuk yang belum ada gejala teman-teman, justru ya belum ada gejala, yang belum sakit atau yang kita curigai, itu kita bisa screening ya. Atau untuk perempuan nih teman-teman, perempuan yang punya keluhan yang misalnya habis hubungan seksual itu keluar perdarahan, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri panggul berat atau perdarahan di luar siklus menstruasi, atau sering keputihan yang sembuh datang lagi, itu cepetan ngecek ya. Jadi jangan menunggu ya teman-teman, jangan menunggu ya. Tadi saya tambahkan sedikit, kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada HPV DNA labnya gimana dok, bisa kita pakai pap smear. Kalau pap smear itu yang kita lihat, sama kita swab, yang kita lihat itu perubahan selnya. Kalau tadi kalau HPV DNA itu kan kita melihat ada nggak sih kumannya langsung aja gitu, tapi kalau dari pap smear itu kita akan melihat perubahan selnya, ada nggak perubahan ke arah cancer, atau ada nggak dia bisa tambahan bakteri atau jamur lainnya gitu ya. Ada juga yang namanya IVA test ya, inspeksi visual, inspeksi visual. Jadi kita lihat dengan asam asetat, biasanya dengan zat kimia ya. Jadi kita ambil, kita kasih pewarnaan di situ, kalau warnanya A misalnya udah ada ini, itu berarti negatif, aman. Kalau warnanya ini berarti itu positif. Itu bisa kalau memang tidak ada HPV DNA di tempat teman-teman semua ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang tolong banget untuk sadar kesehatan, karena bagi saya kalau kita screening lebih awal, penyakit yang terdeteksi lebih awal, maka itu akan meningkatkan probabilitas kesembuhan. Jadi kesembuhannya sangat dipengaruhi dari screening. Semakin cepat kita terdeteksi, maka semakin mudah pengobatannya, angka kesembuhannya semakin tinggi gitu ya. Nah, karena kan yang kita mau kan, kita bukan cuma mau hidup lama nih teman-teman, enggak, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang sehat ya kan. Jadi so kita harus sadar kesehatan, kalau bisa vaksin, kalau bisa memang harus screening untuk awareness gitu ya. Jadi kita mau, jadi jangan sampai terlambat. Kenapa dok banyak yang kena HPV padahal sebelumnya nggak apa-apa gitu ya? Kalau HPV itu karena stadium awal itu tidak ada gejalanya teman-teman. Stadium 1 dan 2 gak ada. Kenapa kebanyakan meninggal? Kita ngomong kasarnya, karena memang kalau dia sampai sudah ada gejala perdarahan yang tadi saya sebutkan, keputihan, nanino, segala macam di area genitalnya, maka rata-rata stadiumnya sudah 3B, 3A, 3B sampai ke 4. Maka susah. Misalnya, mohon maaf, kayak almarhumah artis ada kan Nadine, seperti itu ya. Itu karena terlambat terdeteksi. Semakin teman-teman, kalau stadium 1, stadium 2 awal, itu masih bisa diobati sampai sembuh kok. Angka kesembuhannya masih tinggi. Jadi, so, kita harus ceklah screening. Tapi screeningnya apa dulu, teman-teman bisa konsultasikan. Misalnya, kebetulan ya, kebetulan saya dari laboratorium kimia farma di Toparef Cirebon. Ya, ini di luar daripada saya dokter di mana, tapi memang kebetulan karena saya di sana, biasanya setiap pasien yang datang, maka mengecek apa? Jangan semuanya dicek. Kita kan juga harus memperhatikan sosial ekonomi pasien. Kita harus fair. Saya sebagai dokter harus fair bahwa free konsultasi sebelum pengecekan. Jadi biar saya bantu untuk menentukan apa kebutuhan teman-teman itu apa. Jadi kita harus ngecek sesuai kebutuhan, bukan cuma keuntungan. Tidak, saya, kita sebagai dokter pasti punya sumpah dokter untuk safety, pasien safety itu nomor satu. Ya harus fair-fairan, bergantung sosial ekonomi pasien. Oke, okay? So jadi untuk semua teman-teman, HPV itu sangat dekat

0: aktivitas fisik dan juga konsumsi alkohol terhadap resiko kanker nih, dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau yang kita sebut sebagai pola hidup sehat tuh kak ya, Karina ya, pola hidup sehat itu ya non alkohol, kemudian aktivitinya kita gerak lah ibaratnya ya. Teman-teman mau nggak bisa ke gym, nggak bisa segala macam treadmill, nggak bisa ya cuci kamar mandi apa pokoknya gerak gitu ya intinya ya. Makan makanan yang bergizi seimbang, artinya gizinya cukup, jangan misalnya nasi yang banyak tapi lauknya dikit, kemudian makannya banyak yang berpengawet, berpenyedap, itu ngaruh banget. Efeknya apa? Efeknya adalah imunitasnya, kak. Ya kan, yang pertama kalau dari kegiatan kita, activity, badannya kita gerak, olahraga, maka otot kita dilatih. Ya kan, otot kita dilatih. Jadi kita harus konsumsi yang kayak protein, harus seimbang dengan, kalau biasanya saya ngajarin orang tuh dalam satu piring kita bagi 4 porsi, seperempatnya itu adalah karbohidrat, boleh mie tapi jangan terlalu sering gitu ya, lebih nasi boleh gitu kan ya, nasi, roti atau apapun. Kemudian yang seperempatnya lagi itu adalah sayur-sayuran, kemudian protein dan buah. Itu harus, atau protein kalau nggak ada nabati, kalau nggak ada hewani nabati, kalau sampai nggak ada telur pun bagus. Telur itu proteinnya bagus banget Karina, bagus banget ya untuk membentukkan massa otot ya. Jadi kita activity, kalau massa otot kita nggak dilatih tetap kendor kan. Kalau massa otot kita kencang, jadi kan udah tua, jadilah menua dengan terhormat kalau bagi saya maksudnya. Jadi kita makin tua makin bisa angkat galon gitu kan. Bagus ya Karina ya. Jadi sebetulnya pola hidup sehat, kegiatan yang bagus, cukup tidur, makan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta manajemen stres yang bagus, yang baik, karena stres itu sangat menurunin imun, ya kan? Jadi stres itu sangat menurunkan imunitas tubuh. Jadi efeknya apa? Kalau imun kita turun, maka semua, kita biasalah kalau kita lewat, kena bakteri di kulit, gak apa-apa, Karina. Kena bakteri kehirup TBC, kan banyak ya, yang karier, yang gak bergejala, kayak di rumah sakit atau di jalanan, itu gak apa-apa kalau imunnya bagus. Dia hanya terpapar, tapi tidak terinfeksi sampai menjadi keluhan. Gitu kan. Kemudian alergi. Alergi pada saat kita imunitasnya ngedrop, semua reaksi alerginya keluar. Rinitis alergi, pilek misalnya, rinitis alergi, kemudian urtikaria atau biduran kalau orang bilang, itu banyak banget kasusnya. Ternyata simpel, cuma karena dia pola hidup nggak sehat, imunitas dia turun, dia kelelahan tanpa ada istirahat cukup, tidak gerak karena merasa udah capek kerja, udah nggak usah gerak gitu kan. Terus apalagi sedentary lifestyle nih kayak kita nih yang kerjanya sering duduk gitu kan, yang banyak duduk itu hati-hati banget ya. Terus satu lagi yang penting Karina, harus banyak minum air putih. Minimal 8 gelas blending tau ya, sampai 12 gelas tergantung aktivitas ya, 2 liter lah kurang lebih ya. Kenapa? Karena tidak ada metabolisme tubuh yang jalan yang bagus kalau kita dehidrasi. Itu yang penting. Kemudian mau kita booster imun takut ginjal, mau minum vitamin takut ginjal, nggak usah takut sebetulnya. Pertama konsultasikan dulu sama dokternya dong, ya kan, dok ini saya keluhannya ini, saya butuh vitamin apa, butuh pengecekan apa, gitu kan. Setelah itu saya biasanya selalu bilang, okay, kalau saya berikan obat ini atau vitamin ini, suplemen ini, tolong minum air putih 2 liter. Kalau bisa okay, kalau enggak mendingan enggak usah. Kenapa? Karena semua urin, karena kalau kita minum banyak berarti kan kita pipisnya banyak tuh. Nah, dia kan urinnya, jadi urin itu dia membuang semua sisa-sisa racun dari tubuh kita, Karina. Jadi hasil sisa dari metabolisme obat atau suplemen atau booster imun, suntik whitening, segala macam, bahkan dari makanan dan minuman yang maaf-maaf kayak saus sambal yang kurang sehat misalnya, yang berpengawet, berpenyedap, itu kan ke liver biasanya dan ke ginjal. So air putih itu adalah detox yang bagus banget. Ya kan, kalau untuk perempuan-perempuan juga nih, air putih pentingnya apa Karina, banyak yang melewatkan ini. Air putih itu hidrasi yang baik, maka tanda-tanda aging pada perempuan, ya kan, penuaan itu banyak yang nanya gitu kan ya, banyak yang nanya gimana ya. Nomor satu, olahraga kalau bisa, ya kan, pola makan yang cukup, tidur yang cukup kalau bisa, air putih yang cukup dengan hidrasi yang bagus, maka kan kerutan agak sedikit berkurang tuh, ya kan, tertahan gitu. Jadi pentingnya pola hidup sehat karena memang dia membantu sekali imunitas naik. Cancer itu bisa tumbuh kalau imunitas kita jelek dan terlalu banyak asupan gula. Ya, jadi kalau minum americano, tolongnya less sugar gitu kan, 20%, 30%, jangan 100% gitu kan. Jadi saya juga kadang kalau ngopi minumnya harus yang less sugar. Gak mau saya yang gak suka manis, untuk yang alhamdulillah gak suka manis gitu ya. Jadi makanan sel kanker adalah gula. Semua karbohidrat yang mudah dipecah, yang simplex namanya, itu kayak kue basah, kue kering gitu ya. Bukan yang gak boleh, boleh, tapi ya jangan setiap hari
1: dibatasi.
0: Iya, dibatasi aja sih. Kayak gorengan boleh sih, tapi ya 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Sekali makan jangan langsung 5. Saya pernah loh Karina, makan makan bakwan goreng 4,
1: saking enaknya.
0: Iya, naiknya 1 kilo. 1 kilo dan itu sampai saya olahraga beberapa hari baru turun normal lagi. Wow, iya, jadi segitunya gitu kan. Apalagi lemak jenuh nih, lemak jenuh juga penting. Jadi kita melebar sedikit ya, karena memang kesehatan itu penting ya. Jadi lemak jenuh itu adalah lemak yang gampang deh, kalau kita goreng di rumah 1-2 kali pakai masih oke. Tapi kalau kita di luar, kita lihat dulu tempatnya.

0: ada yang sampai hitam banget minyaknya gitu, tolong teman-teman boleh, emang enak tapi dibatasin ya, okay. Gitu kan, kayak santan segala macam. Kalau kita tahu kita banyak makan lemak, so bakar kalorinya dengan olahraga.
1: Ada kesadaran ya dok ya.
0: Harus sadar. Saya pun gitu loh kadang-kadang. Wow, hari ini aku makan lemaknya banyak nih. Tadi makan padang terus makannya. Oke, okay, treadmill besok. Treadmill, tidur cukup gitu kan. Minum vitamin, makan protein gitu kan. Terus minum air putih yang cukup. Jadi harus sadar diri sih sebenarnya. Bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi.
1: Oke. Dan dokter, apakah ada anggapan ataupun rasa takut tertentu yang sering membuat perempuan, khususnya perempuan, menunda pemeriksaan kanker dok?
0: Gimana? Ada?
1: Ada anggapan ketakutan atau gimana?
0: Gitu. Aku banyak banget, banyak banget dapat pasien-pasien yang nggak boleh sama suaminya untuk ngecek.
1: Oke.
0: Nggak boleh sama suaminya untuk ngecek karena takut nanti dikorek-korek terus anggapannya sebetulnya sakit. Mm-hmm. Karena kalau memang perempuan itu sudah menikah, maka kan kita buka dengan spekulum biasanya ya. Mau itu HPV DNA ataupun Pap smear ataupun IVA, kita harus buka. Mereka ketakutan sakit. Malah kita bilang tidak begitu sakit. Memang pada saat diambil jaringan ya kita disuntik aja kita berani kan ya. Ini kita cuma ambil sedikit jaringannya atau kita swab sedikit dengan kapas kita putar gini. Sebenarnya itu tidak sakit. Jadi anggapannya sakit. Yang kedua, biaya. Itu cukup ngaruh di Indonesia karena dok, untuk screening itu biayanya mahal enggak, apa enggak gitu ya. Sorry to say, saya tipe orang yang fair-fairan ya. Nyarin aku orangnya fair-fairan. Tapi kenapa saya memilih kebetulan kerja di Kimia Farma? Karena satu, saya agak rewel kalau soal untuk pemeriksaan harus lengkap dan akurat. Mereka punya SOP yang bagus, standar yang bagus, alatnya juga lengkap, pemeriksaan akurat, terus banyak promonya. Saya harus mengaku ya, just to be honest, ini tidak disuruh-suruh gitu ya, enggak ya. Tapi karena memang, kenapa? Karena banyak pasien saya yang menengah dan ke bawah.
1: Okay.
0: Ya kan? Dari situ saya, okay, dengan adanya saya di sana, saya tahu harga-harganya dan setiap bulan promonya banyak. Atau bahkan yang untuk yang, okay, ini orangnya kurang mampu nih, kita bagusnya apa ya? Kita bisa kasih potongan apa ya? Seperti itu, ya kan? Jadi banyak promonya, kita sesuaikan juga, nggak harus semuanya dicek, kita sesuaikan juga. Jadi saya dalam hati saya tuh kayak, okay lah, I can help many people, yeah, gitu kan, dengan adanya keuntungan-keuntungan ini. Dan kebetulan kalau untuk Kimia Farma sendiri, kita kan Cirebon ya, itu masuk di area unit bisnis Jabar 2 namanya Karina. Jadi di Jabar 2 tuh Ciayu, Majakuning dan Subang, gitu ya. Sampai ke Tegal, ke Brebes juga ke kita sih, karena lab yang terdekat ke kita. Itu kita punya 3 laboratorium lengkap dan akurat, insya Allah harus ya, itu nomor 1. Kemudian kita punya 10 klinik, klinik utama maupun klinik pertama, gitu. Jadi dengan pelayanan yang tidak mempersulit pasien lah, kalau memang dia butuh rujukan. Yang penting itu banyak pasien yang dia kan ke klinik yang kayak di Sumber nih, dia klinik pertama yang memang kapitasi, dia punya BPJS kan. Saya selalu bilang kalau memang pasien kita sudah tidak bisa tangani, jangan menunda untuk memang kita dahulukan untuk berikan rujukan. Jadi niat kita, hanya niat saya dengan tim, saya selalu koordinasi dengan tim untuk kita bantu orang. Kenapa? Karena dengan kita bantu orang, orang juga bantu kita kan. Jadi saling membantu dan menyadarkan masyarakat bahwa ayo dong jangan takut cek kesehatan. Beneran deh, masih bisa dikonsultasikan kok. Free kok konsultasinya sebelum mengecekkan, free. Saya selalu bilang gak apa-apa, saya gak usah, free aja. Kenapa? Cuma itu yang bisa saya lakukan buat nolong orang. Bener gak Karina?
1: Baik banget.
0: Enggak, cuma belajar menjadi manusia. Karena menurut saya rezeki udah Allah yang ngatur ya. Dan untungnya ya memang free, memang free. Jadi begitu pasien datang, semua mau cek apapun, stop, jangan main cek banyak yang mau cek ini ke saya dulu. Biasa kita konsulkan ke saya free. Jadi bapak tidak butuh ini dari hasil pemeriksaan saya, anamnesa yang lengkap. Jadi pertanyaan lengkap tentang pola hidupnya, gaya hidupnya, kemudian keluhannya segala macam, sudah berapa lama pemeriksaan fisik, nasu segala macam deh. Bapak tidak butuh ini pak. Saya harus fair. Saya nggak bisa bela ke Kimia Farma dong hanya karena omset misalnya. Oh enggak, saya nggak gitu. Kita memang sepakat untuk tidak seperti itu. Karena kepercayaan publik itu kepercayaan orang-orang, justru kita ada untuk menarik orang untuk ayo dong kita sadar kesehatan gitu ya. Jadi bapak nggak usah ini pak, enggak kok saya harus mau cek ini karena katanya ronsen saya gini, enggak ini ronsen bapak bagus gitu kan. Jadi bapak nggak usah ronsen ulang. Ya kalau kita materialisis pasti ronsen aja pak, ini aja bener nggak ya. Ya tapi alhamdulillah sih banyak sih, banyak dokter-dokter dan lab lainnya juga yang sudah menerapkan itu bahwa help many people. Ya jadi memang patient safety intinya adalah kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis tulus aja sih sebetulnya. Jadi kayak ada di sini kenapa, karena memang benar-benar pengen teman-teman tahu bahwa bahayanya dari HPV itu apa dan harus bagaimana gitu loh Karina.
1: Oke, baik, terima kasih Dokter Widya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. No name ya ini ya. Selamat siang dokter. Ini saya mau tanya kondisi saya, kebetulan sudah menikah. Saya punya keluhan di mana haid ini suka berkepanjangan, dokter. Selain itu juga ketika melakukan HS bersama suami suka mengeluarkan darah. Saya deg-degan. Apa yang harus saya lakukan? Dan mohon maaf dokter kalau boleh di spill dong, kira-kira untuk screening harganya berapa dan apa saja yang harus saya lakukan ketika saya ingin screen.

0: Oke, pertanyaan yang bagus.
1: Lengkap banget sih.
0: Lengkap banget pertanyaan, emang benar ya. Jadi intinya ibu yang bersangkutan sudah menikah, kemudian haidnya suka berkepanjangan. Sebenarnya kalau berkepanjangan tidak disertai nyeri hebat, mungkin ketidakstabilan hormonal, misalnya stres dan gaya hidup yang buruk. Itu nomor satu yang paling-paling banget itu biasanya saya temukan itu. Tapi kalau perdarahan pasca berhubungan seksual, itu biasanya kita lebih mengarah, kita takut ada HPV. Jujur aja kita takut, entah itu HPV atau endometriosis. Jadi ada peradangan dalam dinding rahim. Kemudian ada infeksi lainnya, misalnya ada infeksi yang di dalam itu ya, kayak segala macam itu banyak. Jadi saran saya pap smear nomor satu. Kalau memang keluhannya biaya ya, atau memang teman-teman yang di tempatnya itu tidak ada labnya, tidak menyediakan HPV DNA, gitu ya. Jadi tapi kalau untuk keluhan yang belum pasti seperti ini, boleh di pap smear, boleh IVA test, boleh, atau yang paling bagus memang kalau takut ke arah keganasan pasti HPV DNA bagus. But kalau soal harga sebetulnya teman-teman bisa tanyakan ke lab langsung ya, bukan biasanya nanti di Google ya, kalau nggak mungkin di Google itu ada nomor laboratorium kita, itu bisa ditanyakan. Kalau bisa tanya ada promo apa, itu penting.
1: Ada promo ini ya, ada setiap bulan, dok.
0: Setiap bulan ada. Misalnya kadang bulan ini booster imun dan cek ini harga hanya sekian, dibundling gitu ya. Jadi lebih murah dan biasanya sudah free konsultasi. Gitu. Jadi teman-teman boleh, kalau harga memang saya nggak terlalu hafal harga, tapi yang saya tekankan adalah konsultasi dulu. Ya datang ke lab terdekat, konsultasi dengan dokternya, perlu pemeriksaan apa? Kenapa? Karena itu kan hanya dari gambaran beliau ya. Sementara saya kalau jadi dokternya, kalau beliau datang, kita cek dulu benar nggak? Cek fisiknya dulu, Karina. Betul nggak? Apakah ada nyerinya di bagian mana? Perut bawahnya, kanan, kiri, apa, atau gimana misalnya? Perdarahannya, kita anamnesanya harus lengkap, sejak kapan? Terus bagaimana ciri khas darahnya, segala macam. Baru di situ kita bisa menentukan, oke, ini kayaknya HPV DNA aja deh. Gitu ya. Tapi jangan lupa tolong tanya sama laboratoriumnya, minta promo
1: gitu ya.
0: Minta promo teman-teman ya, karena memang laboratorium kimia farma itu promonya banyak. Ya, saya pun merasakan kalau misalnya kayak keluarga gitu ya, kesana kan kesana aja, kenapa promonya banyak.
1: Oke. Jadi jangan khawatir ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga melalui live chat ya. Ada Winzella, baru ketemu dokter keren seperti ini katanya. Good explanation, sukses selalu buat Dokter Widya. Terus juga ada Lisa. Hai Dokter Widya, salam sehat ya. Salam juga buat Mami Wiwi katanya, God bless you.
0: Oh, kenal berarti ya. Siapa Lisa?
1: Lisa ya.
0: Nanti aku pikir lagi siapa, soalnya kenal mamiku ya namanya. Ya. Oke, thank you so much for your support.
1: Oke, ada Linda siapa? Juga. Yes, Dokter Widya, thank you untuk rujukannya ya. Terus juga ada Azikia Nur ya, spinning crow cell, the satin si katanya gitu.
0: Oke, thank you.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Dokter Widya, apakah hasil pemeriksaan laboratorium ini bisa langsung digunakan untuk menyimpulkan seseorang ini terkena kanker?
0: Tergantung pemeriksaannya apa.
1: Oke.
0: Kalau kita pemeriksaannya pap smear misalnya ya, dugaan biasanya, karena yang kita lihat dari pap smear adalah perubahan si sel tersebut. Jadi selnya itu perubahannya seperti apa, mengarah ke malignansi, artinya mengarah ke cancer atau ke jinak, itu ada.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau ke jinak kita masih bisa. Terus ada misalnya, oh tapi dari pap smear itu, keuntungan dari pap smear memang ya, dia ada ini bakteri ininya positif nih, jamur ininya positif nih, itu bisa langsung di saya resepin biasanya kan. Oke, berarti pengobatannya begini. Kalau ke jinak dan memang cuma ada infeksi ringan. Tapi kalau mengarah ke keganasan, biasanya saya rujuk.
1: Oke.
0: Pasti dong, karena kan perlu pemeriksaan misalnya CT scan dan segala macam. Tapi kalau bisa rujuknya itu juga, teman-teman kalau punya vaskes 1 BPJS, kalau mau pakai BPJS, kalau BPJS kebutuhan di kimia farma mungkin bisa kita bantu ya, dari lab kita akan kontak bahwa pasien ini butuh rujukan segera, misalnya ke dokter obgyn atau ke arah dokter onkologi biasanya. Jadi kalau memang malignansinya suspected, udah pakai banget gitu ya, jadi benar-benar ini kayaknya malignansi positif nih, apa kuat gitu ya, dugaan kuat, kita langsung ke onkologi biasanya. Tapi kalau masih dugaan sementara kemungkinan ini, kita ke obgyn dulu, jadi USG, HSG langsung. Jadi HSG itu kayak USG tapi gak dari luar, dimasukin dari vaginanya. Dilihat langsung rahimnya, dinding rahimnya, serviknya, vaginanya, itu dilihat langsung. Jadi tergantung kasusnya teman-teman. Jadi kalau bisa kita tanganin langsung, pasti saya tanganin langsung, insyaallah. Dan kita evaluasi bertahap kan, kita follow up pasiennya, kontrol balik perkembangan, kita cek fisiknya. Setelah selesai, kalau memang sudah tidak ada keluhan, that's all, cukup. Pap smear itu kan nanti bisa 2 tahun sekali misalnya. Jadi memang kalau teman-teman yang sudah menikah, kita harapkan tolong screening rutin.
1: Okay.
0: Kecuali sudah kayak tadi Karina, ada perdarahan habis hubungan seksual, kemudian dia ada perdarahan, maka dia berpotensi cancer. Saya nggak bilang teman-teman jangan takut yang tadi bertanya, mohon maaf ya, saya orangnya jujur sih lah. Tapi yang memang tidak mesti itu cancer, tapi berpotensi besar cancer. Ada juga kok yang hasilnya ternyata jinak,
1: ya,
0: gitu kan? Tapi 70% misalnya cancer, itu tidak perlu menunggu jadwal screening berikutnya. Langsung

0: aja ke periksa ke dokter. Terus saya pernah dapat pertanyaan, saya baru ingat. Ada yang nanya sama saya belum lama ini, "Dok, kalau misalnya HPV positif pasangan saya, apakah berarti dia selingkuh?" Itu banyak yang nanya Karina. Ya,
1: itu kayak gimana tuh sebenarnya, Dok?
0: Nah, itu saya agak gitu ya. Belum tentu, Bu. Saya bilang gitu kan. Belum tentu. Kenapa? Jadi begini. Ibu nikah berapa lama? Misalnya gitu ya kan. Ibu nikah 5 tahun, Bu. Misalnya ya, kita enggak boleh loh menyimpulkan, apalagi saya dokter gitu ya, menyimpulkan si A pasti selingkuh, oh, saya ditangkap orang nanti, nggak bisa,
1: dimarahin
0: gitu, enggak ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan iya, tapi biasanya tidak sih. Maksudnya kita nggak bisa melihat dari situ. Kenapa? Karena masa inkubasi sampai dia timbul positif itu bisa 10-20 tahun.
1: Panjang ya.
0: Panjang. Ibu kan baru 5 tahun pacaran, 2-7 tahun nih ya. Itu bisa 10-20 tahun yang lalu, mungkin masa muda dia, masa lalu dia. Gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau sudah menikah terus selingkuh, mungkin enggak. Gitu. Jadi banyak banget yang nanya, "Dok, ini suami saya ada yang suami, ada yang ipar, apa nanya, HPV-nya positif loh. Kanker bukan ya?" Tunggu, Bu. Tenang, belum tentu.
1: Oke.
0: Ingat tadi bahwa HPV itu ada dua. Ada yang high risk, ada yang low risk. Yang low risk itu kalau yang strain nomor 6 dan 11 mungkin kutil kelamin atau gen, apa, genital warts yang kita bilang kan ya. Itu bukan kanker, Bu. Itu diobatin bisa sembuh total.
1: Okay.
0: Ya. Tapi kalau kalau dia memang yang high risk, kita cek cewek apa cowok nih. Kalau cowok kita langsung biopsi. Kelihatan tuh, itu kanker atau bukan.
1: Oke. Okay.
0: Jinak apa enggak. Nah, itu ketahuan baru. Kalau perempuan kita DNA apa HPV DNA, itu langsung kelihatan ada enggak kansernya.
1: Oke. Okay.
0: Baru bisa kita simpulkan, ya Bu, dia kanker gitu. Jadi pertanyaannya itu memang ya banyak sih yang kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Didi yang ada di Bima. Selamat siang, Dokter. Di keluarga saya ada yang pernah terkena kanker. Apakah riwayat keluarga juga berarti saya memiliki resiko lebih tinggi, dan pemeriksaan apa yang sebaiknya saya konsultasikan, katanya. Cuma di sini tidak jelaskan ya terkena kanker apa ya.
0: Yang bertanya cowok sih.
1: Pak Didi.
0: Laki-laki ya berarti ya, laki-laki. Kalau dia sedara,
1: ya.
0: Berpotensi genetik menurun ya, ada genetiknya. Why? Kadang-kadang orang bertanya why. Satu, kemungkinan besar dari genetik yang kita tidak tahu, misalnya dari orang tuanya memang punya genetik sel-sel yang kurang bagus, ya kan? Kita sedarah sama dia yang mungkin menurun. Yang kedua adalah gaya hidup yang sama. Kita dibesarkan dalam satu rumah yang sama, dengan pola yang sama, apa yang bahasa kasarnya ya, apa yang lo makan gue makan, ya kan? Apa yang lo lakuin gue lakuin, main bareng segala macam. Jadi karena pola hidupnya sama, kemudian pola makannya sama, biasanya berpotensi lebih besar. Tapi bukan berarti mesti si kakak saya kena kanker, saya kena kanker. Oh tidak. Jadikan itu peringatan kalau buat saya. Jadi untuk Pak Dodi, jadikan saja itu peringatan bahwa oke, ini keluargaku ada genetik kanker, so belum pasti di aku, tapi aku punya risiko 3-6 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak punya riwayat kanker. So apa? Jaga kesehatannya.
1: Betul.
0: Ya, jadi pada dia tolong banget olahraga yang rutin, kemudian pola makan yang seimbang ya. Jadi kalau bergizi banget ya pokoknya seimbang, enggak ada protein ya. Tempe tahu juga protein kok, telur, sayuran hijau lebih bagus ya, ada karbohidratnya, jangan lupa buah-buahannya juga penting gitu ya, sama pola tidur dan stres. Thank you.
1: Baik. Dari klinik 422 Sumber 8 Dok Wit keren katanya.
0: Oh, thank you.
1: Ada juga Westri Prabandari Love Well Wit katanya gitu.
0: Oh, thank you so much for your support.
1: Wah, ini ya luar biasa. Iya, antusias dari ya, pendengar.
0: Insyaallah ya, Kak ya.
1: Iya. Okay. Tapi sayang nih waktu kita terbatas ya, mungkin ini pesan terakhir yang ingin disampaikan juga untuk dokter para perempuan dan juga laki-laki pendengar biar lebih peduli juga terhadap kesehatan dan tidak menunda upaya pencegahan serta deteksi dini kanker, silakan, Dok.
0: Oke. Okay. Jadi kalau tadi yang saya simpulkan adalah ya, pertama teman-teman semua dari usia 9 sampai 45 tahun tolong vaksin pertama ya. Tapi kalau yang sudah menikah atau sudah ada aktivitas seksual atau sosial yang tinggi, maka screening dulu kalau bisa ya. Karena HPV DNA untuk yang belum menikah kita bisa pakai urin scan, enggak perlu korek-korek gitu ya. Kalau yang sudah menikah kita bisa pakai spesimennya atau bisa pap smear dan IVA. Kemudian selagi bisa vaksin tolong divaksin ya. Semakin kita bisa mendeteksi dengan secepat-cepat mungkin, deteksi dini itu menyelamatkan banyak orang. Ya, jadi kenapa? Karena banyak kan kalau kanker itu sudah stadium 3B, stadium 4 itu baru berjalan, teman-teman. Jadi jangan sampai menunda. Semakin kita cepat mendeteksi dini, maka probabilitas yang tadi saya bilang kemungkinan untuk dia angka kesembuhannya tinggi. Jadi cepat ditindak, maka cepat bisa sembuh total. Misalnya baru stadium 1, stadium 2 itu biasanya sembuhnya total. Kok bisa. Ya, jadi kita, yang kita harapkan, yang saya pesan untuk teman-teman, jangan cuma sekedar hidup, betul nggak? Jangan cuma sekedar hidup teman-teman, bukan cuma yang penting gue hidup lama panjang umur. Enggak, tapi kalau nggak efektif buat apa? Nggak produktif, loyo, nggak bisa jalan, jompo banget kan ya. Jadi tolong olahraga, pola hidup sehat dan bersih, kemudian pola makan yang bagus, manajemen stres yang baik, pemeriksaan kesehatan yang rutin, itu juga sangat penting. Kayak medical check up itu penting ya, minimal 6 bulan lah kalau yang sehat ya, 6 bulan sampai 1 tahun tuh harus. Jadi nggak usah takut tentang penyakit-penyakit yang berbahaya, tapi harus tetap waspada. Ingat, kita bisa cegah kalau kita mau.

0: Jadi tolong, saya pengen banget teman-teman menimbulkan kesadaran untuk kalian semua untuk sadar akan kesehatan, karena aset terpenting dalam hidup itu sehat, Karina. Betul nggak? Kita mau sukses kayak apapun nggak bisa kalau badannya nggak sehat, nggak bisa kerja. Betul. Jadi saya selalu sarankan teman-teman, ayo, ayo sehat, ayo gerak, ayo pola makan sehat, ayo screening, ayo ngecek. Bukan karena uang ya, maaf ya, tapi karena care.
1: Betul.
0: Karena kita peduli. Ya kan, jadi kita, ayo dong, kita wujudkan dong Indonesia yang lebih sehat lah. Minimal dari Cirebon dulu lah ya, yang daerah kita kan ya. Mudah-mudahan bisa berkembang sampai seluruh Indonesia itu benar-benar sadar akan kesehatan gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Dr. Widya MKM MHS CTPT Dr. PJ Muto Laboratorium Klinik Kimia Farma atas pemaparannya sangat jelas dan juga kesempatan untuk bisa hadir di studio ya dengan tema yang sangat luar biasa ini, juga jadi wawasan untuk kita semua. Sukses selalu dokter, selamat siang.
0: Thank you, selamat siang, terima kasih.
2: Ya, dan pendengar, dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa melindungi diri dari kanker ini bukan hanya dilakukan ketika penyakit sudah datang, mengenali faktor resiko, penerapan gaya hidup sehat, memperhatikan perubahan pada tubuh, dan melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan serta anjuran tenaga kesehatan, ini merupakan langkah penting yang bisa dilakukan sejak dini ya. Ingat ya, perempuan dan laki-laki ini punya resiko yang sama-sama, perlu peduli terhadap kesehatan. Jangan menunggu muncul keluhan untuk mulai melakukan langkah pencegahan ya. Oke, hingga di sini untuk Beranda Asta Cita edisi Indonesia Sehat, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respect Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Roy Hansen sehat hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan di belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
1: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir, kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir, kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, 3 RRI, News Mengudara, untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scotty menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika

Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok

Berikutnya dari timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan lalu, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan.
0: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia.

0: kesibukannya.
1: Dan satu exposure representasi dari executive committee atau ke sekjen itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu atau dua dan atau sekretaris jenderal. Nah atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Musti sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus

0: setuju.
1: Sudah pernah lihat di waktu di luar lain bagaimana kami penyelidikan Indonesia Baru untuk memenangkan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Milun PIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di Indonesia untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabudi Joloni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah sekaligus memperkuat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
2: Jadi kami dari ASPOK PSSI Kalimantan Tengah ini bangga yang tahun ini dengan klub Liga 1 yang akan bermain di Kalimantan Tengah. Karena ini tentu kami berkali keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Kami bisa bangga untuk yang hari lama sudah komunikasi melakukan sepak bola.

0: kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Prison Melangkal Tim FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembina sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Memakai bahasa daerah ini sebagai pemerintah dan selalu berhasil dan selalu berhasil dan selalu berhasil.

Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso, Laporta.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik. Benar, Bro. 3000 memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini kami sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BK.

0: dan juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI Igen Rasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
1: Ini kita selenggarakan akhirnya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tes, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
0: Dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen yang juga diselenggarakan oleh LPP RI kali ini karena tentunya kegiatan ini juga ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RI, yaitu juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu benar-benar laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: jalan-jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan.

0: Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kita agar dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu anha seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan juga sholat Jumat yang hari ini akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Jami'ah UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Selamat mengikuti.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang tergolong manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung itu? Manusia yang beruntung itu adalah manusia yang di dunianya bahagia dan di akhiratnya juga bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang beruntung sehingga kita semua menjadi manusia yang bahagia, yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya sama-sama dalam keadaan sehat wal afiat. Kita sama-sama bisa melihat apa yang kita lihat, ada warna hijau, ada warna merah, warna putih. Banyak di sebelah sana ada matanya si lengkap tapi tidak bisa membedakan mana itu warna putih, warna kuning, warna biru, warna hitam, semuanya hitam putih semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan bisa diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah. Ada yang bisa saat ini bisa mendengar apa yang kita dengar. Ada orang telinganya lengkap tapi nggak bisa dengar, jauh pendengarannya katanya jauh. Alhamdulillah kita semua bisa mendengar. Ada sebagian kita manusia-manusia yang tidak bisa ngomong. Bibirnya ada, telinganya, bibirnya ada, mulutnya ada, tapi tidak lancar ngomongnya karena tetruk. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyaksikan.

matahari setiap pagi terbit dari arah timur dan terbenam barat. Alhamdulillah kita bisa makan, bisa menikmati, bisa mensyukuri semuanya. Alhamdulillah semuanya itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak cinta kepada Allah Ta'ala? Bagaimana pemikiran orang-orang yang begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak cinta kepada Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan cinta, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 yang barusan khatib sampaikan. Ayat itu seolah mengingatkan kepada kita semua, kata Allah, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ada sih bebasnya. Hei Muhammad, katakanlah kepada sahabat-sahabatmu, katakanlah kepada umat-umatmu semuanya, jikalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, ikuti aku. Jikalau kita semua mencintai Allah karena begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, yang pernah Allah singgung, begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, begitu banyaknya kita lalaikan, maka ada dalam di dalam surat Ar-Rahman disebutkan, fabi ai ala irabbikuma tukadziban, nikmatku mana lagi yang kau dustakan. Semakin banyak nikmatan, semakin banyak pula kita lupakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mencintai Allah karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan disebut dengan sah mencintai Allah, terkecuali harus ikuti apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Itu namanya hadis. Ada hadis qauli, fi'li, takriri, dan hamiyah. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jaminannya? Kalau sekiranya kita mengikuti hadis Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka kata Allah, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian semua tanpa terkecuali. Bukan itu saja, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua, semua dosa dan semua kalian. Dan ingat, wallahu ghafur rahim, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dan Allah maha kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu? Rasulullah salah satu hadisnya mengatakan, taraktu fikum amrayni lam tadillu abada inma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan dua hal, kata Rasulullah, untuk kalian semua tanpa terkecuali semua umat, semua umat Nabi. Dua hal, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jikalau anda, sepanjang anda berpegang teguh keduanya, kitaballah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang Allah sampaikan kepada kita, kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendak dibebasnya, bertakwalah anda semua, anda semua yang menjadi pejabat, menjadi rakyat, menjadi karyawan, menjadi pedagang, yang menjadi guru besar saat ini, yang pensiunan, yang mahasiswa baru termasuk, semuanya tanpa terkecuali bertakwalah kepada Allah. Kalau takwa menurut konsep Syekh Jalaluddin Asyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahan di dalam kitab Tafsir Jalalain, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Bertakwalah anda dimanapun dan kapanpun juga, apa di kampus, tempat dagang, di tempat kantor, dimana saja, bertakwalah kepada Allah. Ini kata Rasul, wa'atbi isayata alhasanata, ikuti, karena manusia itu ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, dosa, ikuti segera dengan

al-hasanata, dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu tamhuha, akan mampu menutupi, mendelet, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah, bertata kramalah, beretikalah Anda dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara takwa, siapapun kita, siapapun Anda, bertakwalah pada Allah. Kenapa harus bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji. Ketika Allah berjanji, tidak pernah ingkar, tidak akan meleset dari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, siapapun Anda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada garansi dari Allah, jaminan dari Allah. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar, akan memberikan kemudahan-kemudahan apapun Anda, siapapun Anda. Apakah Anda sebagai mahasiswa baru? Apakah Anda sebagai dosen, karyawan, mahasiswa, siapapun Anda? Jika Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kemudahan pada kalian. Yang pertama, yang kedua, jaminannya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki di luar logika manusia. Rezeki yang tidak dihitung, tidak bisa dihitung dengan matematika manusia. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang materi maupun rezeki non materi. Ini jaminan yang Allah berikan pada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa baru, bertakwalah, insya Allah akan selesai sampai waktunya. Jika kalau kita dosen, jika kalau kita karyawan, jika kalau kita pedagang, satu-satunya kunci yang akan menyebabkan kita berhasil dimudahkan oleh Allah, bertakwa. Berbicara bertakwa beda, takwanya kita akan berbeda dengan takwanya para ulama. Takwanya kita beda dengan para wali-wali Allah. Takwanya kita sangat jauh berbeda dengan takwanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bertakwa saja semampunya. Semampunya kita bertakwa. Kita levelnya level sepertinya, bertakwa saja semampunya. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Itu sudah disebut dengan takwa. Tentu takwa menurut pandangan Allah ada dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yufikuna. Dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarai wal dharai wal ila akhirih, ada dalam surat Al-Baqarah. Itu dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata dan ila akhirih. Paling tidak takwa itu menurut konsep kitab tafsir Jalalain, itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Siapapun kita yang bertakwa kepada Allah, apa masalahnya? Masalah kesehatan, Allah kasih kesehatan. Masalah finansial, kurang duit, banyak angsuran, Allah akan bantu, akan mudahkan. Dan mahal keluarga, Allah mudahkan. Apapun urusannya yang dirasakan oleh orang yang bertakwa, Allah lah yang akan ikut campur di dalamnya. Allah akan memudahkan segala urusannya, sehingga orang yang bertakwa ini akan menjadi manusia-manusia yang di dunianya bahagia dan di akhirat juga bahagia. Karena apa? Karena Allah melibatkan diri kepada dengan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa ini adalah orang yang akan mendapatkan bantuan-bantuan dari Allah. Allah akan memberikan bimbingan, arahan, binaan, sehingga manusia itu di kekuatan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, melihat apapun itu melihat Allah lah bercampur tangan di dalamnya. Kita melihat air, di situ akan tergambar adanya Allah. Ketika kita melihat matahari, di situ ingat adanya yang menciptakan, yakni Allah. Ketika kita bicara, ketika kita bisa mendengar, ketika kita bisa makan, semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemikiran orang tersebut bahwa Allah lah yang memberikan karunia sehingga kita bisa makan, minum, berbicara, mendengar dan semuanya. Lalu bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kata Allah, Anda seolah redaksi bebasnya tidak akan bisa disebut mencintai Allah, terkecuali Anda, kita semua mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah dan banyak-banyak nih

apa yang disarankan oleh Rasulullah untuk membaca banyak-banyak baca Al-Quran tentang dengan bersilaturahmi, dengan belajar membaca dan lain seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita semua dengan dalam keadaan fi ta'atillah, sehat walafiat dengan rezeki yang berlimpah. Semoga Allah mengklaim kepada kita semua pada akhir hayatnya memperoleh peringkat husnul khotimah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Taala. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa min fadlika. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa?

ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C,

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Produk Dut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin

0: Badui. Badui. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Suruh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya, Mbak Dewi malah nyuruh diam. Udahlah. Kita

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Tahun 2006 tingkat kontribusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 93,61%.
2: Di sini pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tua yang tadi bisa ada bantuan terkait untuk usaha.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong penguatan literasi keuangan. Pemberdayaan ekonomi keluarga melengkapi dukungan program sekolah rakyat. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong penguatan literasi keuangan di tengah masih adanya kesenjangan dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat.
1: Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan khususnya bagi para pelajar dan generasi muda menjadi prioritas yang sangat penting.
0: Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 telah mencapai 93,61%. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti indeks literasi keuangan yang baru tercatat sebesar 69,57%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan dengan pemahaman terhadap manfaat, risiko, hak, dan kewajiban. Bupati Cirebon Imron mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk memperkuat edukasi dan literasi keuangan terutama kepada pelajar dan generasi muda. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dinilai perlu diberikan sejak dini agar anak-anak tidak hanya mampu menggunakan layanan keuangan tetapi juga memahami cara menggunakannya secara bijak.
1: Tahun 2006 tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 93,61%, namun tingkat literasi keuangannya baru berada di angka 69,57%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara jarak anak masyarakat yang sudah menggunakan layanan

0: dan psikolog serta hambatan semakin banyak. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan mesti dapat para pelajar dan generasi muda menjadi prioritas yang sangat krusial.
1: Ia mendorong para pelajar untuk memahami penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang resmi, aman, dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari berbagai risiko kejahatan keuangan digital. Ia berharap edukasi keuangan yang dilakukan sejak bangku sekolah diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan tangguh dalam mengelola keuangan. Aura Aulia melaporkan. SMA Negeri 1 Jatisari berhasil meraih juara kedua Eksis Cup 2026 yang digelar di Cirebon.
2: Kebetulan kita Eksis itu udah di tahun ketiga.
3: SMA N1 Jatisari kembali ambil bagian dalam kompetisi Eksis Nasion Cup 2026 yang berlangsung di Cirebon pada 23 Agustus lalu. Keikutsertaan ini menjadi yang ketiga bagi SMA N1 Jatisari setelah sebelumnya mengikuti kompetisi di Regional Karawang yang masuk dalam wilayah Bekasi. Pelatih SMA N1 Jatisari, Rizky Andrian Pangestu, mengatakan tahun ini menjadi pengalaman pertama bagi timnya bertanding di Cirebon.
2: Kebetulan kita Eksis itu udah di tahun ketiga, Ibu. Cuman memang kita tahun ke-1 dan ke-2 itu Regional Karawang kan masuknya ke Bekasi. Kalau untuk di Cirebon sendiri, kita baru pertama tahun ini.
3: Rizky menilai permainan tim terus mengalami peningkatan sejak babak penyisihan hingga final. Meski belum berhasil meraih juara pertama, ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai telah menunjukkan keinginan untuk menang. Ia berharap pengalaman di Eksis Nation Cup 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim. Ia juga mendorong para pemain untuk terus meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman melalui kompetisi berikutnya. Rahma Aulia melaporkan.
1: Indramayu terus bergerak memperkuat sektor pertanian, bukan hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan pertanian semakin modern, efisien, dan juga mampu menjawab tantangan menuju swasembada pangan. Bupati Indramayu Luki Hakim menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pertanian Indramayu. Menurutnya, dukungan alat mesin pertanian dan sarana produksi menjadi modal penting bagi petani, terlebih di tengah tantangan cuaca dan keterbatasan air. Sementara itu, Direktur Serealia Dijen Tanaman Pangan sekaligus penanggung jawab swasembada pangan Jawa Barat, Rahmat, menegaskan pentingnya memperluas penerapan teknologi pertanian di Indramayu. Modernisasi menurutnya harus terus dikembangkan agar petani semakin efisien dan produktif. Pemberdayaan ekonomi keluarga melengkapi dukungan program sekolah rakyat.
4: Biasanya pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tuanya yang tadi biasanya ada bantuan terkait untuk usaha.
5: Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian pendukung pelaksanaan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu. Orang tua siswa dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh dukungan usaha sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Waska, mengatakan bantuan tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi orang tua agar keluarga memperoleh dukungan secara menyeluruh.
4: Biasanya pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tuanya yang tadi biasanya ada bantuan terkait untuk usaha, misalnya orang tuanya yang tidak mampu terkait atau usaha yang biasa dijalankan, misalnya jualan, jualan sembako dan sebagainya, jadi support usahanya. Sebagai dasar bantuan langsung kita survei dulu tuhannya apa. Nah, setelah kebutuhannya sudah jelas, misalnya ini yang bersangkutan dagang misal untuk gorengan, yang aja bahan-bahan gorengan seperti tepung, seperti itu.
5: Waska menjelaskan bantuan usaha diberikan setelah pemerintah melakukan survei terhadap kebutuhan keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung kemudian disesuaikan dengan usaha yang sudah dijalankan oleh orang tua siswa. Pemerintah memprioritaskan keluarga yang telah memiliki usaha berjalan dan mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut. Menurut Waskam, langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat langsung menunjang kegiatan ekonomi yang sudah berkembang. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mendekatkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Salah satunya dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Cirebon melalui lomba video reels Instagram yang mengajak masyarakat ikut mengenalkan pelayanan publik dan potensi daerah melalui media sosial. Apresiasi kepada para pemenang lomba tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo kemarin. Lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut menyampaikan informasi mengenai pelayanan publik dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Effendi Edo mengatakan keberadaan media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas. Namun menurutnya, penyampaian informasi melalui media sosial harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan yang diberikan secara langsung. Wali Kota Cirebon meminta seluruh peserta pelatihan vokasi batch 4 mengikuti materi pelatihan secara serius.
6: Kalian harus serius semua untuk mau

0: pelatihan-pelatihan ini dengan cermat, dengan cerdas, dengan tekun.
1: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meminta peserta pelatihan vokasi batch 4 mengikuti materi pelatihan dengan serius. Pesan tersebut ditegaskannya saat membuka resmi pelatihan vokasi yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Kamis pagi. Effendi Edo menekankan, kedisiplinan dan ketekunan selama pelatihan menjadi modal utama bagi para peserta untuk meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
0: Nah ini saya berpesan semuanya sama teman-teman semuanya bahwa kita butuh kegiatan, bahwa kita butuh

0: sanitasi buat kalian sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah menjelaskan, 80 peserta yang terpilih merupakan hasil seleksi ketat dari ribuan pendaftar. Para peserta akan dibagi ke dalam 5 tema keahlian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.
2: Oke, hari ini kita baru saja melakukan pembukaan pelatihan vokasi batch 4. Ya. Ada 5 tema, mulai dari ngelas, racikan minum kopi, ada menjahit, ada digital marketing, dan satu laginya adalah penata rambut atau barber. Ya. Total ada 80 peserta. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa meningkatkan kemampuan vokasi untuk teman-teman peserta yang ikut.
1: Melalui pelatihan vokasi batch 4 ini, pemerintah Kota Cirebon berharap dapat menekan angka pengangguran. Keterampilan yang didapat para peserta diharapkan tidak hanya membuka peluang kerja di perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian usaha baru. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kuningan mensosialisasikan regulasi anyar terkait perizinan berusaha berbasis resiko guna mempermudah iklim investasi sekaligus menutup celah keberadaan usaha tanpa izin di wilayahnya. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam acara bimbingan teknis Bimtek Perizinan tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Kuningan di Gedung Abdesi kemarin. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menegaskan bahwa perubahan tata kelola perizinan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2025 yang secara resmi mencabut dan menggantikan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi baru ini dirancang untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian waktu layanan, serta memperketat fungsi pengawasan perizinan di lapangan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai

kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders

0: Pulau Pancasila.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: udah obat-obatan, udah dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang mendengar. Kali ini bersama saya Rina Agus ini menemani siang Anda di Pro Dangdut edisi Jumat 28 Agustus 2026. Mangga untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, bisa kirimkan pesan Anda ke 081324951935. Sekali lagi ya, di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut adalah

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampak

Kajian Ekselensi dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran,

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.
1: Kita terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Mama Neneng ada di Kedawung, pengen dengerin lagunya duo Serigala yang sayang ya. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja, salam kenal. Terus juga selamat siang Mbak Rina, salam kenal. Ini sama Ayu yang ada di Pemuda, pengen dengerin lagunya Lesti yang Dilema, boleh tungguin ya. Terus juga siang hari ini Rina mau ketemuan sama siapa ini? Oke, selamat siang Mbak Rina, maaf ganggu. RRI Cirebon 89,1 FM. Sekarang suaranya jadi kurang jernih nih, terputus-putus, gak lancar katanya ya. Oke, pengen request dari Iyet. Iyetnya tadi udah ya, Laila Canggung ya. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja ya yang lagi pada dengerin RRI Cirebon. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung siang hari ini. Masih panjang waktu kita di Pro Dangdut, boleh deh ikutan ya. Request lagu dangdut favorit Anda di 081324951935. Kali ini ada duo Serigala dengan Sayang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bansa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: adalah kita.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita

berita. Kali ini kami sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Rudy Bonaribin Suparman. Ditujukan kepada saudara Rudy Bonaribin Suparman, alamat terakhir di Kapten Samadikun, Gang 9 RT 1 RW 10 Kelurahan Kesendeng, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang Dr. Haji Bagiarmanan

0: Pizza MCL, Pengadilan Agama Cirebon di Jalan Brigjen Darsono Bebas nomor 5 Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 400/ PDT.G /2026 PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Siti Supriyatin Ginti Wijaya sebagai pemohon melawan Rudy Bonari bin Suparman sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih.
1: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan kita akan update cek fakta kali ini mengenai Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank. Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menko robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan juga potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang melesat. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Jadi Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Ketemu sama Aziza, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Sepondok Dua Cinta, mau kirim suami untuk semuanya aja. Boleh, tungguin ya lagunya ya. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, mau lagunya Kopi Lambada. Kopi Lambada sayang banget gak ada di playlist untuk siang hari ini ya. Kalau enggak pantun janda aja, boleh nanti tungguin ya. Mau kirim salamnya buat yang lagi dengerin Pro Dangdut, buat kru juga disalamin, buat yang ada di meja siar terima kasih. Tetap semangat dan juga sehat selalu, amin. Terima kasih juga buat Mas Adi ya, sukses dan juga sehat selalu, bahagia selalu untuk semua penggemar Pro Dangdut juga. Yaudah, kalau kita langsung aja rindu play, ini dia Sepondok 2 Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial.

dagat. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu

buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejadian.

Duta Lagita dan kami sampaikan sebuah pengumuman. Pendengar, berita pemanggilan sidang atas nama Rudy Bonari bin Suparman ditujukan kepada saudara Bu Rudy Bonari bin Suparman yang beralamat terakhir di Kapten Samadikun Gang 9 RT 1 RW 10 Kelurahan Kesenayan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL.

Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk perkara pemeriksaan perkara nomor 400/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Siti Supriyatin binti Wijaya sebagai pemohon melawan Rudy Bonari bin Superman sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriana Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Dan Rina juga saya thank you banget untuk semua penggemar Pro Dangdut atas kebersamaan Anda siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813 2495 1935. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Nanti akan hadir Hairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini ya. Rina pamit.

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 sore nanti dalam Cirebon sore ini. Untuk edisi pertama, untuk sesi pertama pendengar, kita akan mengikuti Belanda Asosita Ekonomi Digital. Tema kali adalah transformasi digital UMKM sebagai pondasi ekonomi rakyat bersama narasumber yang akan menemani saya di sore hari ini.
0: Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Ya, mendengar di Beranda Asta Cita kali ini adalah bertema tentang transformasi digital UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat. Sudah hadir bersama saya beberapa narasumber yang akan menemani saya di sore hari ini. Ada Bapak Dr. Haji Editia Nurdiana, SEMM, Kabiro Humas dan Kerjasama UGJ, dosen dan juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ Cirebon. Selamat sore, Pak.
3: Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada juga Bapak Rahmadi, SEMM, Bisnis Asisten Kemenkop RI, Fasilitator Manajer SPPI Kemenkop RI, Asesor Manajer SPPI Kemenkop RI. Ada Bapak Rahmadi SE. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore juga Mas Arul.
2: Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah luar biasa.
2: Yang penting sehat lah. Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital UMKM ini kayaknya menarik ya. Soalnya kan UMKM ini kan apa ya?
3: Sangat menarik.
2: Sangat menarik,
3: sangat menarik karena UMKM ini selalu menjadi isu-isu nasional kan gitu kan. Jadi boleh saya langsung berstart?
2: Boleh.
3: Jadi gini, ini pandangan saya. Pandangan saya begini. Ada satu problematika dari cara pemerintah dalam memperlakukan UMKM.
2: Okay.
3: Artinya gini, banyak sekali program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM, di mana program-program itu tidak atau belum menyentuh pada akar permasalahan yang dialami oleh UMKM. Contoh, UMKM juara, UMKM naik kelas. Pertanyaan fundamentalnya dari saya adalah, ketika UMKM itu juara atau UMKM naik kelas itu, apakah dia juara misalkan dalam aset, laba, atau juga kemudian dalam bagaimana dia memiliki kemandirian, bagaimana dia memiliki jejaring pasar yang luas. Nah, satu itu. Lalu selama ini saya melihat bahwa tadi UMKM ini hanya dijadikan etalase keberhasilan program-program pemerintah yang belum menyentuh itu. Indikatornya adalah bahwa, jangan sampai indikatornya adalah ketika banyak UMKM yang dilatih, ketika banyak UMKM yang memiliki NIB, ketika UMKM yang memiliki sertifikat, atau UMKM yang telah bergeser dari proses pembayaran cash kepada proses pembayaran digital seperti QRIS, dianggap itu sebagai sebuah keberhasilan. Menurut saya, itu kan indikator aktivitas, bukan indikator nyata di mana si UMKM ini tadi. Yang dibutuhkan oleh UMKM itu sebenarnya begini, karena usaha itu sederhana. Bagaimana dia memiliki jaring pasar yang luas, dan bagaimana dia mendapatkan akses permodalan yang mudah. Kan itu. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh UMKM hari ini itu adalah bagaimana dia memiliki regulasi tentang keberlangsungan dari usahanya.
2: Okay.
3: Bagaimana dia memiliki rantai pasok pangan yang lebih luas.
2: Okay.
3: Bagaimana dia memiliki akses yang mudah buat permodalan. Kan sebenarnya itu gitu loh, permasalahannya itu gitu ya. Nah, itu kira-kira statement pertama dari saya.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Editia ya. Dan sebelumnya nanti kita lanjut lagi, Pak. Karena akan kita dengarkan kumandang azan asar dulu.
3: Oh iya.
2: Yes. Untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Nanti pendengar, kita akan kembali lagi tentunya di Beranda Asta Cita UMKM berbicara untuk edisi hari ini. Kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar. Allah

0: القائمة آتي محمداً الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasihati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Ya, pendengar, masih di Beranda Asta Cita, UMKM berbicara, dan tadi sudah kita sedikit mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Editia terkait dengan digitalisasi atau transformasi digitalisasi UMKM yang belum menyentuh fundamental, benar ya Pak ya?
5: Kalau menurut Pak Rahmadi,
4: apa nih pendapatnya tadi dari Pak Editia, ada tidak? Mungkin dari sisi Bapak ini.
6: Oke, terima kasih Mas Arul. Ya, kita hari ini kita bicara tadi apa? Temanya keren banget nih. Transformasi digital, ya kan? Sebagai fondasi ekonomi rakyat. Ya. Sebenarnya saya ya salah satu afiliasi atau kemitraan dari kementerian beberapa deputi dari mikro, mentor untuk kawasan industri, SDM juga pengembangan dan inkubasi juga. Jadi sebenarnya berkali-kali jujur aja Pak Edit, jadi sebenarnya perspektif yang dari Pak Edit itu ada beberapa yang benar, waktu itu juga diklarifikasi juga. Tidak semua program itu sustainable program, maksudnya kadang program hanya 3 bulan, 4 bulan atau bulan itu yang buat mungkin karena anggaran dan sebagainya. Nah, makanya di sini juga mungkin Pak Edit selaku juga sebagai kabiro juga di UGJ kan akademisi, tentu juga saya

0: Bilang kompetisi juga sih, bisa ada peliti juga pengabdian, mungkin bisa engagement, kita kolaborasi dengan volunteer, community, gitu kan. Juga kita kan ada pentahelik nih Pak Edit, pentahelik itu kan ada riset ya, yang dari ada misal pemerintah, government, ada UMKM sendiri, bisnis gitu kan, ada juga apa namanya, media gitu kan, juga pelaku bisnis dan sebagainya. Di situ kan sama-sama harus, kita nggak cuma bisa berdiri sendiri lah. Saya yakin pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang fundamental atau yang basic, selagi kita tuh sekarang gini, pendekatan approach kita ke UMKM itu anggaran, biaya pendampingan, itu pun pendampingan karena waktu jaga cuma kalau ada volunteer. Terus riset UGC juga banyak yang dari kita, inkubator bisnis, ada pengabdian masyarakat, LPM itu kan mereka tidak tanpa lihat uang, tidak lihat misalkan dari Dikti Bima itu di luar juga, kayak saya juga pendampingan juga itu, selain UMKM tadi juga disorotin, itu memang terbatas medit ya, karena anggaran cuma 4 bulan, karena harusnya saya pendampingan itu, development program itu atau sampai program itu ya seumur hidup, jadi setahun tuh truk itu. Nah, hasilnya nanti kalau di Kabupaten Cirebon dulu ada UMKM itu ya, Pak, ada PRC juga gitu kan. Pekan Raya itu dalam saka recognize para UMKM. Jadi nanti ada ujung di sana, mungkin ya saling kampus berada untuk memberikan riset dan edukasi, juga mungkin BIM juga riset juga kerjasama dengan kampus, pemerintah memberikan wadah dan juga anggaran untuk di sana melalui para mentor-mentor atau volunteer, dan juga media nih kayak RRI luar biasa nih. Ini sebagai suatu sounding ataupun suatu notes buat para orang luar di sana, barangkali mereka yang punya CSA nanti bekerja sama. Di kebetulan saya Pak Edit, saya juga di konsultan Business Development Service Kabupaten Cirebon. Bikin NIB tukang arul. Gratis alhamdulillah. PRT gratis.
1: Lama enggak, Pak, bikin NIB?
0: NIB ya kalau saya bilang ya 20 menit beres, tapi kalau buat para penyedia jasa mungkin ya 2 hari Pak jadinya. Ya, kita tidak riak bahwa kita itu tidak mau berbayar enggak. Emang kita sudah di konsultan. Halal. Free juga kan. Halal kan dapat 150.000 per ini kan nanti sudah ada di ada Sehati, ada juga BIPOM gitu kan. Ya kita juga ada pihak-pihak lain, tapi ini ya kita harus sinergis lah daripada pentahelik itu untuk bersama-sama. Jadi mungkin Pak Edi selaku akademisi, yuk kita membuat suatu formulium atau mungkin suatu apa namanya kesepakatan gimana sih pendekatan dari transformasi digital. Makanya nih saya sama Pak Edi setuju. Kenapa? Transformasi digital kan dapat sebenarnya dapat level. Pertama kita bicara tentang digital present. Cuma taunya kalau saya sudah punya WA atau punya Instagram, itu tuh cuma hadir doang, saya punya akun. Tapi apakah aktivasinya dijalankan? Lah yang kedua adalah, level 2 adalah digital apa namanya transaction. Kalau sudah transaksi 1-2 dan dia juga pernah udah ngiklan, enggak boncos, enggak mau lagi, tidak cari pihak lain untuk sebagai manajemen. Yang ketiga adalah kita bicara digital tentang manajemen. Sudah tahu itu tapi kita enggak mau rekrut para ahli nih. Kan ada yang content creator, kan ada yang bikin copywriting, kan ada juga bikin konsep, ada juga yang bikin packaging, bahkan call center, gimana bisa bikin hook dan sebagainya. Yang terakhir adalah digital transformation, saya bilang malah kita acaranya adalah lebih ke IoT, AI, robotik, atau robot dan sebagainya, ChatGPT lah, dan lain-lain itu banyak banget sekarang, segi media sih, saya level pemerintah baru, level 1 dan 2, mohon maaf nih Pak Edit, saya setuju di situ sih, makanya untuk level ke manajemen dan itu, mungkin dilepasan, kamu yang punya usaha, kamulah yang bayarin mereka untuk cuannya seperti
2: jadi mungkin begini, jangan sampai kemudian, program-program pemerintah itu adalah sebagai satu pencitraan pemerintah menunjukkan pencitraan pemerintah terhadap keberpihakan ekonomi kecil. Nah, substansi daripada apa yang tadi saya prolog sampaikan itu adalah bagaimana sih pemerintah hadir, negara hadir untuk memberdayakan UMKM yang ada dengan tadi, dengan membentuk satu ekosistem yang terjalin dengan baik atau kita kolaborasi tadi. Karena begini, saya pernah punya satu mahasiswa saya, dia itu pelaku UMKM. Kemudian dia tidak tersentuh oleh pemerintah, tapi dia bisa besar gitu loh, bisa besar, bagus, betul. Nah, harapan saya selaku akademisi yang memperhatikan pola-pola program-program pemerintah yang hari ini bukan tidak bagus-bagus, tetapi belum menyentuh pada akar permasalahan yang ada. Jangan sampai tadi kemudian hanya karena bertransformasi dari pola pembayaran yang cash kepada QRIS misalkan, itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan program, enggak gitu. Karena begini, ini bicara tadi, bicara transformasi digital, kemarin dari BI menyatakan bahwa transaksi yang menggunakan QRIS itu hampir 180 triliun. Pertanyaan saya adalah begini, apakah yang melakukan transaksi itu adalah pelaku UMKM? Belum tentu. Kenapa? Karena masih banyak pelaku-pelaku UMKM hari ini khususnya di Kota Cirebon yang banyak juga tidak menggunakan QRIS. Karena ternyata menggunakan QRIS itu butuh instrumen-instrumen pendukung yang lainnya. Misalkan, ada kemarin pedagang nasi jamblang, Pak, saya dagang jamblang. Kemudian ketika bertransaksi menggunakan QRIS, ternyata saya dipotong. Ada pemotongan katanya gitu ya. Kita tidak tahu nih si merchant-nya dari bank mana, kan kita nggak tahu. Kemudian ketika belanja lagi, maka saya kenakan tuh biaya Rp500. Ada yang keberatan, ada juga yang enggak. Nah, artinya apa? Itu problem loh. Problem yang harus negara hadir di situ. Nah, yang dimaksud negara hadir di situ adalah pemangku-pemangku kebijakan yang terkait dengan itu. Pihak bank, pihak pemerintah itu sendiri gitu. Atau mungkin perlu tadi kata Pak Ramadi itu ada masukan juga dari akademisi. Itu maksud saya. Artinya, saya tidak menafikan bahwa program-program itu tidak bagus. Bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi ketika kemudian si program-program itu tidak hanya tadi berbicara tadi, mengukur

0: keberhasilan itu dari indikator aktivitas. Okay. Seperti tadi, jumlah peserta pelatihan banyak. Hmm. Kemudian yang bersertifikat, yang memiliki NIB, yang memiliki sertifikat halal banyak gitu. Nah, enggak hanya pada tingkatan itu, tetapi bagaimana kita melihat bahwa si UMKM itu secara aset naik, secara tenaga kerja bertambah, secara omset juga meningkat, secara menjadi pasar juga luas. Nah, itu baru berhasil. Itu yang dimaksud indikator keberhasilan yang nyata.
1: Oke. Okay. Ya, kalau menurut akademisi nih, Pak, sebagai akademisi, seberapa urgensinya sih, Pak, transformasi digital ini kepada UMKM?
0: Jadi begini, kalau saya memaknai transformasi digital kepada UMKM itu bukan hanya pada misalkan tadi contoh layanan pembayaran, enggak gitu. Tapi memang ketika berbicara dunia hari ini, ya kita tidak lepas dari dunia digital. Ini saya mengidentifikasi ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang menggunakan mesin, sama manusia yang hidup bersama mesin. Nah, hari ini ada dua kategori ini. Kalau manusia yang menggunakan mesin, artinya si manusia itu menjadikan mesin, dalam hal ini adalah digital tadi, sebagai sebuah objek alat. Artinya ketika tidak ada alat itu mungkin tidak maksimal berjalan, tapi tidak maksimal. Nah, kemudian manusia yang hidup bersama mesin, manusia yang hidup yang bersama mesin itulah manusia yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap mesin. Mesin dalam arti digital itu. Nah, jadi ketika tadi pertanyaan tadi mengatakan seberapa penting, sangat penting sekali. Sangat penting sekali bagaimana si pelaku UMKM ini bertransformasi kepada transformasi digital. Sehingga ketika dia sudah bertransformasi digital, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan oleh si pelaku UMKM. Kalau dulu ketika saya mau jualan, saya harus cari lapak gitu. Di mana nih lapaknya? Ketika saya mau lapaknya strategis apa enggak gitu ya. Kemudian ketika misalkan tidak menemukannya lapak yang tidak strategis dianggap tidak akan laku. Ketika menemukan lapak yang strategis biayanya mahal gitu. Hari ini kan tidak seperti itu lagi. Pelaku UMKM di dapurnya sendiri dia bisa menjual barangnya. Yang penting modalnya satu, kameranya bagus. Artinya sebuah keharusan bahwa si pelaku UMKM hari ini harus mau bertransformasi. Tapi substansi daripada transformasi bukan hanya itu. Substansi daripada transformasi inilah bagaimana si pelaku UMKM dengan hadirnya negara, omset naik, aset bertambah, tenaga kerja bertambah, jejaring pasar lebih luas.
1: Oke. Jadi kalau secara mental, Pak, apakah para pelaku UMKM ini sudah siap apa belum menurut Bapak?
0: Persoalannya bukan siap dan tidak siap. Karena begini, kalau bicara teknologi itu adalah begini, lu mau ikut, lanjut, lu nggak mau ditinggal. Artinya ada konsekuensi kan? Kalau dia tidak mau ikut, ya ketinggalan dan mati. Artinya mereka, si pelaku UMKM ini harus mau, suka tidak suka mengikuti itu. Seperti itu, karena dunianya kan sudah berbeda tadi gitu ya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pelaku UMKM hari ini harus sudah mau melakukan proses transformasi. Kalau misalkan ada kesulitan, tidak perlu menunggu program pemerintah. Di kami, di kampus kami ada inkubator, Pak. Boleh itu berkonsultasi, ada klinik bisnis. Atau misalkan kalau tidak mau terlalu formal, tinggal main datang ke kampus, kemudian tanya kepada dosen, kami siap melayani. Kenapa? Tanggung jawab terhadap keberhasilan UMKM di negara kita ini saya kira bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak bertanggung jawab untuk itu. Kenapa? Karena UMKM itu adalah pondasi ekonomi kerakyatan. Kalau kita masih ingat flashback pada tahun 98, apa namanya, kris moneter, yang tidak banyak perusahaan-perusahaan besar yang tumbang, hanya UMKM yang tidak. Artinya sudah teruji itu. Dan itu berdampak terhadap ekonomi negara. Maka saya selalu mengatakan begini, Amerika punya Wall Street yang bisa mesejahterakan ekonomi rakyat dan pemerintahnya. Indonesia punya UMKM akan mesejahterakan rakyat dan pemerintahnya. Ya semoga aja kan. Semoga aja gitu.
1: Ya kira-kira gitu. Menurut Pak Rahman, sejauh mana urgensi digitalisasi ini penting untuk UMKM, Pak?
2: Ya, digital itu bukan tais, Pak Edit, itu bukan penting nggak penting, ini harus bin kudu kan. Itu harus kan, ibarat kalau dalam badan itu harus melekat, digitalisasi wajib, kalau nggak kita tergilas, tertindas atau tertinggal, setuju banget. Dan kalau saya punya 3D, jadi transformasi digital ini, pertama disruption, ya kan, kalau nggak kita akan ketinggal, atau ditinggal, atau ditindas. Kedua adalah apa, kita bicara detraction, hancur, ya kan. Kita bisa hancur berlebih-lebih, saya kan pernah main fashion Pak Edit dulu, sambil jualan sama saya kerja di farmasi juga kan, 9 tahun Mas Arul. Jadi saya nggak, Pak, dulu pernah live, sekali-sekali ya omset nggak gede lah, tapi setelah itu tiba-tiba ada buka lapak, hancur saya tuh. 2020 akhirnya saya pindah bisnis, akhirnya kan bisnis farmasi apotik lah. Di situ saya mengalami, jadi sebenarnya kita hancur lebur. Yang ketiga adalah kita mau nggak, setelah kita disruption ada detraction yang menghancurkan, akhirnya saya pilih satunya adalah distribution atau distribusi. Jadi semua informasi tentang digitalisasi transformasi harus kita adopt. Nah, ada namanya teknologi adopt management kan. Nah, gimana acceptance atau penerimaan kita, terima enggak? Mungkin menerima aja, mungkin yang penting punya WA, punya ini macam-macam. Iya, itu tools. Tapi dalam pengaktifnya kan di level 2 aja udah transaksi pakai kris, keren. Nanti nanti udah kris dapat binaan dari salah satu perbankan misalnya gitu. Itu bukan itu, transaksinya juga harus dilihat sebenarnya tadi pertumbuhan itu memang kan dilihat dari omset, aset, SDM-nya nambah apa tidak, marketnya luas apa tidak, bahkan sampai ekspor, Pak. Saya setuju itu. Jadi sebenarnya kita, menurut saya ini bicara

0: hari ini saya pingin pemerintah dengar nih, maksudnya nih level saya kan juga pendamping juga, saya di BDS juga, saya di Korda Mekanik Kelas juga. Jadi sebenarnya si kementerian juga nih, kalau bicara kementerian, buat saya saat ini kita gimana level 3 tuh Kang Arum?
1: Okay.
0: Tahu nggak tahu level 3-nya?
1: Tadi kan
0: digital operation, yeah. Digital transaction, yeah. Ketiga adalah digital management. Nah ini bulan tahun masih belum 4, kita termasuk sudah tinggi tuh 4. Jangan putusnya, bukan nggak sulit, nggak bisa. Tapi level 3 tuh harus. Contohnya nih, kalau kita punya program, salah satu kita punya market affiliate, kita punya dashboard dulu, yeah. Siapa traffic yang lihat, yeah. Leadnya berapa banyak, konversi berapa banyak, berapa sih yang kita copy rating, tanggal benar, transaksi berapa banyak. Itu belum didampingi pemerintah. Justru buat saya mungkin ke peta Cirebon atau kabupaten, yeah. Pilihlah 10 UMKM yang capable, yeah. Dan mau. Dan SDM-nya anak muda kalau nggak mau, harus milenial Pak. Kalau nggak, yang mama ini jujur aja usia di atas 40 nggak pernah kita pakai, okay. Dan itu pun kalaupun kita ini harus kita cari tahu nih indikator di dimensi data pada digital management, pengelolaan keuangannya, si api pakai Pak enggak, kasir pakai Pak enggak, terus mereka pakai omni channel gitu enggak, yeah, yeah. Ya kan, terus mereka pakai promosinya itu pakai dashboard enggak, ada orang promosi aja kan,
1: yeah.
0: Misalnya saya Facebook ad sehari 70.000 lah, itu juga laku enggak, laku sebenarnya laku enggak, laku isinya enggak lidah party tracking, nah ini buat level sementara ini untuk menurut saya 2024 tahun ke depan lah ya, yeah. Ini Pak Prabowo harusnya mudah digital management lah. Transformasi itu di ujungnya nanti 2045 lah. Tapi sekarang ini perubahan sudah sangat menyakitkan menurut data McKinsey. Yang tadinya tahun 2021 kita bicara digitalisasi Pak, ini 2030 itu udah ketarik karena COVID. Kita bicara tentang 4.0, 5.0 gitu ya, udah ketarik sekarang harusnya 2035. Jadi sekarang karena digitalisasi Pak, itu luar biasanya kalau orang Indonesia cuma diam itu akan ketinggal, ketindas. Tadi disruption, detraction, dan distribution buat saya peluang itu yang kita harus manfaatkan Pak Edit, bersama-sama kita sama stakeholder pentahil kita bersama gimana UMKM kita berjalan dengan untuk sebagai pondasi ekonomi kerakyatan itu sih kan.
1: Ya kalau pelaku UMKM ini Gen Z ataupun milenial pasti mungkin digital management sendiri mudah diterapkan. Nah bagaimana pelaku tadi yang mungkin usianya di atas 40 ini harusnya seperti apa agar penerapan digital management ini bisa diterapkan gitu
0: ya. Digital promotion ini yang kita bicara digital management, sebenarnya kita sudah lakukan BI pendekatan UMKM kelas juga usia itu di bawah, di atas 40 kementerian juga gak mau,
1: okay.
0: Jadi di atas 40 itu gak boleh, karena apa? Mereka di bawah 40 harapannya yang silenial baby boomer ya, itu tuh mendekati anak-anak silenial banyak yang ikut, karena apa? Mereka sudah adopt teknologi, yeah. Terbiasa dengan transaksi, dengan digital, dengan gadget, dengan laptop, dia sudah terbiasa dengan istilahnya konten kreator.
2: Mungkin saya sedikit memotong boleh ya, bukan gini-gini, bicara ekonomi itu kan bicara keadilan, jadi kalau misalkan tadi kementerian tidak mau menggarap, yeah. Mau membina yang usianya di atas 40 ke atas, ini sudah sungguh tidak berkeadilan,
1: yeah.
2: Menurut saya begini, itu kan persoalan teknis sebetulnya. Persoalan teknis bagaimana si kaum kolonial di atas 40 tahun bisa beradaptasi, yeah. Dengan kondisi kemajuan informasi dan teknologi hari ini. Nah, bicara teknis itu adalah bicara sesuatu yang bisa dipelajari, yeah. Asal mau. Kan itu. Jadi ketika misalkan tadi kementerian tidak mau menggarap itu sudah melakukan satu ketidakadilan atau satu diskriminasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Karena begini. Ini fakta ya di lapangan. Yeah. Ketika berbicara misalkan akses modal, ada orang yang dipercaya oleh bank, tapi dia tidak butuh modal, tapi ada orang yang butuh modal tapi kemudian tidak dipercaya oleh bank, kayak gitu, ini kasus nih, nah kan gitu nih. Nah artinya apa? Disitulah pentingnya hadirnya negara, bagaimana dia bisa memfasilitasi pada dua hal tersebut, karena bank juga itu milik negara, kemudian tadi orang tersebut adalah warga negara. Nah posisi negara itu hadir di situ, bagaimana dia menjadi katalisator atau pengungkit atau penjembatan
0: ya.
2: Sehingga kemudian gap itu tidak ada. Nah, jadi terkait dengan statement tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadi, saya kira itu perlu ditinjau ulang lagi oleh kementerian, karena kalau masih ada diskriminasi terhadap pelaku ekonomi, itu sangat sangat tidak adil. Tadi saya sampaikan bahwa UMKM ini adalah pondasi ekonomi kerakyatan yang sudah teruji tahun 98. Artinya begitu besar kontribusi yang dilakukan, yang diberikan oleh UMKM pada negara ini. Nah, oleh karena itu pemerintah harus selalu hadir tanpa membeda-bedakan tadi terhadap kemajuan dan kemandirian pelaku ekonomi dalam hal ini adalah UMKM. Jangan dijadikan etalase dengan keberhasilan program yang diukur dari aktivitas. Misalkan UMKM juara, UMKM naik kelas, kan gitu ya. Juaranya juara apa? Atau UMKM naik kelas, apakah sudah terbukti nggak bahwa UMKM naik kelas itu adalah misalkan dari kelas mikro ke kecil, yeah. Kemudian ke menengah dan nanti ke yang lebih tinggi, yeah. Lagi, yeah. Itu juga belum ada satu database yang real gitu seperti itu. Nah saya kira pemerintah kalau memang mau serius ngurusin UMKM kan sangat ini ya, yang tadi hanya dua hal, yeah. Bagaimana akses modal mudah, kemudian membuka jejaring pasar yang lebih luas, dan yang ketiganya adalah membuka rantai pasok pasar yang lebih luas lagi. Udah selesai itu, sebetulnya kan gitu ya.
0: Oke, okay, saya bisa jawabnya.
1: Boleh, ya.
0: Saya belum selesai Pak Edi nih, memang bagus banget nih, kritis banget beliau. Jadi sebenarnya gini, itu akhirnya kita program tersebut kita agility, yeah. kita bikin programnya jadi lincah, ya, yeah. Fleksibel lah, kalau kita bisa pecah orang apa-apa. Agility kita pakai akhirnya apa? Orang-orang di atas usia 40, kita tandemkan dengan punya anak

0: itu dari jauhan. Tapi memang itu pinternya si pendatang, jujur aja. Karena requirement-nya itu kan usia 40 tahun itu kan mereka sudah ibaratnya itu tidak lincah, tidak cepat dan sebagainya. Dan jujur itu pas saya juga kepikiran kemarin ada yang punya protes lupa. Usia kami waktu kemarin UMKM UWT sama Pak Kadis kemarin Pak Dadang Suhendar di sini tuh dia juga bilang banyak protes UMKM UWT yang tahun kedua tuh Pak. Itu banyak yang jengkel Pak ternyata. Di proses ini juga saya bicara waktu tahun lalu lah. Saya masih ketuanya kan. Itu karena apa? Ternyata yang senior-senior itu usia 40 yang pikiran keren, mereka sudah ke Jepang kemana-mana, tidak dilibatkan. Mereka tuh butuh nggak cuma rekognisi, mereka tuh tanpa kita dampingi sudah maju.
1: Sudah maju
0: betul. Betul. Justru itu kita tinggalkan lah. Maksudnya ini di momen inilah kita pedit. Mungkin kita juga kalau requirement tapi harus bisa memberikan solutif gitu, nggak cuma kita apa namanya ibaratnya kita di part to part atau dibagi-bagi atau kita apa ya diskriminasi seperti tadi pedit itu Pak. Tapi memang yang sudah di usia di atas kita inggit anaknya untuk terlibat sebagai tadi operation tadi ya teknologinya, adopnya atau tentang konten yang dan ngeblas dan juga promosi itu sih Kang Arun tahu saya.
1: Pak, ada tidak ukuran untuk UMKM itu layak untuk digitalisasikan gitu Pak? Ukuran atau indikatornya gitu?
0: Indikator digitalisasi lah, sekarang gini UMKM itu kan yang kita lihat kan pertama adalah menurut saya gini, kalau kita mau digitalisasi kita harus punya pertama legalitas formal dulu dong. Percuma saya misalkan saya ngonline tiba-tiba mungkin mohon maaf nih yang di ultra nih saya bicara mikro dulu ya, itu mereka pertama izin saya harus punya apa? Haki dulu. Mungkin Pak Edi sana ikut ya, hak alas merek gitu ya, haki, satu haki. Keduanya mereka juga minimal 2 tahun dan mereka sudah yang sudah pengalaman, gak cuma 3 bulan 4 bulan. Ketiga mereka juga sudah punya produk-produknya, sudah punya PRT, packagingnya bagus gitu kan. Dan ketiganya memang yang untuk PRT itu memang kita masih gratis dan juga ada halal juga. Pak itu kalau BPOM memang izin Pak Edit, jadi kita nggak memfasilitasi BPOM agak mahal juga sih gitu. Nah tapi untuk segi-segi pelatihan dari dinas sih intens dari kabupaten maupun provinsi, kementerian juga secara ini juga hampir 4 bulanan ngadain acara itu. Cuman nggak 100 ya 1 tahun full gitu. Buat saya itu sih karena buat saya nggak mungkin UMKM tiba-tiba dia ngaku UMKM dan sebagainya, akhirnya nggak punya produk, nggak punya transaksinya juga nggak bisa lihat gitu kan. Itu sih buat saya itu dulu, nggak usah bisa tentang kris atau transaksinya sih. Itu aja sih Mas Arul.
2: Saya sedikit ingin menambahkannya. Bicara usaha, bicara bisnis itu kan sebetulnya sesuatu yang sifatnya intuitif ya. Artinya seorang pelaku bisnis tanpa dibina pun ketika memang memiliki tadi dia juga sih jadi pembisnis yang maju. Nah kita perhatikan di hari ini rata-rata pelaku usaha yang kita kategorikan dari UMKM tersebut itu rata-rata memang kan turunan gitu. Ya kan? Yeah. Turunan gitu ya. Nah turunan-turunan, sorry, mereka memiliki gen bisnis, kemudian dia melakukan kegiatan bisnisnya, walaupun masih kategorinya UMKM. Nah, disitulah pemerintah harus hadir. Jangan sampai kemudian, maksud saya yang tadi awal sampaikan itu, jangan sampai kemudian mereka yang tidak memiliki gen bisnis, tidak punya intuitif buat bisnis, tapi kemudian diklaim itu sebagai sebuah dianggap sebagai pelaku UMKM. Itu yang jadi permasalahan, gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini dengar oleh dinas ini ya UMKM. Nah, artinya apa? Pentingnya menghadirkan seperti Pak Ramadi sebagai fasilitator, pentingnya menghadirkan teman-teman dari komponen lain agar mampu memverifikasi mana sesuatu yang harus dibina dan dimajukan, mana sesuatu yang bukan tidak dibina, dibina tapi mungkin dibina dalam hal lain. Nah, karena tadi kalau orang yang memang bukan pelaku bisnis di bagaimanapun juga ya susah gitu, ya kan? Nah, ini yang terjadi hari ini, yang pernah ada beberapa hal yang pernah kita lihat seperti itu. Jadi apa namanya? Ketika mau melakukan suatu proses pembinaan itu, yang setahu saya gitu ya, kalau pelaku usaha itu dia tidak akan mau meninggalkan dapur produksinya. Jadi misalkan pemerintah merekrut kayak fasilitator Pak Ramadi atau dari bentuknya apa gitu, turun ke dapur produksi gitu. Jangan ditarik dikumpulkan, itu lebih kepada hal yang sifatnya seremonial gitu ya. Jadi si fasilitator yang ditugaskan oleh pemerintah itu ya harus hadir di dapurnya. Bagaimana dia memberikan edukasi, bukan dalam edukasi teknis ya, kalau itu saya yakin akan lebih pintar mereka daripada fasilitatornya karena mereka bisnisnya sudah turunan. Tapi mengedukasi bagaimana tadi kata tadi, bagaimana membuat tahapan-tahapan dalam mau memasarkan produknya melalui produk digital gitu. Jadi jangan diundang mereka itu.
1: Jadi fasilitatornya yang datang
0: gitu. Fasilitatornya ya itu lah bukti bahwa negara hadir. Terlepas negara nanti mewakilkan kepada siapa kan gitu.
1: Ya Pak, ini ada tidak indikator terkait dengan manajemen baik itu tentang tata kelola keuangan, manajemen barang dan lain sebagainya untuk mengindikasikan bahwa UMKM tersebut siap untuk jadi digital gitu Pak.
0: Oke. Kalau indikatornya kan sangat jelas, UMKM ini pertama kan kita namanya juga turun ke lapangan aja, kita harus tahu juga diverifikasi lah. Maksudnya kita ajak engage mereka, Bu, kalau misalnya kita mau transaksi melalui apa? Penting enggak kris misalnya? Bu, kalau promosi penting tidak, kita harus menggali dulu. Jadi kita menggali apa namanya? Pertama adalah identifikasi masalah dulu. Dia bisa enggak? Dia punya alat enggak? Ibu punya handphone enggak? Android tanya dulu. Ibu mau omsetnya mau enggak? Oh, mau sekali. Tapi apakah Ibu bisa melakukan promosi? Oh, saya udah cuman custom posting doang. Misalnya melalui WA, Bu, lebih baiknya coba kita bareng-bareng belajar gimana kita bisa jadi konten. Kita juga di BDS ngadain konten, bikin foto produk free tuh Mas Arul free sama Mas Agus fotografernya, dan kita bisa tentang konten 30 detik tentang bagaimana membuat ulasan produk dan promosi produk juga ada beberapa tipe. Misalnya kita ada namanya promosi produk, ada juga

0: edukasi, ada juga tutorial juga di situ, juga informasi. Jadi ada 4 yang kita sampaikan. Ibu kalau mau promosi di ujung belakang, tapi kalau kita misalkan teknik saya akan bikin blog tulisan dulu misal tentang apa sih transformasi digital. Ujungnya di bawahnya kita apa, copy writing, jualan aja. Siapa yang mau jadi apa, saya ada seorang coach, siapa yang mau menghadirkan saya silakan saja, biar kontak, mau free boleh gitu, trial gitu, seperti itu. Jadi kita pakai sistem seperti itu. Jadi pertama mereka mau dulu, mereka digali dulu identifikasi. Kedua, kebutuhan mereka apa? Apakah mereka itu sudah tahu masalahnya, tapi tahu solusi enggak? Bu, kalau misalkan ibu berbayar mau enggak? Pasti enggak mau berbayar. Justru kalau kita pakai page atau ads gitu, itu sebenarnya enggak seberapa. Mereka cuma 50 ribu, 70 ribu kan enggak mau nyoba. Padahal kan kalau luar kos 70 ribu itu kan anggap aja, wis, itu untung belajar ya. Padahal di luar sana banyak miliaran yang jatuh banget, banyak sok. Banyak pengusaha besar. Bill Gates berapa? 1,4 triliun. Elon Musk berapa kali gagal? Dengan dia SpaceX 3 kali gagal. Hampir 2.400 triliun pas belum masuk ke empatnya. Coba hampir 7.500 triliun, cuma asetnya sekarang udah berapa, 14 ribu itu kan. Jadi jangan pernah mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena risiko pasti ada kan, seperti itu sih. Itu sih
1: Tarun, ya. Ya Pak Editia, ini kita bicara lagi generasi muda dan juga tua. Ini bagaimana berubah mindset generasi yang mungkin hidup tidak dalam kondisi digital gitu Pak. Betul. Agar mereka ini mau gitu menggunakan teknologi, atau ya seenggaknya belajar gitu.
2: Betul. Jadi kan gini, saya buka dari kata definisi budaya ya. Kalau kita mendefinisikan budaya itu adalah sesuatu yang sifatnya turun-menurun. Itu sebelum ada pengembangan riset. Hari ini definisi budaya itu bukan lagi sekedar bagaimana sebuah kebiasaan itu turun-menurun. Budaya hari ini adalah rekayasa budaya itu adalah perilaku yang berbeda dari rekayasa informatika, dari kemajuan informatika sih sebetulnya. Contoh, kalau dulu budaya kita mungkin mendengarkan dongeng, betul kan ya? Hari ini budayanya ada scroll TikTok. Nah, ada satu rekayasa kan, ada perubahan tadi, perubahan teknologi tadi. Nah, terkait dengan tadi dikotomi antara tua dan muda dalam bertransformasi ini, sebenarnya sudah tidak ada gap lagi.
1: Harusnya.
2: Sudah tidak ada gap lagi. Kenapa? Karena yang namanya digital hari ini merupakan sebagai sebuah kebutuhan, tidak muda dan tua. Artinya ketika mereka sudah kenal digital, sudah otomatis akan kenal juga dengan produk-produk yang ada dalam dunia digital. Tinggal bagaimana kita mengarahkan teman-teman yang usianya mungkin tidak lagi muda, agar kesukaan dalam dunia digitalnya itu dirubah orientasinya, tidak lagi sekedar hobi, tidak lagi sekedar hiburan, tapi diarahkan kepada bagaimana aktivitas dia dalam dunia digital ini berorientasi pada profit. Nah, ini butuh yang namanya sentuhan dan dorongan dari semua komponen. Kan seperti itu. Maka kemudian negara dalam hal ini dinas-dinas yang terkait membangun sebuah community-community tersebut untuk mengubah cara pandang mereka, orientasi mereka ketika menggunakan sosmed biar produktif. Salah satu contohnya itu sangat terlihat sekali nih. Ada teman anak saya SMP gitu ya. Dia itu suka jepitan anak perempuan gitu ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Cuman posting-posting doang di medsosnya dia, di IG. Ada yang nanya berapa harganya kak, padahal dia tidak jualan loh.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Yeah. Nah, artinya itu tanpa disadari. Karena tadi sudah ada budaya baru, perubahan rekayasa informasi dan teknologi.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Anak saya, dia suka Hot Wheels gitu ya.
1: Yeah, yeah.
2: Hot Wheels dia suka, sering posting, tidak bermaksud menjual. Tapi ada yang nawar. Akhirnya saya dorong, sudah diseriuskan saja gitu untuk dijadikan marketplace pribadi, walaupun bukan platform-platform yang ada ya, itu hanya milik pribadi gitu. Artinya sebetulnya kemudahan hari ini untuk bertransaksi itu sangat terbuka luas. Seperti kata saya tadi, mau jualan tidak perlu lapak, mau jualan tidak perlu tempat yang strategis, cukup dengan rebahan, cukup dari dapur ngonten, laku gitu loh. Ya kan, faktanya seperti itu. Tapi kemudian bagaimana mereka yang sudah berjalan seperti ini, perlu tadi hadirnya fasilitator-fasilitator tadi untuk lebih memposisikan pada track yang lurus sehingga cepat pada pencapaian sebuah tujuan, yaitu profit yang besar. Kan begitu. Kalau mungkin kita rada ini ya, sering mungkin FYP keberanda kita ada main usianya sudah tua gitu. Tapi dia penjualannya banyak gitu. Dia sering live, kemudian dia jualan, dan jualannya juga bukan produk-produk yang disukai Genji gitu, tapi tetap laku, jualan jengkol kok. Itu tidak disukai ya sebenarnya Genji ya. Dan saya kira dengan kondisi kemajuan informasi dan teknologi hari ini, tidak ada alasan siapapun pelaku usahanya itu untuk tidak mau bertransformasi. Seperti itu.
1: Oke, Pak Rahmat, mungkin ada yang ingin disampaikan.
0: Ya, sebenarnya menurut saya sekarang ini kan fenomenanya adalah kita itu ada yang muda kan, ada silenial, bumi boomer, ada juga apa Gen Z gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya buat kami, saya ini cuma saya mau melihat perspektif saya itu ada 3 sebenarnya. Jadi kita itu pada ranahnya kalau yang rada kolonial nih, kita sekedar konsumsi.
1: Okay.
0: Tapi dia tidak produksi. Maksudnya saya, mereka udah mulai merubah tadi habitnya, nggak cuma scroll, tapi mereka sudah mulai mikir nih, saya punya dasaran aja. Saya pernah lihat itu Pedit jualan itu loh, gerba-gerba, tahu nggak? Dia nggak pakai lighting di

0: cuma asal pagi, asal pagi. Kan lightingnya bagus tuh, dia nggak pakai tuh. Handphone-nya Android biasa, tapi omsetnya kan tanya puluhan juta sehari. Kalau kita nggak tadi nggak ngebayang kalau kita tuh harus berdandan cantik, dasteran nggak belum mandi juga ibaratnya tuh. Nah sekarang apalagi dengan teknologi harus pakai apa tadi? Kalau kita bisa dikompres apa namanya citranya, filternya bisa 200-300 itu. Jadi sebenarnya, nah sekarang dari budaya kita konsumsi, jadi produksi, jadi transaksi. Nah ini untuk mengubah yang tadi ke produksi aja sangat susah. Karena sangat gampang loh, kita usaha jauh-jauh. Kita depan rumah ada orang jualan, tinggal kita posting sebenarnya. Kan mau jual potret, kan nggak bayar, Pak izin. Kalau saya mau jualan sekian, masa mau dibantu jualan? Orang lain kalau dia dapat omset, dia dapat duit, kita dapat cuan lah ya. Kan sama enak. Kita mau moto apa aja, kan bebas sebenarnya. Nggak perlu produksi loh sekarang cari duit. Sekarang apalagi sekarang dia marketing affiliate. GMV, FYP itu asal dia itu malah dipromosikan sama yang punya produk gitu kan, yang punya buyernya atau yang punya marketplace-nya seperti itu. Jadi saya lihatnya sekarang orang cuma modal handphone bisa jualan gas tanpa di luar, cuma nongkrong aja di dapur, betul itu, di dapur sambil liatin gas itu doang. Maksudnya sekarang sebenarnya momen-momen kita saat ini mudah cari cuan dengan transformasi digital. Cuman kita budaya tadi kita rubah dari budaya konsumsi jadi produksi, produksi itu ya memproduksi suatu konten atau apa, jadi transaksi jadi cuan itu sih. Okay. Dari tiga itu menurut saya. Okay.
1: Pak Ramadi, ini kan kalau tadi bicara soal jepitan rambut ya Pak, itu kan sekarang trennya lagi anak-anak ya khususnya anak-anak SD
0: itu suka
1: menggunakan jepitan rambutnya. Ini bagaimana UMKM ini dilatih atau seperti apa UMKM ini bisa membaca tren yang lagi hype di media sosial gitu Pak?
0: Ya sebenarnya kalau mau ya kita benar kan gini, UMKM itu kan belum belajar tentang teknis ya. Yeah. Seperti apa kita bisa, kalau kita ada belajar Google Trend. Google Trend itu lihat tren. Ini baju ini dijual di mana? Jepitan rambut di mana? Itu udah muncul di Google. Itu gratis loh. Dan nanti soalnya kalau nggak gampang, kalau mau lebaran saya jualan daster lah saya tuh. Cari daster, klik daster yang paling rame, paling rame di mana? Di Palu misalkan. Daster kita kan cuma modal 30.000, dijual 35 di sini. Di sana bisa 70, bahkan 100. Kan cuma ongkir saja kan. Maksudnya nih, sekarang ini sebenarnya kita lebih apa namanya menggunakan utility gadget apapun itu ya kita harus mau nggak mau membuat suatu ya mau belajar buat konten atau memfoto seperti itu dan mulai melihat FYP seperti itu. Karena tadi yang membuat aneh juga kan malah semakin banyak orang lihat dan itu jadi rezeki. Pokoknya menurut saya sih jangan takut mencoba untuk bikin konten salah, itu malah jadi lucu loh. Justru kan yang salah yang kadang yang tidak sesuai ini sesuai frame atau sutradara kita ini ternyata bisa viral juga gitu, tapi nanti tidak menyalahi aturan kode etik ada patuh dalam bisnis seperti itu. Misalnya teruslah memposting, mencari ada ketemu diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu salah nggak pernah nyoba, nggak pernah dapat apa-apa sih. Yang penting berani untuk mencoba sih seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau Pak Editia sendiri seharusnya seperti apa sih Pak UMKM ini bisa membaca tren yang ada di media sosial agar bisa menjadi cuan gitu? Okay.
2: Gini, kalau lihat namanya bisnis kan ada core sih sebetulnya, yeah. Ada core gitu ya, yeah. Ada core bisnisnya apa nih? Gitu. Tapi kayaknya hari ini sudah tidak berlaku lagi tuh core. Siapapun bisa menjual apapun, tidak lagi berpakem pada core-nya. Kalau dulu penjual sayur ya sayur aja gitu, jual mainan anak aja. Nah hari ini dengan keuntungan daripada digital ini, kita bisa menjual apapun sesuai dengan yang lagi tren tadi di Google Trend tersebut. Maka kemudian disinilah pentingnya budaya literasi, ya kan? Bagaimana si tidak hanya pelaku UMKM, semua pun harus memiliki budaya literasi yang tinggi. Karena dengan literasi yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas. Dengan pengetahuan yang luas kita mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh pasar, misalkan tuh yang bicara bisnis ya. Nah, jadi pergeseran dari core ke core bebas ini menjadi satu hal yang sangat positif menurut saya. Yang terpenting adalah bagaimana si pelaku dalam hal ini UMKM mampu membuat sebuah narasi positif terkait dengan produk-produk yang mau dijualnya itu. Nah, oleh karena itu dan itu juga harus diimbangi tadi ya. Si pelaku UMKM terus diimbangi dengan literasi, baik itu literasi di digital, kemudian literasi payment gitu ya. Kemudian itu semua ketika tidak diimbangi dengan literasi, maka akan begini, dia update aplikasi tapi tidak update product knowledge, kan gagal nantinya. Iya kan, dia akan mudah terjebak dengan program diskon tanpa mengetahui kualitas produknya, padahal posisi kita adalah reseller misalkan. Nah, jadi menurut saya adalah yang terpenting samping apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, bagaimana juga menjadikan habit ini tidak hanya habit menggunakan media digital tapi juga habit untuk literasi, sehingga kemudian kita tidak terjebak pada hal yang merugikan kita sendiri gitu kan. Seperti itu, aplikasi boleh banyak gitu, tapi tidak dibagi dengan pengetahuan ya kita ketipu. Bisa jadi investasi bodong, bisa jadi judol, kan itu hal yang sangat tidak bagus. Karena
0: boncosok bisa jadi
2: karena hari ini bicara hal apapun itu bisa dilakukan dengan medsosnya, dengan dunia digital. Contoh yang sering kita lihat dan kita dengar itu adalah misalkan ada orang yang ngirimin link kemudian kita klik link itu, kemudian tiba-tiba duit kita hilang. Itu minim literasi.
1: Okay. Ya kalau bicara tentang media sosial ini ada satu tren baru terkait dengan UMKM, ada penyedia jasa untuk pembuatan konten. Apakah ini akan bisa membuat kolaborasi antara UMKM lain dengan UMKM penyedia jasa?
2: Iya.

0: selama manusia hidup kolaborasi itu harus gitu. Kalau orang sudah tidak mau berkolaborasi tandanya mau mati gitu. Nah saya kira itu sangat membantu sekali ya, terutama UMKM yang tadi dikatakan yang usia yang memang apa namanya
1: milenial ke atas lah,
0: milenial ke atas yang zamannya tidak bukan pada zamannya ya, perlu ada satu kolaborasi yang sinergis di mana misalkan saya punya produk nih, tapi saya tidak memiliki kompetensi dalam bidang foto misalkan, saya tidak memiliki kompetensi dalam membuat hook, saya tidak memiliki kompetensi dalam bidang apa yang dibutuhkan oleh dunia digital, kan bisa berkolaborasi dengan itu, dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang itu. Makanya bisnis itu kan lingkaran sebetulnya. Bisnis itu adalah circle. Ketika salah satu circle-nya terputus, maka bisnis itu tidak akan jalan. Begitu pun dengan UMKM. Maka kuatkanlah circle itu, kuatkanlah mata rantai itu, jangan sampai terputus. Karena semua pasti terlibat. Contoh sederhananya adalah bisnis itu adalah begini. Pertama produsen, kedua distributor, ketiga konsumen, keempatnya adalah pemerintah. Itu nggak bisa dong diputus. Ketika salah satunya terputus dari circle itu, tidak akan jalan itu bisnis. Begitu pun dengan UMKM. Nah, artinya apa? Artinya lingkaran dalam bisnis itu tidak boleh terputus, termasuk yang tadi

0: daftar segini, bulat banget 3 detik doang. Ternyata itu hari Senin, mulai naik. Sabun akhirnya, sabun Sabtu Minggu, dia tuh live 4 kali. Dan bikin kontennya 3 detik itu 4 kali, terus live-nya juga banyakin. Oh udah sekarang 2 eman mungkin sekali, maksudnya tuh sebulan itu buat lebaran itu dapat dia gitu. Maksudnya, ya itu, dia cuma 3 detik loh, wajah nggak perlu cantik, tapi yang penting berani action gitu. Jadi kadang, waktu itu kadang, oh kita bicara, kan organik, mana bisa bersaing dengan paid yang berbayar, action dan sebagainya kan. Mereka dimulai apa? Dari mulai mencoba, harus berani, jangan takut gagal. Dan itu harus persisten, istilahnya kita istiqomah. Jadi dimulai dari niat, action dan terus koma, terus jangan takut gagal. Itu aja sih.
1: Oke. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pelaku UMKM agar bisa bertransformasi ke dunia digital dan juga bisa sukses menjadi miliarder. Terima kasih Bapak-bapak.
2: Sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Nintas Jabar dan demikian Beranda Asa Cita Ekonomi Digital untuk edisi kali ini.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKL tentunya ada, namun tidak sampai mendalam, hanya di luarnya saja.
3: Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan. Dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja Ibu Kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore, selengkapnya bersama saya, Mahmud Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Selengkapnya kita sampaikan informasi dari Yofi Haryati.
4: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, di Cibinong, digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen

0: Sih, untuk mempermudah aksesibilitas bagi warga. Irwan Budiawan menyampaikan laporan.
1: Di sela peresmian jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pamempe, Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abis Syakur Amin menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengatakan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah merealisasikan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas terdiri dari 42 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta dialiri lebih dari 115 sungai.
2: Sehingga tidak aneh kalau kami mengalami banyak tantangan dalam pembangunan. Sehingga pada hari ini kami sangat gembira, bahagia sekali TNI mulai TNI Angkatan Darat di Kodam 3 Siliwangi membangunkan buat kami jembatan ini. Ya, terima kasih plus ya. Sekedar reminding juga Pak, di Garut itu ada 115 sungai. Bayang, itu banyak sungai di Garut, meskipun juga satu sungai, apalagi satu sungai itu bisa dilewati beberapa jembatan. Sehingga menurut saya bahwa keputusan Panglima, juga Panglima untuk Malakasan untuk membangunkan, maaf, Presiden Pak Prabowo untuk membangunkan jembatan merupakan suatu, jadi hal yang kami butuhkan. Ya. Apalagi jembatan ini merupakan jembatan yang membantu akses masyarakat. Aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ya.
1: Ia juga berpesan kepada pemerintah desa Pamempek dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas publik tersebut secara gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasi

0: memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan. Selengkapnya, Andreasi menyampaikan laporan.
1: Maraknya kasus serangan hewan menjadi perhatian mengingat gigitan hewan tertentu dapat berisiko menularkan penyakit rabies. Dinas Kesehatan Kota Bogor meminta masyarakat segera melakukan penanganan apabila mengalami gigitan atau luka akibat serangan hewan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi mengatakan, gigitan hewan penular rabies atau GHPR menjadi salah satu kasus zoonosis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
2: Penyakit zoonosis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kewaspadaan dan penanganan yang tepat. Beberapa zoonosis, kondisinya saat ini khususnya gigitan hewan penular rabies atau GHPR, kemudian juga serta gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun, memerlukan penanganan yang cepat, kemudian tepat, karena dapat menyebabkan kondisi serius bahkan kematian. Terkait dengan kondisi GHPR di Kota Bogor, bahwa saat ini menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Januari sampai dengan Juli 2020 telah tercatat 317 kasus. Untuk penanganan GHPR, seluruh kasus di Kota Bogor telah mendapatkan tindakan cuci luka atau mencapai 100%.
1: Bayi menghimbau kemampuan petugas di puskesmas dan rumah sakit dalam menangani GHPR terus ditingkatkan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, jejaring rujukan, dan pihak terkait juga perlu diperkuat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
2: Saya mengharapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi dan tata laksana GHPR sesuai dengan pedoman. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dinas kesehatan, kemudian jejaring rujukan serta pihak terkait harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien yang membutuhkan antipenol. Demikian pula dalam kasus GHPR, penentuan pemberian PAR harus dilakukan berdasarkan derajat luka dan kondisi hewan penular rabies yang menggigit. Pelaporan kasus juga harus dilakukan dengan baik agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pemantauan dan memberikan respon yang diperlukan.
1: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Penanganan dini diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih serius akibat gigitan hewan penular rabies.
3: Setelah dua hari terbakar, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran api di TPA Sampah Ciorai, Tasikmalaya. Selengkapnya disampaikan Nova Nugra.
4: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tegana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adisita mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
5: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
4: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dinyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
6: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang bisa terjadi di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai, nanti kita laporkan kembali dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
4: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.
3: Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporan.
7: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala di Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.

0: kalian memahami kalau di kota-kota besar itu semua layanan itu sudah berbasisnya tadi seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum, tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
1: Andi menjelaskan, melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi, yang menambahkan setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disdukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Rena Safira menyampaikan catatan.
3: Sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
4: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
3: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, ya, tidak sampai ke teknis.
4: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
2: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar simpel. Reporter Auralia melaporkan.
5: Melalui pembukaan simpanan pelajar, jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simple bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off bulan inklusi keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntoli mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
5: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan paut yang masuk di dalam desa 1 dan desa 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini yang mendapatkan dukungan juga dari Perindo melalui pembukaan simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sedang mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus menunjukkan tangan membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini dan mengentaskan mereka. Setelah di antara mereka, pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
1: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar sore hari ini bersama kerabat kerja petugas, saya Matius Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama

Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada

0: melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, dari berasal kanal informasi dan inspirasi pendengar, demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar masih bersama saya di Cirebon sore ini. Dan mendengar dilansir dari area.co.id, Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi.

Siaga bencana. Siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api,

keluar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Hello Indonesia.

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: Gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

lewatkan. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Dari browser kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026.
1: Periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, untuk cek fakta kali ini ada beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Anies Baswedan hadir dalam setiap pojok rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax, dilansir dari Tempo.co. Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar liburan,

0: Dari proses dengan informasi dan inspirasi. Mendingan selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Mbak Desi Ekawati, perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari, diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Sabtu 28 Agustus 2026, di wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di wilayah Ciawi Majakuning dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 85%,

0: pada 1,5 meter. Untuk masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kelembaban yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di BMKG Kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Ros, ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum,

Rumah Indonesia Adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda

0: saya.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang masuk kawin, saya suka depannya cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tubuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti enggak mau stunting. Mas sayang, ada yang bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Produk Dut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Mak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, Mak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: dan proses tekanan informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, nanti kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah surah An-Nisa ayat 172 hingga 75 yang akan dibacakan oleh Muhammad Nafil.
1: Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo.ri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Ya, mendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172 hingga 75 yang akan dibacakan oleh Muhammad

stabil dan juga azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.42-49 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga di hari ini, hari Jumat, diberi keberkahan, diberi kesehatan dan juga kelancaran untuk Anda yang menjalankan aktivitas Anda di pagi di sore hari ini tentunya. Setelahnya mendengar, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172 hingga 175 yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil.

0: wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: datang, saatnya Merah Putih kembali berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa Merah Putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan Merah Putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Game over.
4: Hai, potek-potek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. So, bilang stop, sudah. So, lama lu sudah jadi gembel, nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Telat terus nih.
1: Kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolong, Asis. Udah

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk.

sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: Boros dapatkan melibatkan kereta api, mobil, dan juga sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pemerintah Kota Cirebon terus ngarekahan pikeun ngadeukeukeun informasi pelayanan publik ke masyarakat lewat rupa-rupa saluran komunikasi. Salah sahijina dilaksanakan ku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Cirebon lewat pasang giri video Reels Instagram mengajak masyarakat milu mengenalkan pelayanan publik jeung potensi daerah lewat media sosial. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, nandeskan pasang giri dengan saukur jadi ajang kreativitas, tapi oge jadi wewengkon pikeun masyarakat, utamana nom-noman, pikeun milu nyampeken informasi ngenaan pelayanan publik, ku cara nului piket jeng kahuripan sapopoe masyarakat. Ratusan masyarakat milonan kegiatan senam gerakan pangan murah GPM jeng lomba rakyat di alun-alun Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Haji Ratna Wati netelakan eta kegiatan minangka bagian ti runtuyan acara piken Mielin HUT ke-81 Republik Indonesia jeng HUT ke-25 Partai Demokrat. Dina kegiatan GPM disediakan 2.000 kupon potongan harga piken meli sababaraha kabutuhan pokok, kaya beas, minyak goreng, jeng enduk. Kegiatan eta dipiharap bisa mantuan masyarakat piken menangkan rupa-rupa kabutuhan pangan nu harga naluhi kahontal. Pemerintah Kabupaten Kuningan ngalakukan sosialisasi aturan anyar patali perizinan usaha dumasar karesiko piken ngagampangkan iklim investasi sekaligus nutup paluang ayana usaha tanpa izin di wewengkona. Eta sosialisasi dilaksanakan dina acara bimbingan teknis perizinan tahun 2020 genep nu diayakan ku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Kuningan di Gedung Abdesi. Wakil Bupati Kuningan Tuti Adriani nandeskeun parobahan tata kelola perizinan ngarujuk ka paraturan pamarentah PP nomor 28 tahun 2025 nu ngagantikeun PP nomor 5 tahun 2021 ngeunaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, aturan anyar dirancang pikeun mangkas birokrasi dari kepastian waktu layanan serta ngetatkan fungsi pengawasan perizinan lapangan. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka keur ngagencarkeun kegiatan edukasi ka masyarakat ngeunaan mekanisme parobahan status desil dina Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sangkan warga paham karena proses pemutakhiran data kesejahteraan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Majalengka, Apip Suprianto, netelakan parobahan desil minangka bagian di proses pemutakhiran data nasional yang dilaksanakan dumasar ka rupa-rupa indikator sosial ekonomi. Parobahan posisi desil bisa langsung alatan ayana pemadanan jeng pengolahan rupa-rupa data sosial ekonomi dina sistem nasional jadi tengan saukur dumasar ka pangakuan masyarakat ngeunaan kaayaan ekonomina. Peran pamarentah daerahnya eta mastikan data nu dikumpulkan bisa ngagambarkan kaayaan masyarakat sangkan proses pamutakhiran di tingkat nasional mibanda informasi nu nyukupan. Wartos Pamungkas, Dewan Kerja Cabang

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kemenangan kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya

0: aja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru

luar Nusantara. Tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: kesiapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biar penanganan bencana alam terus berjalan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Rian Kristos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sebelumnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan. Jadi kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam RACL.
0: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya.

0: Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta, salah satu sampai

0: Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satrio mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arief pada wartawan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden berkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis terima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan

0: Mulyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Miftah Haluk, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Negeri Arif Satria dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRPO 300 Bendera untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul

0: Makasih banget, Sam.
1: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya.

0: dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu,

alhamdulillah ramai ya partisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan mendapat pemimpin yang amanat.

0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menamburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
2: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncak El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
1: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
3: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma tuh kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi.
1: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wemus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di tempat intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, di Patuning, Luas Panjang, sama di Parimayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan plasma terdekat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat

0: 1,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
1: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga penjaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di 5 mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kubu Raya. Muhammad Sokip, Wilhelmus, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Jumlah Muhammad melaporkan.
3: Silakan, tinggi-tinggi kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
4: di tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
3: Masyarakat tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP, dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasih Utara, Barat, dan Selatan.
1: Khusus yang ini, untuk indeks sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam indeks sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita konsumsi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 9 buah. Itu yang terjadi
3: saat ini. Penanganan sudah apa, Pak?
1: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada di tempat dua. Lalu itu kita bisa olah, baru kita diskusikan kepada mereka.
4: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.

0: karena ada keterlibatannya dan tidak.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
0: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992,8

0: 2 miliar 820 juta 628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
5: Maka ini menjadi kekasan yang berarti. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain. Bisa saling silaturahim, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi
4: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
6: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi dan pertemanan silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bisa kita lihatkan juga dengan pesan.
4: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak

0: 18 tadi, ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari, perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir yang mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
1: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang mengajak datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung begitu ada trafiknya dan pergerakan manusia. Kita juga dibantu sama Jakarta dan kita dibantu sama Polri. Buat teman-teman yang berlari yang menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis LRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
0: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runner yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Bila untuk sementara pendengar akan disampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Buliti Loli, Pratika RRI, terus memudahkan untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di

0: Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul

0: jaya indah, bidadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pengguna di bawah 18 tahun akan dibatasi menggunakan platform Meta ini maksimal 2 jam per hari. Meta juga akan menerapkan jam malam mulai pukul 00 hingga 06 serta penonaktifan sebagian notifikasi selama jam sekolah itu pukul 8 sampai pukul 15. Sejauh default, platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak

mengubah penampilannya. Pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya dapat diubah dengan persetujuan orang tua. Selain itu, orang tua juga akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap anak menerima atau mengirim pesan dengan orang dewasa disertai informasi akun tersebut. Notifikasi juga akan diberikan jika anak-anak mencari kata kunci yang terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri, atau gangguan makan. Kita masih di Cirebon Malam Ini Hingga Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus batu ginjal dan saluran kemih di Indonesia tergolong tinggi. Indonesia bahkan masuk dalam kawasan Stone Belt of the World atau wilayah dengan kasus tersebut yang tergolong tinggi. Spesialis urologi dari Bethesda Hospital, Dr. Boyke Budiman Sumantri SPU mengatakan, tingginya kasus batu ginjal tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, Indonesia ini paling banyak penduduknya yang menderita batu ginjal dan saluran kencing. Ini penelitiannya secara persentase demikian, kata Boyke. Menurutnya, kondisi cuaca di Indonesia yang cenderung panas dan lembab menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko. Cuaca panas membuat tubuh lebih mudah kekurangan cairan lewat keringat. Apabila kebutuhan cairan tubuh tidak tercukupi, maka urin menjadi lebih pekat dan mendorong terbentuknya kristal yang berkembang menjadi batu. Selain faktor lingkungan, kandungan endapan dari air minum yang dikonsumsi masyarakat di beberapa wilayah juga dapat berpengaruh. Namun, ada hal lain yang turut berperan besar. Kebiasaan sehari-hari seperti kurang minum air putih yang dipadukan dengan pola makan tidak teratur, serta gemar mengonsumsi gorengan maupun camilan kacang-kacangan menjadi pemicu terbentuknya batu ginjal.

0: 98 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jumat malam seperti biasa Anda akan mendengarkan Gentra Parahyangan yang nantinya akan mengambil tema pelestarian kesenian sintren dengan narsum Kang Maman dan Mang Mewet. Selamat mendengarkan.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apa Anda?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Sampurasun. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam keberkatan seorang pes.
0: Wilujeng wengi pamirsa sanajana. Wilujeng patepang ngan deui. Sareng simkuring Ima Daryanto oge Kang Maman, sareng Mas Budi wengi ieu. Insyaallah bade ngarengan ti tabu 8 dugi ka tabu 10 manawi. Dina acara anu mana? Acara Gentra Parahyangan. Dilebetna ajang silaturahmi oge pelestarian budaya. Mugi-mugi wengi ieu pamirsa sadaya anu mikareueus mikacinta kana budaya Sunda. Nu di jaman karakeun ti di Cirebon, mugi-mugi dina ginanjar ka wilujengan sapa paosna. Rangga kana mah.
1: Bagja sareng sugeng Mamang Imen, alhamdulillah wengi ayeuna urang tiasa ditempatkeun dina acara lagu Sunda. Dina acara Gentra Parahyangan, insyaallah geus tabuh 8 nya, geus tabuh 10. Wengi ayeuna ngandak tema na teh Mang Imen pelestarian kesenian sintren. Gitu. Insyaallah kita bahasnya saalit lah gitu. Langkung dipayun utang nyanggakeun kanggo pamirsa terapi dulu di lembur masih ada desa wilujeng wengi wilujeng utang kota pangdri di acara kita Parahyangan. Terus biasa semuanya sareng Kang Kemet oke Mas Budi malam ini kita akan bersama-sama untuk menghibur pendengar khususnya di tataran Sunda. Namanya lagu munggaran terus disiapkan, mohon lagu kidung ti Dede Winningsih.

0: Paku Kidung, Golden Galing dan Kengku Jerukawi. Pede.
1: Pede winning sih, Bang Memo, alhamdulillah. Aduh.

0: yang ke daerah Kuningan, yang Mamedon, tapi Kuningan bagian Kaler, Kahiji, Abdi Sumping, Kamalika, Bumi Abah Haji Pilda, mau silaturahmi. Kalau saat ibu hati tidak aman, Mamed, mau setuk, jantan orang doa kira banyak. Oke, nggak sehat, tinggal damang beri, mohon. Oke, kamu Abah Haji Pilda dan Oke, belum jengoni, Abah Haji sabar. Moga sehat deh sadayana lah pokoknya mau kita pamit. Nah, tetes sadayana kalau kamu besuk gitu. Terus anu kedua abil kamang dodo, kamang dodo mangun mohon sami ta abil kampi kalian kabingan kamang dodo teh gitu. Tadi tu abil ketawa mengunan. Mohon terus katilu nama menjaga pendengar enga mang pahari ta di aduh kek masuk lu nepang ya ki Mamet. Assalamualaikum Kang Mamet, Kang Emet, mohon nepangkeun abdi Kang Hari soto Kudus, soto Betawi di Mandi Rancang. Mohon bade mundut lagu teh Mawar Bodas Mamet, nuhun kanggo pamiar sadayana di Gentra Perahyangan terutama kanggo Bu Haji Eni di Cimara kali Kang Jukna ta keluarga Pamela mohon ditarik kolot, Bu Atik di Ciberem, keluarga di Cimulia, mohon sarang Bu Emi di Cerdub, ujung-ujung ada ngukin. Tah, Pak Hari itu emang met, kawet nanti Bandung, mohon lami, ibu pami istirahat mati Kudus di Jawa Tengah, mohon tos 25 tahun nanti di Jakarta nanti. Ayo nanti icalan, itu di Mengerancan, emang met, di Mengerancan. Penjantan kamar itu, habis mampir tadinya, alhamdulillah. Anu bade nyobian soto Kudus, aduh kata ni dia di pertigaan alah hidup di kek orangnya hidup di mana di belakang itu tak jantung itu tak kalau Pak Hari teh mohon tanang med mohon terus anu kedua mang med iya anu bade mulut lagu nanti miris ya di Ciberem. Tam itu juga mungkin sahur nate hoyong pamuterkan emet jangan mohon lagu nate lamunan sampai sekarang lamun di mana lamunan lagu ini sangat kencang lo ulang ciberem cimulia atau cimulia cibimbing atau cibimbing kum kamu sering apa ya sama kita ti mi eis di ciberem khusus on kang lo emet kita ini ayo tamuan mohon
1: kusuma.
0: Mohon. Masih seueur Mamet ayat 12 menurut lagu teh mohon.
1: Kumaha
0: mohon. Kumaha urang sakitna sakitnya. Mohon. Oke, mungkin tos lagu ieu Mamet dua lagu pilihnya. Mohon lagu Mawar Bodas sareng lamunan. Mohon urang ngijikeun bae kitu. Mohon kitos lagu ieu. Urang ngabahas topik datang di temanas pelestarian kesenian sintren kumata sepak terjang na sintren teh mohon. Mangga lagu di orang puterkan lagu yang kedua pamulut lagu di Kang Hari di Mandi Rancang Mawar Bodas mangga
1: karena lamun
0: tah gitu mohon mangga
1: bejengoni melujan ngadangkeun.

0: Alhamdulillah Rengsek Kapi Hatur dengan lagu Mawar Bodas dilanjutkan karena lagu Lang.
1: Mohon Mang Med, nama Emut Mang Med, Kang Hari teh, mohon Warung Soto Kudus Sarang Matangi di Mandi Rancang. Mohon alamat teh di pertigaan Kahiyangan Pakembangan. Mohon mangga Kang Lo anu aya di desa Ketawangunan. Mohon Kang Lo Pakembangan Mandi Rancang Banjir Buntu Kang Lo oge di Pancalang. Mangga tah beli bareng ngersakeun ka warung Kang Hari tamu di Pakembangan di pertigaan Kahiyangan Pakembangan. Tah mamet kitu menurut lagu eta teh Mawar Bodas. Saya tak guna salam ni, saya tu nama teh Lamunan. Mamet sepados pardu kasambut cina kalampanya. Urang utamikeun, urang ngabahas tema sintren mohon sintren teh aya dua rupi, dua kata rupi namanya mohon. Atau makai mamet nu ngabahasna. Tapi nu jelas mah sinten teh urang ngebahasin teh aya di Cirebon sabudeureuna gitu Mang Med. Mohon mangga teh Mang Med satu mata paparkeun teh sarana. Mohon mangga.
0: Upami oge aya rada benten.
1: Mohon.
0: Pamirsa atuh punten. Ieu mah nyandak ti sisi sanes kitu nya. Kalasan oge ieu gaduh rencang setia anu sok masihan wejangan gitu kan.
1: Mohon.
0: Tah kapungkur. Istilah sintren teh kan Mang Med.
1: Mohon.
0: Hiji patula patali sareng waktu kapungkur masuk aya ruwatan Kang Mangnya. Terus bisa dideun hajat kedengan eta aya hajat desa atau hajat warga. Tah ieu teh jaman kapungkur ti payung. Iya ya seni sintren.
1: Terus
0: nah kapungkur mah dianggarkeun dina ruwatan hajat desa atau hajat warga. Tah lajeng sintren teh kapungkurna teh aya di hidup nate di daerah pasisir
1: gitu
0: daerah pasisir.

0: pesisir Jawa Barat ya.
1: Mereka Jawa Tengah, Cirebon, Cirebon, Indramayu, Brebes kayak itu ya. Nah, Kapungkur teh seperti itu.
0: Oh.
1: Nah, lebih sempit. Di Cirebon teh aja mun senisin tren.
0: Senisin tren
1: di Cirebon mah kapanguranku di Karaton. Musik nate lebih pelan, terus sekarang ini dari Indramayu. Musik nate energik, bibit ya gitu, bibit. Nah, itu di Antawisna 48 kali sarang sintren. Sakit dengan nanti eta ayah nu kalau buat mau nanti magic teh kan?
0: Mohon.
1: Ayah magic.
0: Leres.
1: Kita jenten di na pertunjukan sintren teh. Biasanya dikawitanku doa, terus disaranganku nyanyian, nyanyian sintren, puncak nate, dik ayah gadis anu umur 15 tahun dikurungan itu pakai kain, terus ayah pawang nak ngomong,
0: ayah pawang, upami istilah di lembur mah di daerah Kuningan. Mohon. Maka sapres kan.
1: Mohon tadi antabis terpes gitu. Nah, sakaul eta teh si lokal oge saurang teh kan
0: mohon.
1: Janten kumar di jaman Kapungkur nuju dijajah oge.
0: Terus
1: tah nyanyian teh sair-sair teh saurna teh di antawisna supados bangsa urang teh bebas. Saurna, sairna abi teu patos apal.
0: Mohon.
1: Tidak ada seperti itu kan mama.
0: Mohon.
1: Nah, janten 48 kali sarang sintren teh estuning kiwari matos pada benten
0: jajaran
1: tantangan anaknya saat kiwari ma kumari ayah unsur magic teh ya kiwari ma pan sintren teh seger disanggar-sanggar anu sintrennya sintren modern sintren modern tanpa unsur trans atau magic.
0: Bagus.
1: Mohon
0: sakerik-sakerik memet, sasirin, sabenyerin. Mungkin orang bahasa kunaon eta kedah anu janten sintren teh kedah gadis belia anu teu anu kana anu masih kana suci eta kitu mohon. Ke urang bahas nawenya satasna ayung. Urang sahakeun lagu anu salajengna ngaranna ge pamundut lagu ti Cenunung tah cenunungan di Bogor mang men mohon saurna teh sakali pamit aduh ieu tah hoyong pangmuterkeun lagu na teh bulan sapasi mohon upami teu aya hoyong pangmuterkeun lagu anu manis tah indawana teh kumpulannya bulan sapasi mang men. Oh, orang sedianta mun.
1: Ya, di Najai Pong aya.
0: Oh, mangga eta mah telangkung. Tah eta pamurut lagu ti Cenunung, mun cenung di Bogor haturan jang wengi, cenung haturan pisan, tina tangrojong di acara lagu Sunda ti awi Cirebon, mohon tebi-tebi nawe ti Bogor. Ujung kadang kuna dalam mangga aya dina
1: Cenunung.
0: Lagu ieu sarua teh disanggakeun kanggo Biin, Biuyu, Minina, keluarga kita di Kuningan sampai mereka masa dayana keluarga di Kuningan oke keluarga di Cibingbin sa Cibingbin gitu sampai mamet satu nol pada tidak mungkin mamet sorot itu tabu lapar kita bisa puluh saya satu nol cek aduh orang sakit nanti mana mohon lagu anu katilunya mohon mana bulan sapasi
1: Tilu,
0: mohon, mohon.
1: Siapa sih? Nalak jengi, lu jangan mungkin.

0: essa parte aí.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, mangga gelis diantos.
2: Sangkuraturnya.
1: Rempas, rempas
2: nampu. Adalah mangga tanggung tombol.
1: Alhamdulillah. Oh. Nyamar ke mana kita pasti katawis lah kana mah.
2: Ya, ya di teok.
1: Tak ingin itu aku.
2: Datang ngali-ngali di teok we aja. Aduh. Kita kemari mau wamil itu dengan nyari rabai
1: wamil. Mohon tidak, mohon tidak aman putra nak. Mohon kemari pulang tu akhirnya. Amin, amin, amin, amin.
2: Tidak, hanya pada kali buku bayi ini.
1: Atu saya nanti kau yang sasi September.
2: Oh, atu kita ada pentai karena lagi apinya hampir ke tahun.
1: Itu, ya tadi ya di perbatasan malu teh. Apa ya, nang tugu teh.
2: Tugu, mohon.
1: Sarang mama papi nak kita ayah mu, atau bapa bagi ayah dina ginjar kejengan. Sehat cepat tahu serta bapa uji mu. Okey abah juju mu, abis teh badai mampir tapi hilap deh. Mu, kan ngomang dodo tadi nama satu mu ngomang dodo. Eta cai kopi nak aduh menerawasin. Mu cai teh mencur cor mang met di mang dodo wanya mu. Okey kanggo ka mana met teh? Ka kang hari temunya. Mohon soto, itu tadi teh soto soto kudus, mohon tak menirawasin tak. Sekarang ibu nak, mohon ibu lima, mohon mohon menjemani menjadi tanggul ken hari kang harinya mohon bagi sukses setelah itu dan sampai satu tahun nang itu teh mohon. Okey, atau kanggo kamam

0: di Pagundan, namanya Bung. Di Jenggungil Jenggara Mukeun. Oh, Mama Ririn di Jalan Saleh. Oh, oke. Teh Citra, tah Teh Citra mah. Mohon, menurut lagu tah Teh Citra, menurut lagu. Tak gitu, mohon. Mama dia menurut lagu sih kene. Ma bare lanjut eta eula temanya
1: sakdeke.
0: Sangat sapon tah sinten teh tadinya kunaon?
1: Janten kesenian sinten teh kesenian tradisi khas pesisir. Di Jawa Barat ka Jawa Tengah. Alasan ieu terutama berkembang di Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, oke juga bagi ke Pekalongan. Kecap sintren teh asal tina kecap sahir sareng tren anu hartosna nyanyian. Terus unsur-unsurna teh aya penari, aya pawang, aya musik ringan, aya cerita, aya atraksi magis dan terus gitu. Lajeng penari sintren disebutkan tadi biasanya gadis,
0: gadisnya
1: semora
0: anu masih suci, masih belia
1: 7-15 tahun. Nanti nu janten tokoh utama sesalnya masuk kasurupan gitu. Tunjukkan terus pawang muka lebat pemimpin acara bawa membacakan mantra nak jangan membangunkan penari dan tina tradisi tina magic gitu. Kan anggota teh dangdut disimpan di kurungan, jadi nama biasa merasukan biasa. Anggota teh di
0: terus ditumpuknya dina kurungan teh.
1: Buka kurungan anak,
0: dan
1: semua segala.
0: Salami nadi lebat teh, bari nyanyi itu temannya. Buat muter keren itu anu kalau nyampe aja.
1: Kasihan Bartus lagu aja misalnya. Lagu nanti di sana. Cici luceng kebucilik wadah uceng misalnya.
0: Tapi saya tanya. Itu tante kesenian sih tante malu terus di pesantrennya terus serang.
1: Itu di antawisna kamu.
0: Oh.
1: Berapa kali serang sintren teh?
0: Janten sintren mah kedah laras-laras anu ahlinya. Kedah laras anu teh sembarangan atuh teman mangan. Mari kedah anu biasa malebetkeun biasa ngaluarkeun.
1: Awalna paman
0: pawang kitu nya mun
1: tawasar mang mamang ngepunduk.
0: Punduk. Tah dupi gamelanna mamang mah katungkulna puteh sakrap.
1: Musik
0: ieu mah kapung teh ieu mah asli mah mah tina bahasana kamu teh gelok namanya. Mun sareng awi ping tung ting
1: tung ting
0: lodol
1: atawa kendal nama ke buyung
0: nganggo ieu nalo kipas nganggo mun tebuyung mun mohon
1: aya nu kitu aya
0: tapi
1: mah kan ngunggung aya
0: itu
1: nganggo tarompetnya aya
0: tapi teu ganggu karena kasih neng anu janten
1: nyanyi teu rupina
0: kitu nya mohon
1: tiap daerah
0: sih
1: na kadungan ciri
0: heeh semua tapi tos awis ditampilkeun di panggung mamenya oh itu teh eta aya antipati mamenya sawer teh di sawer teh langsung ngadungtuk mah pamir sawer ku recehan teh aduh tapi digugahkeun deui ku kalah nate kitu nya aduh Mang Mas geuning ni saya menariknya urang urang geuning lah di teras kitu mamen mohon lagu nu saljengna mohon
1: lagu anu bari kapiatur undek-undekan teh ya.
0: Oh gitu, dia manis, pakai masukin nasi goreng mangmen, bu. Wah, harus kita nyetir. Apun tuh dia di Kang Jaki, di Cimara, Kang Jaki, mohon. Hoyong pangmuterkeun lagu nanate, mangmen. Lagu titip salam, ti cici cangkulileung. Lagu iya khusus untuk kanggo Kang Emet, cenah mau nyalira.
1: Mohon Kang Jaki,
0: mohon. Tak itu kan jaket teras salah jangan mang men, iya ti tehnia iya. Mohon, ayat kamu terken lagu nate potret manehna, itu tak?
1: Potret.
0: Mohon, potret manehna, mohon di nawanda kliningan salah satu ayam mah. Mohon, di mohon, di Cibeureum. Tak yang pikir pikir mang men, tak yang pikir pikir namu. Ayo kamu terken lagu potret manehna ti nining maeda, tapi ayo di nawanda degung salah satu. Mohon lajeng nang me dia ti teh emi di Ciledug mohon saurat teh ngiringan wae tapi ayong nyambat mau kanggo ce haja emi di Cimara kali Kang Juna mohon centin kali Kang Onokna mohon terus lagi yang lagi tarik kolot ya tarik mandar tape lagi lucu mulia lagi namun terus rasa cimulia lah gitu gitu lagu nama cina

0: bae, sareng si Eni. Tah. Mohon. Tah, ieu anu ti naon teh? Ti pun ayu dalem med. Mohon. Tah, assalamualaikum punten Kang Emil, Kang Maman. Ujung-ujung ada muka iya laguna lagu botol kecap, mohon sangatkan Kang Oka Basohe, Kang Teddy, Kang Toto di Padang Pariaman, mohon khususun kanggo anu nucu mancen tugas ugi sarehat sadayana dibuntel wes nanti gitu itu mohon manemet itu geningannya mohon itu pamit si Eni mah hayang pamit terkenal wate eplok cendol mohon eplok cendol kanggo ka grup konco-konco angkatan 71 salah satu mohon terhilap kanggo anu dicenteng centeng teh si Eni itu namanya terus bininya sumber mohon Bu Iwid di Cilengkrang sarang istri Nani aduh mohon eta eplok cendol teh hayang digalindengkeun ku Cicih Cangkulin mohon tah mah mecek itu masih syukur mah mah teh urang sa tragan santragan bae lah mohon
1: mangga lagu we
0: mangga sok mohon
1: deudeukan diteraskeun kana titip salam
0: titip salam enggak
1: mangga urang haturkeun lagu deudeukan diteraskeun kana titip salam ujung wengi Milu jangan ada mukul.

0: Sate acara teteh lagu anu
1: di Kang Logis.
0: Oh, deket-deket teh ya. Kabayang teh Kang Logisnya di sisi cai teteh deket-deket dina dina tangkal.
1: Deket-deket gadis.
0: Oh, eta.
1: Lagu ni.
0: Teu kenging teh kitu nya.
1: Mugi katampi na Gunung Be kalian mungkin panghibur kalau bukan beberapa mana.
0: Oh,
1: kantos mana atur ke nuhun kana pangrojong sareng pangdudelna dina acara Gentara Parayang anu ieu.
0: Alhamdulillah. Amin tak jengkelnya ya, mau ngitung lagu ngalangkungan WA. Kemudian di Teh Citra di Plumbon, Kang Maman, Kang Emet, Kumah Daman. Alhamdulillah saya teh mumun. Iya, abis hoyong nutup lagu sampai lagu nate dasar jodoh bangen mumun. Dasar jodoh. Eta saya nak rasul jadi gitu yang mau dasar jodoh terjentak itu. Kanggo Bunda Nyai di Ciborang Kuningan, salam mohon Mang Med. Oke, kanggo ka Ibu Ulis, mohon di Sukasari, aduh Sukasari, kanggo Tenia di Cibeureum, kanggo Mang Dodo, mohon tadi ketawi nangun, kanggo ka Baswe Cilengkrang, Mang Wildan di Pancalang, salam mohon wilujeng dangukeun. Itu tah teh cita mangmen mungkin kita kalau teh cita teh nuju berduka mangmen mohon jantung aduh mohon mohon ayah warga teh pus ulang doa kenyak mohon kita tampil mana selamna dapat dan sebenarnya kelepatan nama di tempat di surga Firdaus mangmen mungkinlah saya nalah itu

0: kurang ibu lagi tanya nggak ya dasar jodoh atau gitu mohon kuras mangmed aya deui di Mang Dodo atau mangmed mohon Mang Dodo teh kayak lah itu dalam ini bebelepotan itu nama tak mohon Mang Dodo teh yang pangmuterkan lagu nate mangmed mana nya nama teh laguna lagu aduh kayak lah Mang Dodo kata lagu tidak reso kata mohon yang pangmuterkan lagu nate leungiteun ini namanya
1: leungiteun
0: mohon aya kitu
1: mohon tendar tidak sok gitu
0: mohon ke urang pilariannya pamitri aya punteun nya mohon kitu tah di sawate imbingna kanggo ka Abah Soheh di Cilengkrang Abah Juldan di Pancalang kanggo Budha Nyai di Ciporang kanggo Teh Citra di Plumbon kanggo Mama ini aduh Mama Ririn di Jalan Sare Taman Rodo temun oge kanggo Mang Cucun sambung sampai mana? Aduh tak. Oi kamar Abah Uji di Tajur. Kum baik kamar sadayana tak gitu timan dodo. Situ amitan mohon. Mohon. Oke iya di. Mama Asep Mamet mohon. Di Mama Asep sarang ti Bunda Nyai. Bunda Nyai makan yang bongkayas. Aya intik-intik Mamet mohon karena bongkayas yang pangmuterkeun atau gitu sarang lagu karena bongkayas. Pami Mama Asep mah tuh ya rekaman dak terus bisa kali ini pun tengah kurang sambung lagi lah mohon mohon ada rekaman tuh kita kita itu lagu tuh nonton sana PA Mamet mana tuh Mamet udah sangat kenal lagu
1: salah lagu
0: mana
1: Mami Serti
0: mohon sudah bisa nih
1: lagu potret manehna diteraskeun kana head blockchain. Mangga pamirsa sadayana, mikaris mika cinta kana lagu-lagu Sunda teh di Cirebon. Urang haturkeun lagu potret manehna nyumpulan pamuji teh nian si beureum dilajengkeun kana head blockchain.

0: bupati.
1: Oh, asal sabar nih atau sama
0: namanya cendol mata.
1: Oh, mata guru ya. Tak itu jadi ini di Cimara.
0: Oh, dari lepas.
1: Sawarna gantos Kang Emil, Kang Maman berperan utama sama Kang Yo acara silaturahmi di Cimara sasi akhir September. Oh, dari kalang pemuda Ciledug balik kempel, putih Cibibu balik kempel, putih Cirebon, putih Bekasi balik badai seperti itu. Oh, mangga dia ya pamutak guti Mama Asepnya.
0: Asep,
1: mohon sahur nanti yang pamutakan lagu Duriat Menangakalan. Lagu ini sangatkan kamu Kak Abah Sohe di Cilengkrang, kamu Bunda Nyai di Ciporang, berarti Mama Asep sinang kempennya, kamu Abah Jimildan di Pancala, Abah Juju, Abah Uji, Samuji, Kali Ibuna, Tari Tajur, mohon kamu Abah Haji Elon, Kali Ibuna di Jatiwangi gitu ta. Oke. Dihilap kanggo Kang Mama sareng Kang Emet, susun anu muju di meja tugas. Satu nuhun Mama Asep, urang puterkeun kene mun. Salajengna Mang Met ieu ti Abah Sohe. Bini ngantos bade muraet. Pak Maman, Pak Emet abdi nuntun lagu Cang. Lagu ieu kanggo Teh Citra, Mang Dodo, Abah Gelenyu. Kumai kau minta musa daya anu ngarungkeun acara lagu-lagu ieu dina acara lagu-lagu Sunda untuk Cirebon khususon kanggo pamamecan Pak Emi.

0: ngadang ukin atau nu atau nu abah sohe tina pangrojong nanti asal gak bisa nelayan sih bang ya ulu bang ben kayak 14 nya selam masya Allah
1: kalau tidak iwe kamu manis
0: mohon sok mohon kurang sakit lah
1: turutin lah hubok kalau

0: Sarjono, pamulut lagu Teh Citra nangen.
1: Wanda
0: klinik. Hapunten teh kita tah biasana masuk rada ngengklek. Rada
1: kalem.
0: Kalem bae naon tah dilenya kana lah. Memang menuju itu suasana namet. Sesuai sareng suasana Teh Citranya. Mugi janten panghibur kalbu pamurana kanggo Teh Citra mun. Tunggu tidak panggil jongna. Sangakin we terus. Anu salah jengna. Terus nyerek bisa waktusnya ya. Mohon. Maka iya nya maka. Eta tah mun kare bong kaes mangit mohon.
1: Bong kaes.
0: Mohon.
1: Dicaksin kana.
0: Jangan.
1: Ana tadi dirinya melihatnya.
0: Oh, iya. Lihat dia orang dia nama masepnya.
1: Oh.
0: Mangga.
1: Dua lagunya.
0: Mohon.
1: Dua lagu. Kemarin bong kayas di terakhir karena lihat memang
0: ngalang. Mohon dua lagu nama di PRK namanya lah. Mohonnya. Mohon maka bujang sih nama. Mohon.
1: Itu mengalih. Mengapa orang atur lagu karen bong kayas di terakhir.

0: disaksi na Mang Men karena bang kaya tetak itu bilingan di Tawanda degung Mang Men ya kening tekaraos Mang Men waktu tos nyerak aduh Mama Asep hapunten tadi tos janjinya Mang Men berada diputerkan tapi kemarin waktu na tos samporet aduh hapunten berarti lagu Men tilu lagu orang PR-ken ya
1: PR-ken
0: oh
1: menanakalan sarang jang

0: payun
1: mohon
0: kan di awal
1: mohon pamet ini orang haturkeun mohon ya pamet orang tatan hiji-hijinya pamet mohon mulai waktu tanya kanggo Kang Jaki Miris Tehnia terus CMI CMI tak Kang Haji Ero oke kanggo Kang Hari tak Soto Madura teh mohon mangga mohon oke kanggo Teh Citra mohon Bunda Nyai mohon Mama Asep Mang Dodo Kang Lukis mohon Nunung di Bogor Abah Soheh di Cilengkrang hatur nuhun dengan Kang Rejo namun tak itu taman med, tapi ayam ini gemplok, segerug. Oh, mana tu macam cakap pun.
0: Datang kumat di waktu senang, kurang memang. Orang terkasan terkuatos.
1: Terus.
0: No, satu nemu amit mundur, hapun dengan kasuhun. Kita sanes kanten kelepatan sarang kahilapan.
1: Terus.
0: Utang tos banyak hatur kenuhun, karena pang rojun sarang pang didelna. Enggak kamu lagi.
1: Oh, mana orang tutup ayam mundur, mana tu? Sambil mana itu, hatur kenuhun aja. Enggak beli jomongi, beli jeng. Kantun di pungkasku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti

ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, pendengar, di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, tepatnya di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan Sandiwara Radio yang kali ini akan berjudul Cincin Dalam Prahara, produksi RRI

0: Maaf, Dek. Itu semua memang kesalahan Abang, Dek. Banyak kali hutang kita, Dek. Belum lagi hutang kita sama tetangga ini. Hari ini Abang janji mau bayar sama dia. Gimana ini, Dek? Atau pinjamkan dulu cincinmu itu, Dek, biar kita gadikan.
1: Cincinku lagi, Bang. Ini tinggal cincinku satu-satunya, Bang. Ini pun cincin pernikahan kita, Bang.
0: Nanti Abang ganti lagi, Dek.
1: Mana cincin di jarimu itu? Nggak ada lagi, kutengok. Mana cincin pernikahan yang ada di jarimu, Bang? Mana? Mana, Bang?
0: Udah. Abang pinjamkan sama teman Abang, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Ini hari kita mau makan apa lagi pun gak ada, Bang. Pemasukan cuma ini. Cuma makan sini, Bang. Itu pun cuma satu orang yang datang satu hari. Terus kita mau makan apa ini, Bang? Dulu aku di rumah mamaku, enak aku ya. Gak kepikiran, gak pikirin beras, gak pikirin nasi aku di sana.
0: Kan Abang udah minta maaf, Dek. Ini memang kesalahan Abang, Dek. Maafkan itu kelamin Abang. Abang terjerat pinjol, Dek. Terjerat judi online. Adek pun bukan malah meredakan emosi, malah memuncakkan emosi Abang ini. Aturannya Adek bilang sabar, Bang. Hah, stres kita ini udah uang gak ada di dompet. Mana marah, nangis lagi. Jadi.
1: Ya ampun, Bang. Kok jadi Abang yang marah balik? Aku udah sabar dari kemarin ya, Bang ya. Maaf, 1000 kali aku maafkan.
0: Sini cincinmu.
1: Jangan ambil cincinku, Bang. Itu cincin satu-satunya, Bang.
0: Jangan lagi,
1: Bang. Cincin
0: kita tetap ambil siapa tahu kita, Bang. Siapa tahu kita bisa menang lagi nih. Udah, diam. Bang, apa tuh cincin ini?
2: Isle, di mana le? Ada budak lagi.
0: Tidak, kawan. Ini ada 50 juta rupiah. Aku tebak semuanya.
2: Gila, kawan.

0: cincin istrimu kok jual? Ih, parah aku bingung ya. Terus, makanya apa kok nanti?
1: Jangan aja lah, aku yakin kali ini pasti menang nih.
0: Hati-hati kawan, jangan sampai kau jatuh. Hancur pula nanti keluargamu. Kalau aku nyerah Dewan, aku mau pulang aja lah. Kalau kau masih melanjutkan, ya itu urusanmu, silakan. Tapi sekali lagi, ku ingatkan kau ya, hati-hati kawan.
1: Ya udahlah, tenang aja kau. Aku akan menang. Ingat itu. Aduh, kok enggak bisa. Aku bisa ini.

0: Marta, buka pintu sayang. Abang pulang nih. Marta, cintaku.
1: Mau apa lagi abang? Masih ingat yang abang pulang? Kau pikir aku suka dengan aroma tuamu itu? Mana? Mana cincinku bang? Mana? Mana cincinku? Masih berani kau ya suruh-suruh aku? Kembalikan dulu cincinku. Kembalikan bang.
0: Cincin? Cincin-cincin saja yang kau pikirkan. Udah aku jual cincinmu.
1: Apa? Apa jual cincinku? Itu cincinku satu-satunya bang. Tiga kali kau bang. Habislah udah ini semua. Habislah semua ini.
0: Udah diam kau, jangan nangis saja kau.
1: Habis.
0: Cuman kita beruntung asik nangis saja kau.
1: Balikkan cincinku itu bang.
0: Iya, nanti kembalikan cincinmu itu.
1: Enggak, aku mau minta cincinku sekarang. Balikkan aku ke rumah mama aku bang. Enggak tahan aku lagi udah tinggal sama mu. Balikkan aku bang. Aku mau ke rumah mama aku.
0: Jangan. Kemana kau?
1: Kau telepon aja polisi udah. Kau telepon polisi.
0: Jangan deh.
1: Enggak mau aku.
0: Jangan pergi.
1: Kau telepon polisi.

0: cincinku itu, balikkan.
1: Iya kan, cukup balikkan cincinmu. Gampang itu cincin itu, jangan pergi kau dari rumah ini.
0: Sudah, kau ambil cincin itu. Aku pun minta cerai, gak mau lagi aku. Tega kau ya, Bang. Gak sangka aku hidup sama kau kayak gini, akhirnya menderita aku, Bang. Kau ambil semuanya. Dulu manis sekali cakapku, Bang. Sekarang, kau cuma kata-kata kasar aja, Bang.
1: Astaga, kau.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pendengar, tidak sedikit orang yang merasa penampilannya terlihat lebih tua dibanding usia sebenarnya. Meski sudah rutin menggunakan skincare atau mungkin menjalani gaya hidup yang cukup sehat. Ini hanya soal angka di kartu identitas. Ada berbagai perubahan pada kulit yang berlangsung secara perlahan, bahkan seringkali tidak disadari. Secara alami, produksi kolagen mulai menurun sejak usia pertengahan 20-an. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa tubuh kehilangan sekitar 1% kolagen setiap tahunnya setelah memasuki usia dewasa. Kolagen merupakan salah satu komponen utama yang menjaga kulit tetap kenyal, elastis, dan juga padat. Ketika produksinya menurun, otomatis kulit mulai kehilangan kekuatan penyangga alaminya. Akibatnya, wajah dapat terlihat lebih lelah, kurang segar, atau muncul garis-garis halus hingga perlahan kehilangan volume dan kekencangan. Proses ini berlangsung secara bertahap sehingga banyak orang baru menyadarinya ketika perubahan tersebut mulai terlihat jelas. Dan banyak orang mengira tanda penuaan hanya ditandai dengan munculnya kerutan. Padahal kualitas kulit memiliki peran sangat besar dalam menentukan jika seseorang terlihat lebih muda dan lebih tua dari usianya. Dan pendengar, salah satunya adalah tidak bergadang ya, ataupun tidak terlalu sering melewatkan malam hari, tidur malam hari, dan kekurangan jam tidur. Nah, untuk itulah mungkin malam hari ini, jika memang tidak ada pekerjaan yang harus Anda kerjakan ataupun sesuatu yang memang harus kita kerjakan untuk esok hari, ada baiknya kita beristirahat dengan durasi tidur yang cukup. Kita masih di Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 20.

inspirasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan

Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia.

Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh

Pendengar, scrolling atau menggulir ponsel sebelum tidur bisa jadi saat ini adalah menjadi kebiasaan banyak orang. Dan tanpa disadari kebiasaan ini bisa mempengaruhi otak. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi pada otak kita saat kita sibuk menggulir ponsel sebelum tidur? Nah, pendengar, tidur sendiri menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan. Tidur menjadi kesempatan bagi sel-sel tubuh kita untuk melakukan regenerasi. Artinya, setiap individu dianjurkan untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualitas demi mendapatkan semua manfaat. Sayangnya, aktivitas menggulir HP seringkali mengganggu proses tidur. Anggapan ini bukan tuduhan semata, karena ada sejumlah penelitian yang telah menemukan efek menggulir HP atau scrolling HP ya sebelum tidur pada otak manusia. Yang pertama, otak menerima sinyal seolah-olah hari belum berakhir. Nah, mendengar cahaya dari layar, terutama komponen cahaya gelombang pendek, dapat mempengaruhi sistem sirkadian. Mata memiliki sel pekat cahaya yang mengirimkan informasi tentang terang gelap ke sistem pengatur jam biologis otak. Akibatnya, paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase jam biologis dan membuat tubuh belum siap tidur pada waktu yang seharusnya. Salah satu buktinya ditemukan dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Studi membandingkan membaca e-book bercahaya dengan buku cetak. Hasilnya, kelompok yang membaca e-book lebih lama ngantuknya dan menggeser waktu sirkadian. Yang kedua, produksi melatonin ditekan, otak menunda sinyal tidur. Nah, pendengar, melatonin sendiri merupakan hormon yang memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya tidur. Paparan cahaya pada malam hari dapat menekan pelepasnya. Dan masih dalam studi yang sama, penggunaan gawai sebelum tidur menyebabkan penurunan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Yang ketiga, ketika kita scrolling HP sebelum tidur adalah otak kita tetap berada dalam kondisi terjaga. Studi ini dipublikasikan dalam Journal of Adolescence, meneliti penggunaan media sosial di malam hari. Dan hasilnya,

ditemukan bahwa kebiasaan tersebut berkaitan dengan cognitive arousal atau peningkatan keterjagaan mental sebelum tidur. Kondisi ini akan berujung pada waktu tidur yang lebih larut dan waktu yang lebih lama atau lebih panjang untuk tertidur lelap. Dan terakhir, scrolling HP sebelum tidur bisa membuat otak kehilangan waktu untuk beregenerasi. Salah satu utamanya adalah berkurangnya durasi tidur. Nah, tidur sendiri menjadi kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi. Maka ketika waktunya tersita untuk scrolling HP, tentu saja proses regenerasi ini menjadi semakin berkurang. Jadi pendengar, scrolling HP sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak, tapi kebiasaan scrolling ini membuat waktu tidur jadi berkurang, sehingga berpengaruh terhadap banyak hal.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pemirsa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi.

0: sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita jumpa dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentu Anda bisa dengarkan melalui 94,8 FM dan juga bisa melihat melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Untuk Anda yang bergabung boleh nanti melalui telepon 0231-8493-259 atau WhatsApp ke 081-324-951-935. Dan pada kesempatan pagi ini alhamdulillah saya sudah terhubung bersama Bapak Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin, LC MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah Mas Mano, baik, alhamdulillah.
0: Ya, dan tema kita adalah keutamaan sholawat. Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allah Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Nawwayna la ta'lum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ibtigha'a thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' ونعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, dimudahkan segala urusan, urusan dunia dimudahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dimudahkan usaha kasatnya, dan penuh dengan keberkahan. Dan dimudahkan urusan akhirat tentunya selalu mendapatkan hidayah dan taufik dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya selawat beserta salam kita haturkan untuk kekasih kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua, mudah-mudahan Allah mencatat kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan pertolongan syafaat-Nya di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini kita mendengar lantunan salawat, baik itu yang lingkupnya kecil ataupun besar, baik itu di musola-musola, di surau-surau, di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah. Terdengar caut-cautan, kemudian bacaan salawat memuji baginda Nabi Muhammad SAW, karena hari-hari ini dan bulan ini kita merasa bahagia, kita merasa tenang atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Satu sama lain kita harus saling berwasiat untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian timbullah pertanyaan, apa sih keutamaannya, apa sih fadilahnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin

ingin menyampaikan beberapa keutamaan mengenai membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Awliya, pemimpinnya para wali di zamannya. Sayyidina Imam Al-Jailani di dalam kitab As-Safinah Al-Qadiriyah, beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau merujuk apa yang diriwayatkannya terhadap hadis-hadis tentunya. Beliau meriwayatkan, beliau menceritakan ada lebih daripada 42 keutamaan atau fadilah, keuntungan atau faedah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diantaranya, beliau menyampaikan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan di dalam firman-Nya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu, ayyuhalladzina amanu sallu. Nah, itu perintah pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perintah, kalimatnya, kalimat amr, maknanya perintah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seseorang mengucapkan atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad SAW, ala Muhammad, atau dengan berbagai macam sirah salawat, maka dia sudah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW berarti mencontoh Allah yang bersolawat kepada Nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Allah malaikatahu. Bahkan di antara ibadah-ibadah, di antara sekian ibadah, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dicontoh oleh Allah. Salat, wakimu salat, Allah mencontohkan. Tidak. Ya yuhalladina amanu kutiba alikumu siyam, Allah mencontohkan puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain akan tetapi ketika sholawat, Allah mencontohkan dengan dirinya sendiri, dengan adatnya sendiri. Apa yang Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ya, ini yang kedua. Jadi yang kedua ini, ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka kita mencontoh apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga diantaranya faedah bersolawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang mengucapkan solawat tersebut. Kata Nabi SAW, man shalla alaiya solatan wahidatan sallallahu biha alaihi asra solawati. Barang siapa, seseorang yang siapapun orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau singgahlah yang lain, satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kali lipat. Rahmat, salawat dari Allah untuk hatanya apa? Itu rahmat. Kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan dari Allah, ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita membaca, Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Kemudian baca 10, berarti 10 dikali 10, 100. Baca lagi 100, berarti 100 dikali 10, berarti 1000. Subhanallah. Betapa seseorang yang rajin membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 lipat kebaikan. Kemudian diantaranya fadilah, keutamaan atau faedah kebaikan yang akan kita dapat ketika baca salawat. Kata Imam Syaikhul Qadir Al-Jailani, Allah akan mengangkat derajat orang yang baca salat 10 tingkat lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat kemuliaan, ingin mendapatkan kedudukan, tentunya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak salawat. Sekali baca salawat,

pahlawan diakan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berapa? 10 tingkat. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kebaikan atau faedah yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia membaca salawat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan keburukannya. Masya Allah. Kalau kita mengandalkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa seumpama kita mengandalkan pengen diampuni dosa kita dengan salat seumpama. Salat yang mana yang bisa menghapus dosa kita? Karena kadang-kadang ketika kita sholat untuk berusaha khusyuk itu susah. Kalau kita istighfar, kadang-kadang istighfar kita juga butuh istighfarin lagi. Ketika kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di lisan, tapi terkadang di hati lagi kemana-mana kita lupa sama Allah. Bukankah itu istighfar kita? Masih butuh istighfarin lagi. Tapi ketika kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para ulama mengatakan, "Kullu amalin," setiap amal seseorang itu antara baina qabul wa raddiyya, antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa qala ala Nabi, kecuali membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadmin hadman biqabuliha, maka dipastikan akan diterima. Sehingga ketika seseorang itu banyak dosa, berumur dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan khilaf, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, maka tidak ada satu dosa pun yang akan tersiksa, dia akan tertindak, kecuali Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, entah nanti yang keberapa ini, di antaranya faedah bagi orang yang membaca sholawat adalah syarat utama mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di akhirat nanti, di yaumil ba'ats nanti, di yaumil mahsyar nanti, perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang akan begitu melelahkan, bukan cuma satu tahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun, akan tetapi perjalanan kita sampai nanti kita akan bertempat di mana, bertempat tinggal di mana nanti. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti, sehingga tempat kita ditempatkan di surga Allah. Sebelum hamba Allah ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka, waliyadubillah, dia kita semua akan melalui perjalanan yang sangat panjang sekali. Ada yaumul ba'ad, ada yaumul mahsyar, ratusan ribu tahun. Ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada shirath. Bagaimana seseorang akan melewati jembatan apa, shiratal mustaqim, itu semua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menolong kita, pemirsa yang dimuliakan Allah, kecuali setiap tahapan itu kita hanya menunggu ulang tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kita hanya menunggu saat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, masyar, bagaimana kita nanti akan disorot, akan di sorot oleh matahari dengan 7 matahari yang jaraknya hanya beberapa tumbak saja. Betapa kehausan, maka dia pun masyarakat nanti kita mengharapkan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa minum telaga tausarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang menghisab, kita pun akan antri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa amal kita. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali siapa sahabat baginda Nabi Muhammad SAW pun begitu dengan siratal mustaqim dan selanjutnya. Maka kata Nabi SAW, inna awlan nasi bi yawmal kiamah attarun salatnya. Tahu kama kuat, orang yang paling utama yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yawmal kiamah nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di bulan ini momentum yang paling berharga ini, yuk kita perbanyak

0: salawat kepada baginda Nabi. Tentunya dibarengi dengan hati rasa rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi. Tidak hanya merindukan, tapi kita menjadi umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, oke Ustaz. Kita coba terima telepon yang ingin bergabung. Silakan melalui telepon 0231 849 3259, atau bisa kirim WhatsApp ke 081 324 951 935. Dan tentu untuk Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat kami di YouTube ya, channelnya RRI Cirebon. Ini Bu Indra, alhamdulillah selalu menyimak katanya. Kemudian ada Pak Sumadi Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat, sagen hadir menyimak tausiah saking geria Kang Ustaz kesuhun pencerahan nih katanya. Oke. Saya bacakan dulu WhatsApp. Ini tidak ada, saya tidak menyebutkan nama ya. Pak Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah bersolawat di tengah kesibukan kerja? Apakah ada waktu-waktu paling afdol untuk mengamalkannya? Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Masalah ini untuk tenaga yang luar biasa. Baik untuk istiqomah bersolawat, tentunya satu, kita punya target. Ibu, Bapak, atau Mbak, atau siapa ini yang bertanya, harus punya target. Di antaranya targetnya mungkin untuk pertama sehari 100 rukuk. Dengan bacaan salawat ya, apa saja yang bisa, yang paling gampang salawat Jibril nggih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kalau sudah mampu lagi tingkatkan 1000 rukuk. Itu di antaranya. Jadi kita punya target. Kalau enggak punya target, ya sudah, kita untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kemudian jangan lupa tuh tasbih ini yang digitalnya. Sekarang kan enggak mesti harus bawa tasbih yang panjang tuh kan, bisa bisa punya apa namanya tasbih digital yang kayak kayak cincin gitu ya, lebih banyak luar biasa zaman sekarang itu ya. Nah kemudian sholawat itu di waktu-waktu kerja kan, selama kita kerjanya bukan ngomong kan bisa bersholawat walaupun tidak mengganggu sebetulnya ya, dan begitu saya yakin seperti apa lagi di waktu-waktu singkat bisa dan enggak berarti sebetulnya. Nah kemudian ada pun waktu afdol, tentu ya di waktu-waktu yang setiap yang paling afdol ya, contoh seperti mana satu setengah jam sebelum maghrib ya, kemudian bainal isya'in antara maghrib dan isya, beberapa jam sebelum adzan subuh, beberapa jam setelah subuh, itu kan waktu-waktu yang setajam ya, itu lebih afdol tentunya. Tapi alapun hal bahwasannya sholawat itu dimanapun dan kapanpun, nah ini Pak Kista, makanya sholawat itu dipastikan diterima oleh Allah kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun, Allah akan menerima sholawat kita. Allah ada di sholawat.
1: Ya, Ustaz, jadi nggak ada larangan ya bersholawat dimanapun itu nggak ada halangan.
0: Nggak ada larangan, tapi tentunya kecuali di mana, di WC, di tempat-tempat yang memang tidak boleh gitu kan ya. Bahkan kapanpun, contoh seperti dalam keadaan junub, serupa, kadang-kadang nggak boleh melakukan ibadah baca Quran, tapi baca sholawat boleh nggak? Boleh.
1: Oke. Allah. Baik, assalamualaikum. Okay. Kita terima telepon dulu kalau begitu Pak Ustaz. Nanti saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Reni di Plumbon.
1: Ibu Reni di Plumbon, yang pertama ya masuknya. Silakan Bu Reni dengan Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, gimana Ibu?
2: Alhamdulillah. Mohon maaf mau bertanya, mungkin ini di luar tema, tapi karena saya ingin mengetahui yang penting untuk diri saya. Untuk sholat qobliyah itu kalau yang subuh udah jelas ya, yang seperti duhur kan ada qobliyahnya juga, kemudian maghrib gitu, kemudian di sana itu doanya tuh apa gitu, doa qobliyah apakah suratnya yang dimaksud oleh saya itu apa?
0: Surat juga, bacaan suratnya.
2: Iya, bacaan suratnya. Yang kedua ini Pak Ustaz, kalau surat kita membaca Al-Fatihah itu apakah memang harus ta'ud dulu gitu, harus selalu baca ta'ud dulu sebelum membaca surat Al-Fatihah? Itu saja mungkin pertanyaan Mas Nano. Terima kasih ya teman-teman, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni di Plumbon. Ada lagi mungkin yang ingin bergabung melalui telepon, boleh langsung telepon ke 0231 849 3259. Kalau belum mungkin dijawab dulu, silakan Pak Ustaz.
0: Baik. Untuk Ibu Reni, pertanyaan mengenai bacaan surat ya, membaca salat qobliyah ba'diyah ya. Tidak ada aturan baku, maksudnya tidak ada ketentuan. Buya bebas, Ibu mau baca surat yang manapun bebas gitu ya. Mau yang panjang, mau yang pendek, tapi tentunya kalau yang panjang kan menyesuaikan, apalagi kalau

0: akhirnya kalau yang panjang-panjang suratnya, seumpama baca surat Yasin, oh, nanti ketinggalan bulat berjamaahnya, ya. Artinya ibu, bebas ibu ya, tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan harus baca surat yang mana bebas, yang mana saja. Yang penting kan menyesuaikan. Kemudian qobliyah badiyah itu kan jumlahnya ada 22 rakaat, yang 12 rakaatnya itu muakkad, ya, muakkad itu sangat dikuatkan sunahnya. Yang kedua ghair muakkadah, yaitu yang 10 rakaat. Jadi totalnya semuanya qobliyah badiyah itu salat sunah yang mengikuti ya, salat wajib itu ada 22 rakaat. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaan itu adalah Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah itu apakah harus diawali betul dengan baca ta'awun gitu ya? Enggak harus ya. Enggak harus, bahkan ya apa namanya, hanya saja kalau bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu merupakan salah satu ayat daripada surat Fatihah itu sendiri gitu. Jadi kan Fatihah itu 7 ayat Mas Tono, nah satu ayatnya itu termasuk adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu di mazhab Syafi'i. Makanya ketika sholat itu harus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu biasanya jelaskan ini sekalian ya. Jadi kenapa mazhab Syafi'i baca bismillah, karena bismillahnya itu satu ayat daripada surat Fatihah gitu. Nah barangkali seumpama ada orang yang enggak baca bismillah, bukan enggak baca sebetulnya, itu hanya pelan-pelan, karena bismillah bukan satu ayat dari Fatihah, bukan. Tapi begitu surat Fatihahnya enggak 7 ayat, 7 ayat tetap. Bagi mereka pun tetap 7 ayat, tapi ngitung 7 ayatnya itu Al-Ladina Anam Ta'alaihim, itu 6 ayat, 25 Bialu Malam Bolin, itu 7 ayat ke 7. Jadi barat jadi jangan sampai jadikan pertentangan, ini cuma baca bismillah. Nah itu kan bismillah, tapi mereka paham gitu ya. Nah itu jadi, ada pun baca ta'abun, itu sunnah, bu ya. Jadi itu sunnah, itu pun kalau di sholat itu harus pelan, walaupun sholatnya sholat jahar gitu ya. Nah itu Allah Allah di sholat.
1: Baik. Yang lainnya silakan 0231849325. Saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk ke 0813249519335. Sudah ada yang gabung kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, ini mungkin sinyal ya, bisa dicek kembali sinyalnya. Silakan bisa dicoba lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cirebon Timur.
2: Iya, tadi bukan Bu Indra ya, Bu Nono. Mungkin Pak Asmat ya.
1: Oh, yang tadi ya?
2: Iya.
1: Tidak terdengar suaranya.
2: Iya, karena terkutuk ke Bu Indra maksudnya.
1: Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum

0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz.
1: Baik. Itulah keistimewaan salawat. Ya, itulah keistimewaan salawat. Ketika kita beramal, tentunya amal-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, selain daripada nilainya tentu, ya, Allah memberikan batasan-batasan tersendiri. Gitu. Memang ibadah itu ada ketika sholat, contoh seperti sholat, ya, sholat sendiri, dia hanya mendapatkan keutamaan satu. Kalau berjamaah, dia akan mendapatkan 27, kan begitu ya, Mas Dono. Nah, itu diantaranya adalah keutamaan-keutamaan ibadah.

0: salawat, ya. Selain daripada pahalanya terus Allah lipatkan, salawat inilah yang tentunya Allah akan pasti menerimanya, pasti Allah akan terima tak itu. Banyak ini sehingga Imam Syabdul Qadir Jailani mencatat, mungkin kalau untuk pengajian ini orang lama sekali 40 ya di latar utama ini. Nah itulah, inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita semua pemirsa untuk memperbanyak salawat gitu ya, karena Allah pasti tidak akan melupakan salawat. Allah pasti menerimanya, mohon maaf, bukan melupakan. Allah pasti akan menerimanya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa seperti itu? Karena ini salawat disandarkan kepada kekasihnya. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz saya baca WhatsApp ke 081324951935. Assalamualaikum Ustaz, sama Pak Rahmat di Cirebon. Ustaz, solawat kan banyak sekali variasi-variasinya, ada nariyah, solawat yang lainnya begitu. Apakah ada keutamaan khusus antara solawat yang pendek dengan yang panjang? Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya, matur kesuwun. Sami-sami.
0: Ini tentunya masing-masing solawat mempunyai istimewaan tersendiri-sendiri. Salawat nariyah diantaranya untuk kabul hajat gitu ya. Salawat munfaridah termasuk diantaranya hajat. Salawat tibbil qulub diantaranya khasiatnya adalah untuk kesembuhan sakit gitu ya. Nah itu kan semuanya punya faidah-faidah tersendiri gitu ya. Punya faidah-faidah tersendiri. Cuman kemudian ketika pertanyaannya istimewa mana salawat yang panjang dan yang pendek gitu ya, tentunya panjang lebih abdul gitu ya, dan lebih tentunya yang kan banyak sigap-sigap salawat para ulama, para habaib dan sebagainya membuat sigap-sigap salawat tentunya yang panjang yang lebih abdul daripada salawat yang pendek gitu ya. Ada salawat fatih Allahumma sholli ala Muhammadin al-fatih lima ujib al-fatih lima sabat al-fatih lima hak. Nah kan ada salawat haji juga Mas Tono. Jadi kalau kita nih kepengen haji, ada salawat haji khusus.
1: Wah, ini pas ya.
0: Nah, itu. Nah, Bang Ya, mohon maaf nih. Saya dulu dari zaman pondok ini, kelas SMP sebenarnya baca salawat terus. Alhamdulillah. Bilangnya Allah panggil saya, bisa berangkat haji di usia masih, ya relatif muda 20 tahun nanti. Itu berkah daripada, saya yakin meyakinkan Allah memberikan anugerah kepada saya, berkah baca salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammadin, sholatan tubaligh nabi hijja baitikal haram. Wajar tak kau bina di kalkarim aliatul salat yang tertulis di afiatin hurufin salamatin hurufin maroh. Nah ini tiga salawat dengan faidah-faidahnya tersendiri dengan tujuan-tujuan tersendiri. Artinya pengen bisa cepat-cepat dipanggil atau berangkat haji, baca salawat haji gitu ya. Jadi memang salat itu para ulama membuat tiga salawat dengan tujuan-tujuannya tersendiri. Tapi yang aku lihat secara umumnya salawat itu ya tetap itu tadi yang 10 ampunan, 10 rahmat, 10 kasih sayang Allah.
1: Baik. Silakan untuk anda pendengar yang ingin bergabung melalui telepon kembali ke 0231 849 3259, WhatsAppnya ke 081 324 951 935. Assalamualaikum Ustaz, punten mau bertanya, apakah benar memperbanyak solawat itu bisa jadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah misalnya hutang dan juga bisa mendatangkan hajat? Matur kesuwun, mohon penjelasan.
0: Masya Allah, tabarakallah. Betul
1: ya?
0: Ya, betul sekali jawabannya. Kalau tadi ditanya benar gak? Benar. Nah gitu ya. Untuk mengkabul hajat tidak satu orang, dua orang, diceritakan orang yang kelilit utang, orang yang susah rezekinya. Ketika dia benar-benar bersolawat dengan hati yang ikhlas, tentunya terus dia solawat dengan hati, Allah akan memberikan jalan keluar. Solawatin aja dulu, bahkan sekarang Mama Sonor seringkali kan, seringkali dengar-dengar kan, peserta itu siapa, tuh dia mobil bagus, disolawatin aja dulu, nah ini tuh kan, ini kan kecuali keuntungan. Besar, mohon maaf, itu kan berarti kan nyadar diri, toh. Nyadar diri itu pengen sesuatu yang besar, gitu. Tapi kan nyadar diri. Dompetnya, toh, salawatin aja dulu. Nah, itu apa maksudnya?

0: banyak apa mintanya. Terlalu tinggi, tapi mulai minta-minta terlalu kedatinya. Marketingnya dikasih, ya begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan, betul nggak sholawat ini akan begitu? Betul. Saya jawab, betul. Tetapi, betul. Tadi, maka tidak akan bertanya. Punya aja, perbanyak sholawat. Banyak masalah, perbanyak sholawat.
1: Allah Allah. Kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, ibu? Ibu Aminah ya. Oh, Ibu Dini di Brebes, silakan Ibu Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya ini, kalau selawat ada 100, ada 1000, bahkan 10.000, kalau mati ada SD lain untuk dia, ini seperti normal pulang itu.
1: Gimana?
2: Pahalanya bagaimana ya? Lemahnya ya? Banyak yang sholat yang lebih baik dalam dia. Dan umpamanya seperti itu yang lagi kerja apa aja juga di mati atau gimana sholat itu baik pada kita juga seperti ini. Ya, saya kita aja ya. Jadi berbanyak sholat itu banyak kerjanya. Cuman kalau di mati juga itu lebih baik kayak gitu. Atau gimana kalau lagi aktivitas gitu. Kita kalau kita aja ya Pak Kiai ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini di Brebes, Mangga Ustaz.
0: Baik, Ibu Dini, memang saya kurang begitu juga.
1: Iya, maksud Ibu Dini ini sholat kan banyak manfaatnya begitu. Tapi apa namanya yang saya tangkap tadi soal sholat juga ini apakah diperbanyak begitu mungkin. Kemudian kalau misalnya di apa namanya ketika sedang dalam kesibukan begitu itu diperbanyak sholawat juga seperti apa, Pak Ustaz?
0: Yang pertama sholat diperjelas sholat, sholat itu semua maksudnya sholat ibadah sholat gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Oh iya ya tentu ya. Yang pertama ya selain dan sholat ya sholat juga dipertanya sholat ibadah kita gitu ya. Para ulama terdahulu bahkan setiap hari sehari semalam ada yang 100 kali rakaat sholat yang banyak ya. Tentu sholat apa yang banyak bisa kita hitung. Sholat contohnya qobliyah badiyah 22 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat, sholat duha 8 rakaat dan 12 rakaat juga. Sholat witir 11 rakaat, sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat. Jadi sehari-hari malam kita bisa tuh minimal kalau bisa 100 rakaat setiap hari setiap malam. Nah itu kalau sholat. Tentunya ya sholat ini ya ibadah. Orang yang tempatnya seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kapan? Yaitu waktu sholat itu. Kapan sih seseorang hamba itu menghambakan dirinya? Ya ketika sholat, ketika sujud itu. Nah bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi waktu sholat itu. Nah, kemudian yang kedua sholawat di ketika kerja bacaan sholawat berarti Allah sholat nama ketika ya apa tidak ada masalah. Kita tadi sudah sampaikan bahwa membaca sholawat itu kapanpun dan dimanapun ya kapanpun kapan ketika kerja lagi santai lagi sibuk sholawat kepada Nabi sholat dimanapun ya dimana saja kecuali tadi di tempat-tempat yang dilarang seperti di tempat-tempat yang kotor di WC tempat-tempat yang kotor mana lagi umpama di tempat kotor itu contohnya di kandang ya kandang sapi kan kambing itu kan kotor mungkin pekerjaannya kan ngurus sapi ya cukuplah di hati jangan pakai suara gitu malam
1: baik jadi bisa di dalam hati ya Ustaz ya bersolawat
0: bisa Ustaz bisa termasuk PWT pun kan itu kan baca yang namanya baca mulas dan tingkat pilihan nih kalau di hati aja ya sama itu walaupun di tempat-tempat ya yang tidak boleh kan itu kan ibarat baca macaknya gitu
1: baca melafalkannya
0: gitu ya kan, betul.
1: Baik Ustaz, ini ada Ibu Rini di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, apakah betul bahwa nanti kalau kita baca sholawat maka malaikat yang akan menyampaikannya kepada Nabi? Kalau iya, bagaimana? Bagaimana gitu aja, Ustaz silakan.
0: Tapi, masya Allah, kepada Allah. Nah, ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamin ahadin yusallimu alaihi. Tidak ada satu orang pun yang membaca sholawat dan membaca salam. Membaca sholawat dan salam. Maka kecuali ada malaikat yang menyampaikan sholawat kita dan salam kita kepada Nabi sampai Nabi amin jawabnya. Tidak hanya orang itu sendiri, tidak hanya orang yang membaca sholawatnya saja, termasuk bapaknya itu dilaporkan oleh malaikat. Ya Rasulullah Fulan bin Fulan, Ya Rasulullah Fulanah bintu Fulan. Jadi bapaknya dibawa disebutkan oleh siapa? Oleh malaikat. Dilaporkan oleh malaikat kepada baginda Nabi Sultan bahwa si Fulan bin Fulan, si Fulanan bintu Fulan menghaturkan sholat dan salam kepada kau ya Rasulullah sampai Rasulullah itu menjawabnya. Maka dia disini ma'amin ahadin yusallimu alaya illa radallahu alaya runi

0: Masya Allah, itu hadits yang dari Allah Alam Bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Waktu kita terbatas, sebagai penutup dari Ustaz, silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Rano. Pemirsa Mutiara Pagi RRI, dimanapun Anda berada, di bulan ini, di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini adalah momentum terbaik kita, kesempatan terbaik kita, waktu emas kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan hikmah, dengan keutamaan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Paling-paling yang paling utamanya Nabi SAW, inna awlan nasi biyawmal kiamat saruhum sholatan, bahwa orang yang paling utama yang akan mendapatkan prioritas syafaatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Dicukupi sini satu pun cista harusnya. Ini menjadikan motivasi, menjadikan dorongan buat kita untuk tidak meninggalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan hati kita, lisan kita selalu basah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa takbiratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LCMPD. Dan pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.

pendengar, Anda masih bersama kami di 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono, masih bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak meliputi 4 lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya

0: Sari berita, DPRD Cirebon tekankan pentingnya pendidikan karakter bagi pelajar sekolah rakyat. DP3 APPKB Kota Cirebon tekankan pengasuhan tanpa kekerasan. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan.
1: Dalam menjawab tantangan masa depan,
2: sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sofi Jovia mengatakan, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan, pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di sekolah

0: menjawab tantangan masa depan.
1: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
2: Pelaku usaha perikanan kini dapat memperoleh sertifikasi jaminan mutu tanpa mengeluarkan biaya. Kemudahan tersebut diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha memenuhi standar keamanan hasil perikanan. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Kiki Puspita mengatakan layanan sertifikasi tersedia melalui unit pelaksana teknis. Pemerintah menyediakan 46 UPT yang tersebar di Indonesia untuk memberikan pelayanan ke pelaku usaha. Pengusaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi melalui sistem online single submission atau OSS. Proses sertifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan tinjauan lapangan terhadap kegiatan usaha. Setelah sertifikat diterbitkan, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan standar mutu dijalankan. Sistem pengajuan secara digital juga membuat proses sertifikasi lebih mudah dipantau oleh pemerintah dan pelaku usaha. Sertifikat yang telah memenuhi persyaratan dapat diterbitkan secara elektronik melalui sistem. Menurutnya sertifikasi tidak sekedar menghasilkan dokumen sebagai bukti pemenuhan persyaratan usaha, juga memastikan kegiatan produksi memenuhi standar keamanan konsumen. Ia berharap kemudahan layanan sertifikasi dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan mutu. Peningkatan kepatuhan tersebut sekaligus mendukung kualitas produk perikanan yang dipasarkan secara domestik maupun internasional. DP3A PPKB Kota Cirebon menekankan pengasuhan tanpa kekerasan dan ruang bicara aman.
3: Kesehatan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
4: Perlindungan anak membutuhkan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, psikologis, sosial, dan digital. Keluarga, sekolah, komunitas, serta ruang digital menjadi empat lingkungan utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya setiap lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
3: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak meliputi empat lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
4: Buntoro menjelaskan rumah perlu menjadi tempat anak memahami batasan tubuh dan memperoleh pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bicara yang aman agar anak berani menyampaikan persoalan. Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan melalui sistem yang mampu menjaga keselamatan anak selama pembelajaran. Sementara itu, komunitas dan ruang digital perlu diarahkan agar tidak menjadi tempat munculnya ancaman terhadap anak. Rena Safira melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kuningan mensosialisasikan regulasi baru terkait perizinan berusaha berbasis risiko guna mempermudah iklim investasi

0: sekaligus menutup celah keberadaan usaha tanpa izin di wilayahnya. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam acara bimbingan teknis BIMTEK Perizinan tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kuningan di Gedung Apdesi kemarin. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menegaskan perubahan tata kelola perizinan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2025 yang secara resmi mencabut dan menggantikan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi baru dirancang untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian waktu layanan, dan memperketat fungsi pengawasan perizinan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong penguatan literasi keuangan.
1: Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan khususnya bagi para pelajar dan generasi muda menjadi prioritas yang sangat besar.
2: Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 telah mencapai 93,61%. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti indeks literasi keuangan yang baru tercatat sebesar 69,57%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan dengan pemahaman terhadap manfaat, risiko, hak, dan kewajiban. Bupati Cirebon Imron mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk memperkuat edukasi dan literasi keuangan terutama kepada pelajar dan generasi muda. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dinilai perlu diberikan sejak dini agar anak-anak tidak hanya mampu menggunakan layanan keuangan tetapi juga memahami cara menggunakannya secara bijak.
1: Tahun 2026 tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 93,01%, namun tingkat literasi keuangannya baru berada di angka 69,87%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara jarak banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan tetapi belum memahami secara utuh manfaat dan risiko serta hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan khususnya bagi para pelajar dan generasi muda menjadi prioritas yang sangat krusial.
2: Ia mendorong para pelajar untuk memahami penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang resmi, aman, dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari berbagai risiko kejahatan keuangan digital. Ia berharap edukasi keuangan yang dilakukan sejak bangku sekolah diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan tangguh dalam mengelola keuangan. Aura Aulia melaporkan.
0: Ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio Indonesia menerapkan skema kompetisi baru pada penyelenggaraan tahun 2026 ini. Penilaian kini mengkombinasikan poin dewan juri dengan dukungan publik serta menerapkan sistem seleksi bertingkat dari level satuan kerja satker hingga panggung nasional. Pihak penyelenggara Bintang Radio tingkat Cirebon Ridwan Muhammad mengatakan transformasi mekanisme ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan industri musik dan tren kompetisi modern saat ini, yakni menggunakan sistem voting dengan komposisi penilaiannya adalah 70% penilaian dewan juri dan 30% hasil voting dari pendukung untuk menentukan kelulusan. Selain dari segi pembobotan nilai, format penentuan juara di tingkat satker juga mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dahulu terdapat pemenang juara 1, 2, dan 3, kini kompetisi disederhanakan dengan hanya memilih satu peserta putra terbaik dan satu peserta putri terbaik di setiap satker. Untuk tingkat satker, babak penyisihan berlangsung 2 putaran. Pemenang putra dan putri terpilih nantinya bertarung kembali di tingkat Korwil Jawa Barat yang meliputi satker Cirebon, Bogor, dan Bandung. Total 6 perwakilan terbaik putra dan putri akan diadu kembali. Dari pertarungan tingkat wilayah tersebut, panitia hanya akan menjaring perwakilan satu terbaik putra dan satu terbaik putri untuk melaju ke tahap nasional. Di tingkat nasional nantinya akan diambil 10 peserta terbaik dari keseluruhan satker di Indonesia untuk memperebutkan juara nasional. Pemberdayaan ekonomi keluarga melengkapi dukungan program Sekolah Rakyat.
3: Isinya pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tuanya yang tadi bisa ada bantuan terkait untuk usaha.
4: Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian pendukung pelaksanaan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu. Orang tua siswa dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh dukungan usaha sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Wasta, mengatakan bantuan tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi orang tua agar keluarga memperoleh dukungan secara menyeluruh.
3: Biasanya pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tuanya yang tadi bisa ada bantuan terkait untuk usaha saya, orang tuanya yang tidak mampu terkait atau usaha yang biasa dijalankan, misalnya jualan jualan sembako dan sebagainya, jadi disupport.

0: Jadi makanya bantuan langsung kita survei dulu kebutuhannya apa. Nah setelah kebutuhannya sudah jelas, misalnya ini yang bersangkutan dagang misal untuk gorengan, ya aja bahan-bahan gorengan seperti tepung, ya seperti itu.
1: Waska menjelaskan bantuan usaha diberikan setelah pemerintah melakukan survei terhadap kebutuhan keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung kemudian disesuaikan dengan usaha yang sudah dijalankan oleh orang tua siswa. Pemerintah memprioritaskan keluarga yang telah memiliki usaha berjalan dan mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut. Menurut Laskam, langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat langsung menunjang kegiatan ekonomi yang sudah berkembang. Rena Safira melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon Effendi Edo mendorong peserta pelatihan vokasi batch 4 memanfaatkan keterampilan untuk bekerja maupun membuka usaha secara mandiri. Edo menilai perkembangan Kota Cirebon dalam 2 hingga 3 tahun ke depan akan membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya meningkatnya kunjungan dan aktivitas pembangunan akan membutuhkan berbagai tenaga dengan keahlian khusus. Ia menyebut keterampilan seperti meracik kopi, tata rambut, menjahit, membuat roti dan kue, hingga pengelasan memiliki peluang kerja yang cukup besar. Keterampilan tersebut juga dapat menjadi modal bagi peserta yang membangun usaha sendiri apabila tidak bekerja di perusahaan. Edo mengatakan pembangunan sejumlah hotel di Kota Cirebon juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, termasuk tenaga ahli pengelasan. Selain itu, keberadaan galangan kapal di Kota Cirebon dinilai dapat menjadi salah satu peluang kerja bagi peserta yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Ia juga menilai pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan akan menciptakan lowongan pekerjaan lainnya. Menurutnya, peningkatan kesempatan kerja juga menjadi upaya Pemkot Cirebon menekan angka pengangguran. Ia berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang bisa digunakan untuk meraih rejeki. Edo menegaskan, Pemda berupaya membawa berbagai program pelatihan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar ke Kota Cirebon, khususnya program yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Kabupaten Indramayu terus memperkuat sektor pertanian modern guna mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional. Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan panen perdana pertanian modern Advanced Agricultural System di Desa Ploso Krep, Trisi, Indramayu. Program tersebut yang diterapkan di lahan seluas 100 hektar di Indramayu ini merupakan bagian dari percontohan atau DEMFARM nasional seluas 2.000 hektar di 14 provinsi. Di Indramayu, program tersebut melibatkan 9 kelompok tani, 1 brigade pangan, dan 93 petani. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan teknologi pertanian, mulai dari instalasi pompa dan irigasi perpompaan hingga unit combine harvester serta drone sprayer. Bupati Indramayu, Luki Hakim, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kemajuan sektor pertanian di daerahnya. Menurut Bupati, bantuan alat mesin pertanian serta sarana produksi menjadi modal krusial bagi para petani dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrim. Pada kesempatan yang sama, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan sekaligus penanggung jawab swasembada pangan Jawa Barat, Rahmat, menekankan pentingnya perluasan teknologi secara konsisten. Dukungan teknis juga ditegaskan oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi, Amin Nur. Pihaknya berkomitmen penuh mendampingi penyuluh serta memperkuat penerapan teknologi pertanian di lapangan. Amin Nur menambahkan modernisasi pertanian bukan sekedar mendatangkan mesin maupun perangkat teknologi baru bagi para petani lokal. Penggunaan teknologi modern menjadi sarana pembelajaran agar petani bekerja lebih efektif, menghemat efisiensi waktu dan tenaga, sekaligus mendongkrak hasil panen. Sementara itu, perwakilan koordinator penyuluh lapangan berharap pola pendampingan kepada para petani dapat terus diperkuat secara berkelanjutan hingga terwujudnya swasembada pangan. SMAN 1 Jatisari berhasil meraih juara kedua Akses Cup 2026 yang digelar di Cirebon.
3: Kebetulan kita eksis itu udah tahun ketiga.
4: SMAN 1 Jatisari kembali ambil bagian dalam kompetisi eksis Nasional Cup 2026 yang berlangsung di Cirebon pada 23 Agustus lalu. Keikutsertaan ini menjadi yang ketiga bagi SMAN 1 Jatisari setelah sebelumnya mengikuti kompetisi di regional Karawang yang masuk dalam wilayah Bekasi. Pelatih SMAN 1 Jatisari, Rizky Andrian Pangestu, mengatakan tahun ini menjadi pengalaman pertama bagi timnya bertanding di Cirebon.
3: Kebetulan kita eksis itu udah tahun ketiga, Ibu. Cuman memang kita tahun ke-1 dan ke-2 itu regional Karawang kan masuknya Bekasi. Kalau untuk di Cirebon sendiri, kita baru pertama tahun ini.
4: Rizky menilai permainan tim terus mengalami peningkatan sejak babak penyisihan hingga final. Meski belum berhasil meraih juara pertama, ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai telah menunjukkan keinginan untuk menang. Ia berharap pengalaman di Axis Nation Cup 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim. Ia juga mendorong para pemain untuk terus meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman melalui kompetisi berikutnya. Rahma Aulia melaporkan.

0: Polres Kuningan menyita 62 botol minuman keras miras dari sejumlah warung kelontong dan ruko di wilayah Kuningan, Keramat Mulia, dan Cilimus. Penyitaan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan peredaran miras. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKBP Jojo Sutarjo mengatakan, petugas langsung melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi yang diinformasikan masyarakat. Puluhan botol tersebut ditemukan saat petugas mendatangi sejumlah warung kelontong dan ruko yang menjadi sasaran razia dan barang bukti, kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Jojo mengatakan razia merupakan bagian dari kegiatan cipta kondisi untuk mencegah peredaran minuman beralkohol yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Kuningan juga sebelumnya melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Linggarjati. Dalam kegiatan tersebut, petugas kembali menemukan dan menyita puluhan botol miras. Kepolisian menghimbau masyarakat melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran miras di lingkungannya. Informasi masyarakat dinilai penting untuk menentukan lokasi yang menjadi sasaran penindakan. Satres Narkoba Polres Majalengka mengungkap 5 kasus tindak pidana narkoba dalam kurun 2 pekan, periode 10 hingga 26 Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 5 tersangka serta menyita ribuan butir obat keras dan puluhan gram narkotika jenis sabu. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah hukum Polres Majalengka. Berdasarkan hasil pengungkapan, 5 perkara tersebut terdiri atas 3 kasus peredaran obat keras atau obat bebas terbatas tanpa izin edar, dan 2 kasus tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. 5 tersangka yang diamankan seluruhnya merupakan laki-laki. 5 kasus tersebut terungkap di sejumlah wilayah. 2 kasus di Lemasugi, sedangkan masing-masing 1 kasus di Jatiwangi, Kadipaten, dan Kecamatan Majalengka. Polisi mengamankan 3 tersangka dalam perkara peredaran obat keras, yakni OL, FS, dan IM. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan pelaku dalam perkara peredaran sabu, yakni NN dan FH. Dari tangan para tersangka, penyidik menyita barang bukti berupa 3.805 butir obat keras atau obat bebas terbatas, serta 51,05 gram narkotika jenis sabu. Pengungkapan tersebut sekaligus membongkar pola distribusi yang digunakan para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, transaksi dilakukan melalui sistem tempel atau menggunakan peta, serta dengan cara bertemu langsung atau sistem COD. Kapolres menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba beragam jenis. Para tersangka dijerat pidana 5 hingga 12 tahun penjara dengan denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sampai jumpa.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya cerah di kota Cirebon ya. Mudah-mudahan sih pagi ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga atau bersama rekan-rekan. Bisa sempatkan waktunya di akhir pekan ini untuk olahraga pagi, tidak ada salahnya, dan menikmati hangatnya sinar matahari pagi ini. Dan yang pasti saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu informasi pendengar, kabar Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu kembali mengalami erupsi. Gunung api ini meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. BMKG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada hari Jumat kemarin ya, 28 Agustus 2026 pukul 21:22 waktu Indonesia Barat malam. Berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju Hulu Kalisat atau Putih. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Masyarakat juga diminta mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Dan masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya erupsi, khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Pro 1 masih bersama Anda.

Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu, yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan. Pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta persinggungannya dengan saudara-saudara kita di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersamaan hidup kita. Tentu, dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia. Nadi Astacita.

tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan

inovasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu.

bertumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebijakan.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

1 masih bersama Anda pendengar. Kabar korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet Cina bertambah menjadi 584 orang. Selain itu sebanyak 2.482 orang dilaporkan masih hilang di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari FVP, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal pada Jumat melaporkan sedikitnya 579 orang meninggal. Sementara itu Cina melaporkan 5 korban jiwa di wilayah Tibet. Palang Merah Internasional atau Red Cross ya menyebut dampak bencana tersebut sangat parah. Perkiraan awal menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah. Bisa Anda baca di rri.co.id. Pro 1 RRI Cirebon masih terus bersama Anda.

0: Jati kembali berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk, rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya.

0: 107,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung pendengar bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya. Pertama ini kita berikan satu semester.
3: Program MBA ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi